0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Terkadang orang sok nyangkinya, hade cek orang cantang tuh padahal moga Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek orang mah pada munggu Allah meta teh sae pisan. Kumaha kitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun?
9: Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
8: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
8: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
10: Wal

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
4: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tubu ila Allah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Wa tubu ila Allah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qal ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Nadartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku,

0: سيؤويني. Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat menyimak ilmu yang insya Allah akan segera kami hadirkan ke tengah-tengah Anda. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kita simak sebuah kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaduna Al-Fadil Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat menyimak dan juga mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Tes, tes.

Satu dua. Tes tes. Tes tes satu dua.

0: Test. Test.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Cek.
1: Rumi lagi ada.
2: Hadirin hadirat yang
0: cek.
2: Pada kesempatan kali ini kita
0: cek.
2: Raziyain, akidah Ar-Raziyain, yaitu akidah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi.
1: Itu masuk.
2: Wa'tiqaduddin. Perhatikan Ar-Razi dikenal dengan nisbah kepadanya disebut Ar-Razi, dan banyak orang-orang terkenal yang dinisbahkan kepada Ar-Razi, di antaranya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, demikian juga Syairah ya, juga Ar-Razi. Di Teheran, salah satu wilayah Teheran ya. Dan Abu Hatim Ar-Razi ya, wafat pada tahun 277 Hijriah. Sementara Abu Zur'ah Ar-Razi yaitu Ubaidillah bin Abdul Karim. Kalau Abu Hatim Ar-Razi namanya persis seperti nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Ar-Razi ya. Wafat 277 Hijriah, itu abad ketiga, akhir abad ketiga. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi wafat 264 Hijriah. Yang kedua orang ini adalah ahlul hadis, ahlus sunnah, dan mereka adalah murid-murid dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi mereka sejawat dengan atau sejajar dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib, betapa pentingnya akidah ini akan kita jelaskan melalui pembahasan berikut insyaallah taala ya. Pertama kita mengenal terlebih dahulu tentang biografi kedua imam ini, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ya. Karena buku ini penting karena dia menukil ijma' para ulama, sebagaimana yang sudah kita bahas tentang akidah Al-Imam Al-Bukhari, i'tiqad Al-Bukhari. Di awal muqaddimah i'tiqad Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, aku bertemu dengan 1000 sunnah di zaman tersebut. Demikian juga dalam buku ini Abu Hatim dan Abu Zur'ah juga mengatakan, kami telah mendatangi kota ini, kota ini, kota ini, kota ini. Para ulama semuanya mengatakan demikian, sehingga ada ijma'. Ini yang sangat penting, karena ini ijma'nya ahlu sunnah dalam akidah. Maka kita tidak boleh menyelisih akidah tersebut, karena akan datang ahlul bidah, mereka menyelisih akidah ini. Mereka menyelisih apa? Ijma' para salaf tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Dan saya katakan tadi, mereka ambil akidah dari ulama, di antaranya dari mereka berdua mengambil dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka bertemu dengan murid-murid Imam Syafi'i. Mereka akan kita jelaskan nanti dalam biografi mereka berdua insyaallah taala. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang kota yang mereka tempati. Kelihatan di layar? Belum. Win. Sudah. Baik, ada beberapa kota sejarah atau wilayah sejarah yang dikenal oleh para ulama dalam buku-buku sejarah, seperti dikatakan Khurasan. Ada Khurasan, ada yang disebut juga dengan Mawara'an Nahar ya. Mawara'an Nahar ada namanya Khurasan. Maka Khurasan secara sederhana inilah daerah yang ada warna kuning atau coklat ya. Di situ ada kota Meru yang kalau dinisbahkan Al-Marwazi ya. Ada Tus Atusi ya. Ada Naisabur yang Imam Muslim Naisaburi ya. Kelihatan. Ada Bukhara dinisbahkan kepada Bukhari ya. Ada Ar-Roy, Ar-Roy di Iran yaitu yang dari Ar-Razi. Ar-Roy, Ar-Razi. Jadi mereka tinggal di daerah Khurasan. Ada namanya daerah Mawara'an Nahar. Mawara'an Nahar maksudnya daerah di belakang dua sungai, itu sungai Sehun dan Jaihun ya. Ini dua sungai yang warna biru, kelihatan? ada kota-kota di belakang situ, ya, ada sungai Seihun, ada sungai Jihun. Di belakang situ ada banyak kota. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ya, akan kelihatan, ya, ini kota zaman sekarang, Iran, ada Teheran, di situ tadi ada Rai, kemudian ada pun Mawar An-Nahar, ada Bukhari, ada Tirmiz, yaitu dari Imam Abu Isa Tirmidhi, ada Harah yang disebut Al-Harawi, ya, dan banyak kota-kota disebut Mawar An-Nahar. Nah, sering kalau disebut Khurasan, mencakup ini semua. Mencakup ini semua karena dahulu sebenarnya mereka dua wilayah yang berbeda, tetapi gubernur Khurasan terkadang ikut mengatur daerah Mawar An-Nahar. Maka daerah timur ini disebut dengan daerah apa? Khurasan. Daerah Khurasan. Dan mereka asalnya Persia. Asalnya Persia. Makanya Imam Bukhari bukan Arab. Imam Bukhari apa? Persia. Demikian juga ulama-ulama di sana asalnya Persia. Kemudian Islam masuk dan akhirnya mereka pandai bahasa Arab dan mereka belajar, ya. Dan ahli filsafat juga yang kemudian datang membawa bid'ah juga berasal dari daerah Khurasan, ya. Ja'ad bin Dirham, kemudian nanti belakangan Al-Farabi, kemudian juga Ibn Sina, mereka juga dari daerah apa? Khurasan. Ini sekedar gambaran. Sekarang Bukhari di mana? Di Uzbekistan. Taib. Dan juga ada daerah yang dikenal dengan daerah Islam dahulu juga, seperti di Mesir. Di Mesir ada kota-kota yang terkenal seperti kota Fustat, sekarang sudah masuk di Kairo. Iskandaria masih sekarang, Iskandaria Alexandria masih dengan nama yang sama. Demikian juga ada daerah namanya Syam, ya, Syam itu semua negeri-negeri yang yaitu Palestina, kemudian Yordania, kemudian apa? Apa? Palestina, Yordania, Lebanon, Suria, itu semua dengan Syam. Kota-kota lama mereka seperti terkenal ada Halab, ada Hama, ada Hims. Kemudian daerah Irak, ini kota-kota lamanya, ada nama kota Kufah, ada namanya Baghdad, ada Basrah, ada Wasit. Wasit itu antara Basrah dan Baghdad. Kemudian ada dua sungai yang terkenal, sungai Efrat dan Tigris, ya, atau sungai Duljah dan Furat. Sungai Duljah dan Furat, di antara sungai Duljah dan Furat ada namanya wilayah namanya Jazirah. Kalau disebut kata Imam Bukhari, aku masuk ke daerah namanya Jazirah. Jazirah bukan Jazirah Arabia, tapi Jazirah yang terletak di antara dua sungai, sungai Duljah dan sungai Furat. Kelihatan? Ya, di situ ada kota Al-Mausil. Ada kota apa? Al-Mausil. Itu ini wilayah kota-kota, sehingga kita tahu. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ketika di Madinah, kemudian mereka tersebar. Sebagian mereka ke Mesir, sebagian mereka ke Syam, sebagian mereka ke Irak, sebagian mereka ke Yaman. Mereka tidak ke Khurasan. Mereka tidak ke Khurasan. Tapi mereka ke Mesir, seperti Amr bin As dan para sahabat yang lain. Ada yang ke Yaman, seperti Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian seperti Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada yang ke Syam dan banyak Syam, ya. Kemudian ada yang ke Irak, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, ya. Sehingga tersebarlah hadis-hadis Nabi daerah-daerah tersebut. Irak itu Kufah dan sekitarnya, kemudian di Syam, kemudian di Yaman dan di Mesir. Tetapi subhanallah, akhirnya Islam berkembang di Khurasan. Banyak ahlul hadis di daerah apa? Khurasan. Terkenal-terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya Khurasan. At-Tirmidzi, Abu Daud, Sijistani, semuanya daerah Khurasan. Maka ini sekedar gambaran peta tentang asal muasal dua imam tersebut. Jadi mereka berasal dari apa? Ar-Rai, dari Iran. Berarti Iran dulu di atas sunnah. Lalu sunnah dulu menguasai apa? Iran. Sekarang berubah, ya. Di semua daerah sunnah dahulu. Kemudian muncul bid'ah, kemudian berkembang-kembang sampai akhirnya muncul Rafidhah dan lainnya. Maka kita ada beberapa daerah terkenal, daerah diantaranya yang di situ tersebar para sahabat tadi apa saja? Mesir, Syam, Irak, sama ya Yaman. Di situ terkebar sunnah, di situ tersebar sahabat, mereka orang-orang Arab di situ. Tapi kemudian Islam juga tersebar, banyak mereka belajar ke Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid-murid dari Khurasan, sehingga ilmu banyak pindah ke Khurasan. Nanti kan kita sebutkan nukilannya. Maka di situ ada namanya daerah Khurasan, ada namanya Mawara'a An-Nahar. Kalau Mawara'a An-Nahar itu daerah di sebelah timur setelah sungai apa? Seihan dan Jaihun, atau Seihan dan Jaihun, dua sungai besar yang mengalir sampai ribuan kilometer. Di belakang itu ada daerah-daerah namanya Mawara'a An-Nahar, yaitu daerah-daerah di balik sungai atau di seberang sungai. Daerah sebelah sungai. Sini kita dapati di buku sejarah disebut ini daerah Mawara'a An-Nahar, yaitu negeri-negeri yang berada di seberang apa? Sungai Seihun dan Jaihun. Sebelah timur, sebelah baratnya adalah Khurasan. Khurasan. Khurasan ditanya Marwu, Tus, kemudian Naisabur dan banyak kota-kota terkenal, Tirmidz, semua masuk dalam daerah Khurasan. Ar-Rai di Iran, di Teheran, itu dimasukkan ke Khurasan, dia adalah pintu masuk ke Khurasan. Dan kedua orang ini, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dari Ar-Rai. Maka nisbahnya adalah Ar-Razi. Baik, ini penjelasan tentang ulama-ulama Khurasan. Selanjutnya saya akan sebutkan bagaimana pentingnya Khurasan. Datang dalam satu hadis. Jadi Khurasan adalah negeri Persia. Mereka ini orang Persia asalnya. Imam Bukhari Persia, Imam Muslim Persia, Abu Dawud Persia, Tirmidzi Persia, mereka semua orang-orang apa? Khurasan. Maksudnya agama tidak terbatas pada orang Arab, paham? Ada Arab asli, ada Arab yang pandai bahasa Arab, meskipun secara nasab bukan orang Arab. Di antaranya ulama-ulama hebat tersebut, mereka bukan orang Arab. Ini menunjukkan Islam untuk seluruh alam, bukan terbatas pada orang Arab saja. Di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jum'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan ada kaum muslimin lain yang belum tiba, yang belum muncul. Ditafsirkan maksudnya mereka adalah orang dari Khurasan. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-imanu 'inda Thurayya," seandainya iman berada di bintang Thurayya, "lana lahu rijalun aw rajulun min haula." Maka akan diraih oleh sekelompok orang dari Khurasan. Adapun hadisnya, ya, Abu Hurairah berkata, "Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa unzilat 'alai suratul Jum'ah." Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surat Al-Jum'ah. Di antaranya firman Allah, wa akharina minhum lam yalhaqu bihim, yaitu para kaum muslimin yang belum ada. Qultu man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang akan datang ya Rasulullah? Falam yuraji'hu hatta sa'ala thalathan wa fina Salman al-Farisi. Ketika Nabi tanya, di tengah-tengah kami sedang ada Salman al-Farisi. Fawada'a Rasulullah SAW yadahu ala Salman, maka Rasulullah taruh tangannya di Salman, dan Salman dari Persia. Maka Rasulullah berkata, "Lau kana al-iman wa inda Thurayya, lana lahu rijalun aw rajulun min haula." Kalau seandainya iman ada di bintang Thurayya, maka akan diraih oleh orang-orang dari golongan dia, yaitu dari apa? Persia, dari Khurasan. Ini isyarat bahwa akan datang orang-orang hebat dari Khurasan. Yang sekarang dipakai oleh orang-orang untuk membela Iran, maksudnya Iran katanya. Yang konon katanya membela Gaza, konon ya. Ternyata sekarang tidak ada bicara tentang Palestina sama sekali. Baik. Oleh karenanya, di zaman tabi'in sudah mulai terkenal banyak orang belajar ilmu kemudian membawa ke Khurasan. Sampai seorang tabi'in yang bernama Sya'bi, dia berkata, "Ka'anni bihadzal ilmi qad tahawwala ila Khurasan." Seakan-akan ilmu ini telah berpindah ke Khurasan. Karena ternyata yang ahlul hadis banyak sekali di Khurasan setelah zamannya Imam Ahmad. Pada pindah ke Khurasan. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Sya'bi. Sya'bi adalah seorang tabi'i. Tabi'in dia mengatakan seakan-akan ilmu telah berpindah ke Khurasan. Bahkan diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau berkata tentang

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wa warquha bil Iraq. Adapun daun-daunnya tersebar di Irak. Maksudnya adalah para wahumut tabi'un, para tabi'un. Wa samaruha bi Khurasan. Adapun buahnya di Khurasan. Buahnya di Khurasan. Wahum zuhadu Khurasan, dan mereka adalah para ahli ibadah dari Khurasan. Jadi isyarat bahwasanya Khurasan akan tersebar ilmu dari nabi, dari tabi'in, dari Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, "Zakartu abi lailatan al-huffadha." Suatu hari aku murajaah bersama ayahku, atau aku menyebut tentang para hafiz yang hafal-hafal hadis, seperti Abu Zur Ar-Razi disebutkan dia hafal 600 ribu hadis. Imam Bukhari menghafal 300 ribu hadis, 200 ribu dhaif, 100 ribu hadis sahih. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Itu para penghafal hadis. Aku sebutkan para hufaz, para penghafal hadis, faqala ya bunayya qad kana al-hifdhu indana. Wahai putraku, dulu hafalan di sini di Baghdad, di Irak. Karena Imam Ahmad di mana? Di Baghdad. Summa tahawwala ila Khurasan. Kemudian hafalan pindah ke mana? Khurasan. Ila haula'i syababil arba'ah, pindah kepada empat orang pemuda, para pemuda. Qultu man hum, itu murid Imam Ahmad. Siapa empat pemuda tersebut yang hafalan sudah pindah kepada mereka? Qala Abu Zur'ah Dzakar Razi. Itu Abu Zur'ah yang berasal dari Ar-Rai Ar-Razi. Wa Muhammad bin Ismail Dzakal Bukhari. Yang pemuda kedua adalah Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail yang berasal dari kota Bukhara. Wa Abdullah bin Abdurrahman Dzakar Samarqandi. Abdullah bin Samarqandi mawara an-nahr. Wal Hasan bin Syuja' Dzakar Al-Balkhi. Al-Balkhi juga di dari negeri Balakh, yaitu di Khurasan. Ini empat orang hafalan semua sudah pindah ke mereka, kata Imam Ahmad. Qultu ya abati faman ahfadhu haula? Siapa yang paling hafal di antara mereka? Qala ama Abu Zur'ah fa asraduhum. Abu Zur'ah yang paling cepat kalau menyampaikan hadis. La la la la hadatsana paling cepat Abu Zur'ah. Yang disebutkan dia hafal 600 ribu hadis. Wa ammal Bukhari fa arafuhum. Adapun Imam Bukhari yang paling ngerti tentang hadis. Siapa? Imam Bukhari. Dia cerita tentang murid-muridnya. Ini semuanya muridnya siapa? Imam? Imam Ahmad. Wa amma Abdullah yakni Ad-Darimi fa'atqanuhum. Ad-Darimi yang paling ilmunya paling kokoh. Wa amma Ibnu Syuja' fa'ajmum li al-abwab. Yang paling mengumpulkan bab-bab ilmu. Jadi inilah diuji, dipuji oleh Imam Ahmad. Sampai di zaman Abu Abdillah Al-Hakim dalam kitabnya Al-Ma'rifah, kitab tentang ilmu mustalah hadis, beliau berkata, wasunniyun, sampai ada istilah wasunniyun, yaitu ahlu sunnah, jama'atun min ahli Khurasan yudhkaruna bisunnah. Sunniyun adalah sekelompok orang dari ulama dari Khurasan, mereka dikenal dengan sunnah. Jadi kita sedang berbicara tentang akidah orang-orang Khurasan, yang mereka adalah murid-murid dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka juga murid-murid dari murid-muridnya.
2: Taib, ikhwan dan akhwat yang mulia subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita bicara muqaddimah kitab.
1: Jadi menjelaskan tentang peta.
2: Tadi kita sudah jelaskan apa itu nisbah.
1: Itu peta ilmu
2: Ar-Razi tadi artinya apa?
1: Masyhur di mana?
2: Khurasan. Perkara kedua, kita ingin bahas tentang biografi kedua imam. Karena tak kenal maka tak sayang. Siapa imam kedua imam tersebut?
1: Banyak dari Khurasan.
2: Maka saya akan bacakan biografi kedua imam ini, Khurasan. Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi.
1: Taib. Dan kita tadi sebutkan juga tentang Khurasan, karena muncul ahlul bidah juga banyak dari mana? Khurasan. Setelah itu muncul ahlul bidah banyak dari Khurasan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita bicara
2: pertama kita sebutkan kita, biografi.
1: Tadi kita jelaskan apa itu nisbah
2: Abu Hatim Ar-Razi.
1: Ar-Razi tadi artinya apa?
2: Saya bacakan.
1: Perkara kedua kita ingin
2: Abu Hatim Ar-Razi,
1: biografi kedua imam. Tak kenal maka tak sayang.
2: Namanya imam Muhammad tersebut bin Idris.
1: Maka saya akan bacakan biografi kedua Ar-Razi, imam ini.
2: Sederhananya ya. Bin Idris bin Al-Mundhir bin Dawud bin Mihran Al-Handhali Ar-Razi. Lahir pada tahun 195 Hijriah, yaitu di akhir abad kedua. Wafat pada tahun 277 Hijriah, di akhir abad ketiga. Dan beliau dikenal sangat suka rihlah, yaitu perjalanan jauh untuk mencari hadis. sehingga guru beliau sangat banyak. Dikatakan oleh Abu Hatim Al-Labban Al-Hafiz, qad jama'tu man rawa anhu Abu Hatim Ar-Razi fabalagu qariban min 3000. Aku telah mengumpulkan guru-guru yang Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan dari mereka, ternyata jumlah guru-gurunya 3000 guru. 3000 guru. Imam Bukhari juga lebih dari 1000. Di antara 3000 guru yang terkenal tersebut, di antaranya Ahmad bin Hanbal. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Saleh, Adam bin Abi Iyas. Ya, kalau kita sering baca tentang hadis-hadis, nama-nama ini sering muncul. Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi gurunya Abu Hatim Ar-Razi, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i. Maksudnya akidah mereka semua sama, Syafi'i, Ahmad, Malik, murid-murid mereka, akidah mereka sama. Al-Imam Abu Hanifah juga secara umum, hanya saja ada kritikan Imam Abu Hanifah terkait masalah iman, karena beliau masuk dalam murji'atul fuqaha. Tapi secara umum akidah mereka sama, karena mereka saling berguru, sanad mereka sambung. Sanad mereka sambung. Jadi di antara gurunya Abu Hatim Ar-Razi, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Kemudian Abu Khaythama, Abu Musir, Duhaim Al-Asma'i, ahli lugah, Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain, Qutaibah bin Said, Bundar, Nu'aim bin Hammad, Yahya bin Ma'in. Ini sejawat dengan Imam Ahmad di Baghdad, Yahya bin Ma'in. Al-Buwaiti juga muridnya Imam Syafi'i. Yang saya sering sampaikan, Al-Buwaiti sudah berulang saya sampaikan, dia meninggal gara-gara fitnah khalqil Quran ketika dipaksa oleh Mu'tasim untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia tidak mau dan dia belenggu sampai akhirnya meninggal dunia. Besi di lehernya, besi di kakinya, kemudian dia digantung di atas tunggangan sehingga berat sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Law kana Al-Quran makhlukan, wallahu qad khalaqal makhluk bikun, lakana al-makhluk khalaqa makhlukan." Kalau saja Al-Quran firman Allah adalah makhluk, sementara Allah menciptakan makhluk dengan kun, Allah ingin mencipta, Allah bilang apa? Kun fayakun. Kalau kun ini juga makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Maka dia bilang, enggak, biar orang tahu ada yang pernah meninggal gara-gara membela akidah ini. Akhirnya beliau meninggal. Ini muridnya langsung Imam Syafi'i. Bahkan yang menggantikan majelis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak ada, dia yang gantikan majelis Imam Syafi'i. Ternyata akidahnya di atas sunnah. Di antara muridnya adalah Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi. Jadi ulama yang muter itu aja. Jadi sanad mereka bersambung tentang masalah akidah. Demikian Yunus bin Abdul A'la juga muridnya Imam Syafi'i. Jadi dia berguru banyak dengan murid-murid Imam Syafi'i. Wa Abu Hafs Al-Fallas wa ghairuhum. Adapun murid-muridnya, murid Abu Hatim Ar-Razi, siapa? Al-Imam Abu Daud. Yang punya sunan apa? Abu Daud As-Sajistani. An-Nasa'i, dari Nasa, ya. An-Nasa'i juga dari Khurasan, yang punya sunan apa? Nasa'i. Kemudian Ibnu Majah, yang punya sunan Ibnu Majah fit tafsir. Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, ternyata dia gurunya dan juga mengambil ilmu dari muridnya. Jadi mereka saling mengambil ilmu. Rabi bin Sulaiman Al-Muradi muridnya Imam Syafi'i. Ibnu Abi Dunya juga punya buku banyak, Ibnu Abi Dunya, dan anaknya sendiri juga muridnya, itu Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, yang punya buku kitab Jarwa Ta'dil, yang meriwayatkan akidah ini. Akidah ini diriwayatkan oleh anaknya sendiri, itu Ibnu Abdurrahman bin Abi Hatim. Dan ini diantaranya Abu Zur Ar-Razi, guru dia juga Abu Zur Ar-Razi, yang juga sejawat dengannya. Adapun menuntut ilmunya, beliau menuntut ilmu ketika masih kecil, umur 10 tahun. Dan beliau serius dalam menuntut ilmu dan bersabar. Putranya Abdurrahman bin Abi Hatim pernah cerita, "Sami'tu abi yaqul," aku pernah mendengar ayahku cerita. Itu cerita kepada anaknya. "Awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadis aqamtu sab'a sinin." Pertama kali saya keluar untuk mencari hadis, saya berjalan selama 7 tahun. "Ahsaitu ma," yaitu aku berpindah-pindah sampai berapa, 7 tahun. "Ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farsah." Aku hitung-hitung berjalan kaki ternyata lebih dari 1000 farsah. Satu farsah itu sekitar 5 kilo. Kalau 1000 farsah berarti berapa? 5000 kilo. Jadi dia hitung-hitung ternyata saya sudah jalan 5000 kilo jalan kaki untuk mencari hadis. Luar biasa. Karena jarak safar adalah 16 farsah, 4 burut, satu barit sama dengan 4 farsah. Kalau arba atau burut, 16 farsah. 16 farsah sama dengan 80 kilo. 80 kilo bagi 16 sama dengan 5 kilo. Jadi satu farsah kurang lebih 5 kilometer, kurang lebih. Kalau 1000 farsah berarti 5000 kilo. saya pernah hitung saya jalan kaki 5000 kilo. Summa taraktul adat ba'da dzalik, karena sudah lebih dari 5000 kilo saya enggak hitung lagi.

Suria, thumma mina ila Raqqa, sama di Syam, thumma raqibtu ila Iraq, baru kemudian naik kendaraan ke mana, ke Iran. Wa kullu hadha wa ana ibnu 20 sana, ini semua aku lakukan umurku masih 20 tahun. Subhanallah, semangat. Demikian juga Abdurrahman bin Abi Hatim cerita dari bapaknya, dia berkata, sami'tu abi yaqul baqitu bil Basrah fi sana 14 wa mi'atain. Aku pernah tinggal di Basrah, yaitu di Irak, selama 8 bulan pada tahun 214 Hijriah. Beliau lahir 195. 214 berarti umur berapa kira-kira? Ya sekitar 20-an. 19 tahun. Aku tinggal di Basrah 8 bulan. Wa kana fi nafsi an uqima sana. Saya berniat mau tinggal setahun di Basrah nutut ilmu. Fanqata'at nafaqati, tapi nafkahku habis. Itu bekalku habis, dan biasa para ulama dulu duitnya habis gara-gara cari hadis. Makanya dikatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang cari hadis bangkrut. Dan sudah banyak yang bangkrut. Imam Ahmad bangkrut, Abu Hatim Abdurrahman Abu Hatim Ar-Razi bangkrut, Imam Bukhari bangkrut, banyak yang bangkrut. Karena perjalanan butuh biaya. Saya ingin tinggal setahun, ternyata duit habis. Faja'altu abi'u thiyabi syai'an ba'da syai'. Maka saya mulai jual bajuku. Baju jual, dapat duit untuk nutut ilmu. Baju jual lagi. Subhanallah. Hatta baqitu bila nafaqah. Sampai akhirnya habis, tidak ada lagi. Wa madaitu atufu ma'a sadiqin li ilal masyikh. Masyikhah. Maka aku bersama temanku, kami pun pergi ke guru-guru nutut ilmu. Ya. Wa asma'u minhum ilal masa, aku dengar ilmu hadis dari mereka sampai sore. Fansarafa rafiqi, kemudian temanku pergi dan aku balik ke rumah dan aku minum air karena kelaparan, tidak ada makanan, minum air. Kemudian asbahtu minal ghad, besok pagi datang lagi temanku, kita jalan bareng lagi nutut ilmu. Aku pun berjalan sama dia dari satu majelis ke majelis yang lain, majelis hadis. Ala ju'in syadid, dalam kondisi sangat lapar. Di sore hari fan sarafa anni, temanku pulang. Aku pulang juga lapar, sudah dua hari tidak makan. Falamma kana al-ghad ghada alayya, tatkala besok hari ketiga datang lagi dia. Maka dia bilang, "Ayo kita jalan ke nuntut ilmu, ambil hadis." Qultu ana dha'if, la yumkinuni. Enggak mungkin, saya enggak bisa jalan lagi, sudah enggak kuat. Qala ma dha'fuka? Apa kenapa kok bisa lemas? Qala la aktumuka amri qad madha yawmani ma ta'amtu fihima. Saya tidak sembunyikan perkaraku, sudah dua hari saya tidak makan. Faqala rafiqi ma'i dinar, saya punya satu dinar. Wa ana fa ana uwasika binisfi. Kita bagi dua, setengah dinar buat engkau. Wa ana jal nisfal akhir fil kira fa kharajna min al basra wa qabadtu minhu nisfal dinar. Ya, akhirnya dia dibantu oleh temannya tadi. Dan tentu terjemah atau biografi beliau sangat banyak, tetapi kita sebutkan di antaranya perkataan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, beliau berkata, Abu Zur'a wa Abu Hatim imamani imam Khurasan. Abu Zur'a dan Abu Hatim adalah dua imam dari Khurasan, imamnya negeri Khurasan. Wa da'alahuma, kemudian Yunus bin Abdul A'la mendoakan mereka berdua. Yunus bin Abdul berkata, baqa'uhuma salahunil muslim, muslimin, keberadaan mereka berdua kebaikan bagi kaum muslimin. Dan pujian-pujian banyak dari para ulama. Beliau wafat pada tahun 277 dengan umur 82 tahun, rahimahullahu ta'ala. Itu Abu Hatim Ar-Razi, dan dapat anugerah punya anak juga yang alim, namanya Ibnu Abdurrahman bin Abi Hatim. Sekarang kita masuk pada yang kedua, siapa? Abu Zur'a Ar-Razi. Abu Zur'a Ar-Razi namanya Ubaidillah bin Abdul Karim bin Ar-Razi. Kalau tadi namanya siapa? Muhammad bin Idris. Ini Abu Idillah bin Abdul Karim Ar-Razi. Lahir pada tahun 200 Hijriah. Lahir pada tahun 200 Hijriah. Wafat pada tahun 264 Hijriah. Sama seperti kebiasaan para ahli hadis, mereka berrihlah
pergi ke Hijaz, ke Syam, ke Mesir, ke Irak, ke Jazirah, Khurasan.

kemana-mana. Di antara guru-guru yang terkenal adalah Ahmad bin Hanbal, kemudian Ahmad bin Yunus, Harmalah bin Yahya, sama murid Imam Syafi'i. Khalaful Bazzar, Rabi' bin Sulaiman, sama muridnya Imam Syafi'i. Abu Asim, Abdullah bin Dhaqwan, Ibn Abi Shaybah yang terkenal punya buku hadis. Al-Qa'nabi, Amr bin Al-Fallas, Isa bin, dan si Abu Nu'aim, Fadlin Dukain, Utaibah bin Said, Musa bin Ismail, At-Tabu Dhaki, ya. Yahya bin Bukair, di antara Yunus bin Abdul A'la. Jadi muridnya, dia berguru pada murid-muridnya Imam Syafi'i. Adapun murid-murid yang terkenal, Muslim, Imam Muslim. Penulis sahih apa? Muslim. At-Tirmidhi, penulis sunan apa? Tirmidhi, Jami Tirmidhi. An-Nasa'i ibn Majah, Abu Ya'al Mausili. Dan anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ibn Abi Daud, itu Abu Bakar bin Abi Daud. Dan Abdurrahman bin Abi Hatim, Abu Awana al-Asfirain, ini semua ahlul hadis. Dan beliau banyak menulis buku, ya. Banyak pujian ulama, ya. Di antaranya perkataan Zahabi, kana min afradil alam zaka'an wa hifdhan wa dinan wa fadlan. Termasuk orang-orang yang langka di alam semesta dari sisi kecerdasan, hafalan, agama dan keutamaan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan kana faqihan wari'an, faqih ahli fikih, wara' zahidan zuhud, abidan ahli ibadah, mutawadhi'an tawadhu', khashi'an orang yang khusyuk. Athna alaih ahlu zamani bil hifz, semua yang semasa dengan dia memuji hafalannya, wa diyanah dan agamanya, wa syahidu lahu bitaqaddum ala aqranihi, dia unggul di antara teman-teman sejawatnya. Di antara perkataan Abu Zur'ah yang terkenal, beliau berkata, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu zindiq. Jika kau melihat ada orang mencela seorang sahabat Nabi, ketahuilah dia orang zindik. Kenapa dikatakan orang mencela sahabat Nabi dikatakan zindik? Wa dzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haq, karena Rasulullah adalah benar. Wal Qur'an haq, dan Al-Qur'an adalah benar. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana wa sunana ashabu Rasulillah. Yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sih adalah para sahabat. Kalau sanadnya dicela, sahabat dikatakan kafir atau enggak benar, berarti Al-Quran dan hadis tidak bisa kita terima. Maka siapa yang mencela sahabat Nabi zindik, kata Abu Zur'ah. Karena di zaman beliau sudah muncul orang Rafidhah yang mulai mencela para sahabat. Sudah ada. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Kalau mereka mencela para sahabat, berarti mereka ingin mencela para perawi Al-Quran dan sunnah, sehingga mereka akan membatalkan Al-Quran dan sunnah. Al-jarhu bihim awla wahum zanadiqah, maka mereka lebih utama untuk dicela, yaitu para Rafidhah, dan mereka adalah orang-orang zindik yang mencela para sahabat Nabi SAW. Adapun wafat beliau, di antara yang menakjubkan, beliau wafat ketika meriwayatkan hadis tentang siapa yang terakhir mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Abu Hatim Ar-Razi cerita, karena Abu Hatim di antara muridnya Abu Hatim Ar-Razi, dia berkata, mata Abu Zur'ah mat'unan mabtunan bi araqil jabin. Beliau meninggal dalam kondisi kena ta'un, itu penyakit yang kata Rasulullah, siapa yang meninggal kena ta'un maka mati syahid. Kemudian mabtunan, kemudian juga di perut, dan Rasulullah mengatakan siapa yang meninggal al-batin syahid, yang meninggal karena sakit perut juga mati apa? Syahid. Bi araqil jabin, kemudian ada keringat di pelipisnya, dan itu tanda orang meninggal yang beriman, di antaranya ada keringat di pelipisnya. Finnaza, fakultu li Muhammad bin Muslim, maka aku berkata kepada Muhammad bin Muslim, ma tahfadhu min talqinil mauta, apa yang kau hafal tentang hadis tentang mentalkin orang yang mau meninggal, la ilaha illallah, tentang hadis tentang kalau orang mau meninggal kita bilang la ilaha illallah, ilaha illallah. Qala yurwa an Mu'ad, maka mereka sedang berdua sedang menyungguh Abu Zur'ah. Abu Zur'ah lagi istirahat mau meninggal. Ada enggak ingat hadis apa yang kita lakukan kalau orang mau meninggal, mentalkin la ilaha illallah, ada hadisnya enggak? Kata temannya Muhammad bin Muslim, ada hadis riwayatnya dari Mu'az bin Jabal. Tiba-tiba Abu Zur'ah bangun, angkat kepalanya, dia mendengar pembicaraan kami berdua, kemudian dia nimbrung, dia berkata, dan dia padahal mau meninggal dunia, dia berkata, faqala rawa
disebutkan hadis Abdul Hamid bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan dari An Salih bin Abi Arib An Kathir bin Murrah An Mu'ath bin Jabal An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga, kemudian dia meninggal. Kemudian dia meninggal rahimahu. Itu dua orang, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, biografinya demikian. Tapi mungkin saya perlu bandingkan contoh seperti orang yang bawa bid'ah di Khurasan, seperti Al-Farabi. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, yang mengambil ilmu dari filsafat Plotinus, kemudian buat, dia mengatakan bahwasanya Al-Aql Fa'al adalah Jibril. Jibril bukanlah makhluk malaikat yang punya sayap, hanya khayalan-khayalan. Intinya dia bikin kacau dalam masalah akidah, kemudian diikuti oleh Ibn Sina. Antum bisa lihat biografinya, masih kita bandingkan sedikit aja biografi mereka seperti ini, Ibn Sina ataupun Al-Farabi, seperti dalam buku Siyar A'lamun Nubala. Berkata Az-Zahabi, beliau berkata, Al-Farabi Syekhul Falsafah, gurunya ahli filsafat. Al-Hakim, Al-Hakim maksudnya mereka disebut diri mereka dengan hukama, orang-orang bijak, wise man, ya, disebut filsuf, disebut hakim. Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarhan dan seterusnya Al-Farabi, Al-Mantiki, ahli mantik. Ahadil Azkiya, salah seorang sangat cerdas. Lahu tasanif masyhura, ya, punya banyak tulisan, kata Az-Zahabi. Man ittabaghal huda minha dhalla wahar. Siapa yang ingin cari petunjuk dari buku-bukunya sesat, kata Az-Zahabi. Siapa ingin cari petunjuk dari bukunya Farabi sesat dan akan bingung. Minha takharaj Ibn Sina, dan dari buku-bukunya keluarlah Ibn Sina. Ibn Sina tidak belajar langsung dari Farabi. Farabi ini akhir wafat dia akhir abad ke-4, 300 sekian menuju abad ke-4. Ibn Sina mengambil ilmu dari Al-Farabi, dari buku-bukunya. Waqad ahkam Abu Nasr al-Arabiyyah bil Iraq, karena dia bukan dari Khurasan, dia tidak bukan orang Arab, maka dia belajar bahasa Arab di Irak. Walakiya Maktab bin Yunus sahibil mantik, dan dia bertemu dengan buku-bukunya Maktab bin Yunus. Maktab bin Yunus rajulun nasrani kana raisal manatiq fi zamanihi, ya. Adapun Maktab bin Yunus, ya, laqiya Maktab bin Yunus sahibil mantik fa akhadha anhu, dia ambil ilmu dari Maktab bin Yunus. Maktab bin Yunus siapa? Ini seorang nasrani ahli mantik, jadi gurunya Farabi apa, nasrani. Wasara ila Harran inda Sabi'ah, kemudian dia berjalan menuju Harran daerah Turki, antara Turki dengan Suriah, kemudian bertemu dengan orang Sabi'ah. Itu agama lain lagi, ada guru Nasrani, ada guru Sabi'ah. Beda kalau Abu Hatim Ar-Razi, guru Imam Ahmad, gurunya Yahya bin Ma'in, gurunya ada murid-muridnya Imam, ini gurunya Nasrani Sabi'ah. Falazima biha Yuhanna bin Jailan An-Nasrani, kemudian dia belajar sama seorang namanya Yuhanna bin Jailan An-Nasrani. Kemudian pergi ke Mesir dan tinggal di Damaskus. Padahal di zaman itu ada Ibn Khuzaimah, ada Ibn Hibban, di zaman tinggalnya Farabi ketika itu. Tetapi Farabi nutut ilmu pada orang-orang yang seperti itu, bukan dari ahli agama Islam yang ahli hadis, ahli fikih, enggak. Kemudian kata Zahabi, qila fa qila innahu dakhala 'ala al-Malik Saifid Daulah Ibn Hamdan wa huwa bi Zayd Turk wa kana fi ma yuqal ya'rifu sab'ina lisanan. Suatu hari Farabi ketemu dengan raja namanya Saifud Daulah, dan disebut raja itu mengerti 70 bahasa. Wa kana waliduhu min Umar al-Atraq fa jalasa fi sadri al-majlis, dan bapaknya dari para penguasa-penguasa Turki. Maka Al-Farabi duduk di depan majlis. Maka mulailah dia duduk dihadirin para ulama-ulama di zamannya. Maka kemudian dimulai mendebat. Wa akhadhu yunadhiru ulama fi funun, tentang mantik, tentang ilmu mantik, filsafat, tentang adab dan macam-macam.
sehingga mereka terpukau dengan Farabi ansatulahu. Thumma idza huwa abra man yadribu bil ud, ternyata dia juga ahli main musik. Id kana musiqiyan kabiran, karena dia ahli bahasa, ahli musik, dan dia punya nada-nada yang dia ciptakan sendiri. Maka inilah Farabi, ya, ahli musik. Kemudian disebutkan kata Zahabi, fa akhraja udan min kharitatin wa shaddahu wa la'iba bihi fa fariha kullu ahli al-majlis wa dhahiku min at-tarb, maka dia mainkan musiknya, orang-orang semua hadirin senang. Thumma ghayyara tarfan nama kullu man hunaka hatta al-bawa, akhirnya semua orang karena enak dengar musik semuanya tidur. Fa qama wa dhahab, kemudian dia pergi meninggalkan majlis. Itu dia ahli musik. Yuqal, kata Zahabi, innahu awwalu man ikhtara qanun al-alat al-mashhura, dikatakan dia yang pertama kali membuat aturan-aturan musik, Al-Farabi. Maksudnya membandingkan satu ulama hadis, bagaimana belajarnya nutut hadis, ketemu ribuan ulama, ini satunya ketemu Nasrani, ketemu Sobi, ketemu siapa, belajar musik, ahli musik, kemudian kita ambil ilmu akidah darinya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Sama-sama dari Khurasan, tapi satunya murid Imam Ahmad, satunya murid Nasrani. Kemudian sekarang kita mau menjadikan ilmu Farabi dan Ibn Sina untuk menfilter ilmu akidah yang datang dari para salaf, dari para ahli hadis, tentu tidak mungkin. Biografi mereka saja berbeda. Taib. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi mukaddimah tentang kedua biografi kedua imam dan juga nisbah kepada Ar-Razi. Sekarang kita baca tentang isi buku ini, ya. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat halaman 7. Qala Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Berkata Abu Muhammad Abdurrahman bin Hatim, wafat 327 Hijriah. Sa'altu Abi wa Aba Zur'ah, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah, an madhahibi ahli sunnah fi usuluddin, tentang madhab-madhab ahli sunnah dalam perkara akidah. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar, dan apa yang mereka dapati dari para ulama tentang akidah dari seluruh kota, karena mereka terkenal rihlah ke mana-mana, semua kota sudah mereka datangi. Yaitu Abu Zur'ah dengan 3000 gurunya, apa yang mereka dapati, karena para ulama tentu bicara tentang akidah. Yaitu kesimpulannya setelah kalian berkelana ke sana kemari, apa sih akidah mereka para ulama hadis? Para ulama min fi jamil amsar, ini seluruh kota-kota. Mesir, Irak, Yaman, Baghdad, Khurasan, semua yang pernah mereka datangi. Wa ma ya'taqidani min dhalik, dan apa akidah mereka berdua tentang itu? Faqala, maka mereka berdua menjawab. Biasanya Ibnu Abi Hatim bertanya tentang illah, tentang ilmu hadis kepada bapaknya, bapaknya ahli hadis. Ini rawi bagaimana, ini hadis bagaimana, oh ini dhaif, rawinya begini. Mereka ini pakar hadis semua. Paling ahli tentang hadis, hafalan mereka kuat dan macam-macamnya. Sekarang dia tanya tentang akidah. Tentang akidah. Oleh karenanya banyak ulama yang menulis tentang akidah. Apa jawaban keduanya? Perhatikan, adroknal ulama fi jami'il amsar, kami mendapati ulama dari seluruh kota, Hijazan wa Irakan wa Syaman wa Yamanan, fakana min madhhabihim, maka kami datangi baik ulama di Hijaz. Hijaz itu maksudnya di mana? Mekah, Madinah, Taif, itu namanya apa? Hijaz. Mekah, Madinah, Taif. Irak tadi maksudnya apa? Baghdad, Kufah, Basrah, Wasit, itu daerah Irak. Daerah ulama dulu di situ. Syam maksudnya Halab, kemudian Hamad dan macam-macam, ya, di daerah Syam. Yaman, di Yaman. Fakana min madhabihim, maka akidah mereka adalah berikut ini. Kemudian dia sebutkan isi dari akidah. Tapi menjadi perhatian kita,
Perhatikan poin keempat. Kenapa mereka berdua menukil dari negeri-negeri Arab? Mereka tidak bilang Khorasan. Mereka tidak bilang Naisabur, mereka tidak bilang Balakh. Mereka juga belajar dari Khorasan. Mereka langsung loncat ke Hijaz, ke Yaman, ke Syam, ke Irak. Maka jawabannya, jadi mereka menukil empat kota. Tadi sudah kita sebutkan. Empat kota yang dinukil. Apa saja tadi? Atau empat wilayah. Tadi saya sudah singgung. Apa saja tadi? Mesir. Terus Hijaz. Terus apa? Atau lima kota, lima wilayah. Yaman. Terus apa? Irak. Terus Syam. Kenapa lima wilayah ini? Khurasan tidak. Khurasan tidak disebutin. Kenapa? Karena para sahabat tersebar di sini. Inilah penyebaran apa? Sahabat. Sahabat. Jadi ilmu Islam di sini. Asal ilmu Islam tersebar di sini. Asal tersebarnya ilmu Islam. Ilmu Islam. Kemudian yang kedua, mereka Arab. Ini daerah Arab. Daerah Arab. Jadi orang-orang Arab. Sementara Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi, mereka ahli bahasa, tapi mereka bukan orang Arab. Tentu orang Ajam tidak sama dengan orang Arab. Tidak sama. Meskipun kita belajar bahasa, kita ngomong orang Arab punya istilah-istilah sendiri yang kita tidak paham. Makanya dari riwayat, carikan riwayatnya, dari Ibnu Abbas, menarik tentang bahasa Arab. Saya bacakan riwayat. Riwayat dari Sa'id bin Mansur dan Ibnu Jarir dan Asram meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas. Dia berkata, "Kunna fi hujrat Ibnu Abbas." Kami suatu hari di tempat rumahnya Ibnu Abbas. Hujrah itu rumah, ada gurfa, ada hujrah. Gurfa itu yang ada atapnya, ada tempat tidurnya. Hujrah bagian rumah tapi tidak ada atap. Itu pelataran. Tapi ada bangunannya, di hujrah. Suatu hari kami kumpul di hujrah Ibnu Abbas, wa ma'ana Atha bin Abi Rabah. Bersama kami ada muridnya yang lain, yaitu Atha bin Abi Rabah. Nafaru minal mawali, dan beberapa orang dari budak-budak, yaitu budak-budak yang tadinya budak kemudian dimerdekakan. Namanya apa? Maula, jamaknya mawali. Dan mereka bukan orang Arab, tapi akhirnya mereka dimerdekakan, disebut dengan istilah apa? Mawali. Jadi mereka bukan orang Arab. Wa Ubaid bin Umair wa nafaru minal Arab, dan ada sekelompok orang juga murid Imam Ibnu Abbas Arab, yaitu namanya Ubaid bin Umair dan sekelompok Arab. Jadi ada dua kubu nih, kubu Arab, kubu non Arab. Kemudian mereka khilaf. Fatadzakarna limas, maka kami berdiskusi tentang lams, tentang menyentuh. Dalam Al-Qur'an, au lamastumun nisa, di antara yang membatalkan wudu atau kalian menyentuh apa? Wanita. Fakultu ana wa Atha, kata Sa'id bin Jubair, aku dan Atha berkata, al-lams bil yad, menyentuh dengan tangan. Yaitu kalau sentuh perempuan batal. Wa qala Ubaid bin Umair wal Arab, adapun golongan Arab, Ubaid bin Umair dan orang-orang Arab, wal jima, oh enggak, maksudnya lams dalam Al-Qur'an maksudnya jima, itu yang batalkan apa? Wudu. Bukan sentuh tangan maksudnya. Fakultu inna indakum man hadza la faslan qariban. Ya. Tenang, ada Ibnu Abbas, kita tanya langsung, apa yang kita ribut? Ada guru kita. Fadakhaltu ala Ibnu Abbas wa huqayrun ala sarir. Aku pun masuk kepada Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Abbas sedang duduk di atas tempat tidurnya. Faqala li mahyam, ada apa gerangan? Faqultu tadzakarna lams, kami tadi diskusi tentang makna lams. Faqala ba'dhuna huwa lams bil yad, sebagian kami mengatakan ini maksud membatalkan wudu dengan sentuhan tangan ke tubuh wanita. Waqala ba'dhuna huwa al-jima', sebagian kami mengatakan jima'. Ibnu Abbas bertanya, "Man qala huwa al-jima'?" Siapa di antara kalian yang mengatakan jima, maksudnya menyentuh adalah jima. Kultu al-Arab, Arab-Arab. Ini golongan Arab. Qala faman qala huwa lams bil yad, kata Ibnu Abbas, yang bilang lams maksudnya sentuhan tangan. Kultu mawali, kami yang dari non-Arab, yang asalnya budak-budak kemudian merdeka.
Qala fa min ayil fariqaini kunta? Kau ikut yang mana wahai Sa'id bin Jubair? Arab atau mawali? Arab apa? Arab maklum apa Arab asli? Sekarang Arab banyak, ada Arab asli, ada Arab maklum, ada Arab-Arab cemas katanya. Kultu ma'al mawali, aku bersama yang non Arab. Fadhahika Ibnu Abbas tertawa. Wa qala gulibatil mawali. Mawali non Arab kalah. Gulibatil mawali non Arab kalah. Salah sama rata tiga kali yang non Arab kalah. Thumma qala innal lamsa wal massa wal mubasyarah ila al jima' ma huwa. Dalam bahasa Arab sentuhan lam sentuh, mas sentuh, mubasyarah kulit ketemu kulit itu adalah kinayah daripada jima. Dia sebenarnya menyentuh asalnya walakinallaha yukanni ma syaa bi ma syaa, tapi Allah membuat kinayah, dan ini orang Arab ngerti. Dalam Al-Qur'an juga disebut kinayah, seperti jadi dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang aulamastum nisa mas min qabli anta masuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka mubasyara. Misalnya Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, jangan kalian bersentuh kulit. Ini semua maksudnya apa? Jima. Maka di sini Ibnu Abbas menjelaskan orang Arab lebih mengerti. Orang Arab lebih mengerti. Maksud saya ternyata Abu Hatim Ar-Razi, dia mereka juga punya guru di Khorasan, tapi mereka mendahulukan menyebut negeri-negeri orang Arab karena agama kembali kepada turun dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Perhatikan sini, ini poin penting. Agama Islam ya, pertama turun kepada siapa? Orang Arab pertama. Kepada orang Arab. Terus kitabnya Al-Quran, bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Meskipun untuk seluruh alam, tapi awalnya. Terus rasulnya orang Arab. Kita, misalnya saya di Jami'ah UIM, meskipun teman saya orang Arab dan mungkin ketika belajar nahu mungkin nilai saya lebih tinggi daripada dia, artinya dalam ilmu nahu ketika ujian, tapi tetap aja mereka lebih tahu daripada saya. Karena mereka sejak kecil sudah lahir sudah tahu bahasa Arab. Istilah-istilah mereka ngerti, ungkapan-ungkapan. Kadang kita baca buku-buku grafik yang ngerti, mereka ngerti, oh ini maksudnya begini. Karena mereka sudah terbiasa dengan istilah-istilah apa? Arab. Oleh karena yang lebih tahu, makanya dikatakan kalau ingin belajar agama harus belajar bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab juga, dan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi ahli bahasa Arab, mereka juga tahu. Tapi mereka butuh sanad, karena sekarang bahasa Arab seperti satu kata, ada namanya istilah kata namanya lafzun mustarak. Lafzun mustarak. Yaitu satu kata bisa banyak makna. Bisa banyak makna. Seperti kalau kita mata, bisa matahari, bisa mata air, bisa mata beneran. Bahasa Arab juga demikian. Ada satu kata ternyata bisa digunakan banyak makna. Nah, ketika turun Al-Quran dengan sunnah, maka ada salah dari sekian makna itu digunakan satu istilah. Dari lafzun mustarok ini, karena ada kemungkinan, misalnya kemungkinan satu, kemungkinan dua, kemungkinan tiga, kemungkinan empat, kemungkinan lima. Bisa jadi satu lafal maknanya bisa lima makna. Datang Al-Quran dan Sunnah menentukan salah satu kemungkinan tersebut. Misalnya ternyata yang diambil kemungkinan ke lima. Ini yang dijadikan istilah penggunaan dalam syariat. Dalam syariat. Maka semakin sering digunakan semakin jelas bahwasanya jangan ambil lagi kemungkinan 1, 2, 3, 4, ambil kemungkinan ke 5. Seperti sholat, sholat bisa maknanya doa, bisa maknanya apa, mungkin mengingat. Tapi ternyata sholat dalam istilah syariat adalah gerakan yang sudah jelas, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Maka tidak boleh lagi diartikan secara bahasa, sholat yang penting iling, yang penting ingat, enggak boleh.
Puasa secara bahasa mungkin beberapa makna, menahan atau apa, tetapi kemudian datang istilah syariat menjelaskan puasa adalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka tidak boleh diartikan seperti orang-orang batiniah, maksudnya puasa adalah menahan rahasia. Salat artinya connecting dengan Allah, yang penting ingat. Seperti ahlul bidah yang mempunyai tafsiran-tafsiran kebatinan hanya bersandar kepada bahasa. Benar secara bahasa benar, tetapi harus punya sanad tentang makna daripada istilah syariat ketika menggunakan istilah tersebut. Karena ini termasuk lafal mustarak. Lafal mustarak mungkin berapa banyak makna, kita harus tahu mana yang dimaksudkan oleh syariat. Caranya bagaimana? Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, ahli Quran, hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis. Mereka pun tidak cukup, mereka harus kembali kepada aslinya. Karena sahabat tersebar di negeri-negeri tersebut, maka yang ngerti tentang Al-Quran adalah murid-muridnya para sahabat. Sehingga mereka mengatakan, kami bertemu guru-guru di kota-kota tersebut, itu guru-guru Arab yang lebih ngerti tentang penggunaan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan bisa jadi contoh seperti kasus terjadi di zaman Nabi SAW ketika sama-sama Arab, tapi banyak penggunaan, salah penggunaan kemungkinan, karena lafal mustarak, seperti dalam kisah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim tinggal di mana? Dia tinggal di Toy, yaitu di daerah Ha'il sekarang. Kurang lebih 800 kilo dari Madinah atau dari kota Mekah, saya pernah ke sana. Itu jauh, Arab kan luas. Maka ketika turun firman Allah, kulu washrabu fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian ketika sahur sampai jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih, benang hitam dalam bahasa Arab banyak digunakan. Bisa digunakan benang asli, bisa digunakan ikol, yaitu ikol yang untuk ikat apa? Ikat onta, tali. Itu ada yang putih, ada yang apa? Hitam, atau benang asli untuk dijahit, benang putih, benang hitam. Bisa ternyata juga dalam bahasa Arab maksudnya benang putih maksudnya fajar, benang hitam maksudnya gelap. Maka ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim ambil benang putih, benang hitam, dia tunggu. Selama belum jelas, dia makan terus. Karena Allah mengatakan, dia tidak salah secara bahasa. Ini termasuk dalam bahasa Arab. Tapi dia lupa bahwasanya ketika memaknai itu harus penggunaan Nabi. Salah satu dari kemungkinan tersebut, Nabi pilih. Ini maksudnya. Faham? Jadi bukan hanya menguasai bahasa Arab, kita bisa mengerti syariat, apalagi mengerti akidah. Harus mengetahui penggunaannya yang mana. Ngerti atau tidak? Maka Adi bin Hatim, dia tidak salah secara bahasa. Dia orang Arab. Dari kabilah Toy. Dia ngerti. Orang Arab. Dia bukan non-Arab. Dia Arab asli. Bukan Arab maklum. Arab asli. Radiyallahu ta'ala anhu. Bapaknya terkenal. Hatim At-Toy. Itu orang yang paling dermawan. Terkenal. Orang Arab selalu sebut-sebut. Orang Arab paling dermawan. Hatim At-Toy. Anaknya Adi bin Hatim. Ketika turun ayat tersebut, dia menggunakan penggunaan salah satu lafzul mustarak. Penggunaan yang tepat dalam bahasa Arab, yaitu bahwasanya dimaksud benang, ya benang begini, ikol, yaitu ikol itu tali pengikat onta, ada yang hitam, ada yang putih. Maka dia taruh tali putih, tali hitam, kemudian dia makan. Selama belum jelas, makan terus. Ini sampai jam 6 belum jelas. Karena dulu enggak ada lampu, enggak ada, ya makan dalam rumah, makan terus, belum jelas. Maka dia lapor kepada Nabi, Nabi bilang salah, maksudnya benang putih adalah fajar. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan benang putih, benang hitam maksudnya adalah gelap, gelap malam. Nah, ini contoh bahwasanya ternyata bahasa Arabnya tidak cukup. Maka maksud saya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, mereka ahli bahasa Arab, mereka ngerti, mereka hafal Quran, mereka hafal ratusan ribu hadis. Tapi mereka ketika bicara tentang agama harus kembali kepada orang-orang Arab di mana Al-Quran, ilmu Al-Quran dan Sunnah tersebar di situ, mereka yang praktekan. Maka mereka tidak menyebutkan Khurasan ketika mereka sedang menyebutkan kota-kota yang mereka kunjungi. Maka mereka mengatakan, kami dapati di kota-kota Hijaz, Irak, Syam, Yaman, mereka sebutin ya, bahwasanya demikian mereka semua ternyata berkumpul menyatakan perkara-perkara berikut. Ini penting. Kenapa? Karena banyak kesalahan orang hanya bicara akidah, apalagi akidah atau fikih hanya sekedar bahasa. Padahal kalau ada pertentangan antara hakikat syariah dengan hakikat lugawiyah atau urfiyah, maka didahulukan hakikat syariah. Sehingga banyak takwil-takwil yang muncul dari secara bahasa. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini, karena secara bahasa ini maksudnya enggak, istilah penggunaan syariat, jangan secara bahasa. Karena secara bahasa bisa jadi salah. Meskipun secara bahasa itu benar, tapi bukan itu maksudnya. Bukti-buktinya
korina-korina menunjukkan akan hal tersebut, maksudnya ini. Jangan kau tafsirkan lagi yang lain karena maksudnya ini. Tidak semua perkara harus ditafsirkan dengan seluruh lafal mustarak. Faham atau tidak? Misalnya dikatakan mata rusak, mungkin mata asli, mungkin mata air, mungkin mata bor, harus tahu maksud mata apa, karena mata ini bisa digunakan dalam banyak hal. Ya. Ternyata dia maksudnya mata, jangan ditafsirkan lagi yang lain. Oh ternyata mata bor yang rusak, maka jangan tafsir lagi matamu, mataku, jangan. Udah, berarti dia maksudnya mata bor. Nggak boleh ditafsirkan lagi dengan bahasa Arab yang lain, meskipun secara bahasa Arab itu mungkin. Maksudnya ini penting, maksudnya untuk mengenal masalah akidah harus tahu. Kenapa? Ternyata kalau kita kembali kepada buku kamus-kamus ada yang tetap murni di atas manhaj salaf seperti para ahli kamus terdahulu, ahli bahasa seperti Abu Ubaid Qasim al-Sallam, ahli bahasa, sering dinukil perkataannya dan dia di atas manhaj salaf. Dan dia punya buku Al-Iman dan dinukil perkataan salaf di situ. Seperti Al-Jauhari, ya banyak, ya seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu kamus-kamus mereka kosong dari takwilan-takwilan. Tapi kalau kita buka kamus-kamus belakangan, maka termasuk situ ada akidah-akidah di situ. Ketika mereka bicara ayat, mereka mulai mentakwil. Orang menyangka secara bukan begini, lihat kamus-kamus terdahulu. Maka bahasa pembahasannya sendiri, adapun memaknai secara syariat perkara tersendiri. Dan tidaklah orang-orang kebatinan sesat kecuali mereka berusaha memaknakan syariat dengan sekedar bahasa. Jadi tahu bahasa pun harus ngerti maksudnya yang mana. Ini sekedar apa maksudnya, kenapa Abu Hatim Ar-Razi perhatian sama ulama-ulama dari negeri-negeri Arab yang tersebar, orang-orang Arab yang tersebar Al-Quran dan Sunnah di situ. Baik. Berikutnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ijma. Jadi di sini beliau mengatakan ijma, bahwasanya ulama, kata beliau, ulama yang kami dapati ribuan ulama semuanya sepakat pada perkara-perkara ini. Dan ini penting. Karena itu kita dapati para ulama berusaha menyebutkan ketika masalah akidah mereka menyebut tentang ijma, ijma, ijma dalam masalah akidah. Ini penting. Ya. Bukan ijma dalam masalah fikih saja, ijma dalam masalah akidah. Dan menunjukkan akidah mereka dari para salaf, dan para salaf bersanad karena guru-guru mereka tabi'in, dan tabi'in guru-gurunya apa, para sahabat. Tadi kita lihat saja contoh sekecil Abu Zur Ar-Razi, gurunya siapa, Imam Ahmad, gurunya siapa, murid Imam Syafi'i, nyambung. Teman sejawatnya siapa, Imam Bukhari. Akidahnya itu-itu aja mereka. Di zaman keemasan ketika itu sudah muncul alul bidah, ada Mu'tazilah, makanya Imam Ahmad memunculkan akidahnya. Mereka menulis akidah karena sudah muncul alul bidah di zaman tersebut. Maka kemudian mereka mengatakan ijma, ya. Jadi ada ijma dalam masalah akidah. Seperti tadi disebutkan dalam akidah Raziyain. Seperti dalam akidah Raziyain. Seperti tadi juga disebut dalam apa? Akidah Imam Bukhari. Akidah Imam Bukhari menyebutkan aku bertemu dengan sekian ribu atau seribu lebih ulama, semuanya sepakat begini, begini, begini. Seperti Abu Ubaid Qasim al-Sallam, Abu Ubaid juga menyebutkan di awal kitab iman, inilah perkataan para salaf, dia nukil ijma, Abu Ubaid. Abu Ubaid ini teman sejawatnya atau seangkatan dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad Mujidiyah, Abu Ubaid Qasim al-Sallam. Itu ulama abad ke-2, abad ke-3, awal abad ke-3. Contoh lagi kemudian muncul belakangan seperti As-Sabuni, menulis Akidah Ashabil Hadith. As-Sabuni, ulama Syafi'iyah, Akidah Ashabul Hadith. Jadi dia ingin menunjukkan ini ijma. Ini ijma ulama, maka jangan diselisihi. Ini penting kenapa? Karena kalau misalnya nanti ada ijma khusus, lebih ini ijma secara global, ada ijma khusus. Saya dalam buku saya tulis ijma bahwasanya Allah di atas. Saya nukil ulama yang menukil ijma, ada 11 ulama salaf yang menukil ijma bahwasanya kaum muslimin bersepakat Allah di atas. Nah, ini ratusan ulama misalnya satu-satu ijma bahwasanya Allah di atas, selesai. Kemudian datang misalnya ulama belakangan, tidak ada yang maksum, tergelincir. Misalnya An-Nawawi atau Ibnu Hajar mengatakan Allah tidak di atas. Tapi sekarang kita berhadapan dengan pendapat An-Nawawi, Ibnu Hajar, mereka ulama besar. Di depan kita ada ulama salaf yang ijma Allah di atas. Kita pilih mana? Nawawi ini atau ulama salaf? Ulama salaf. Nanti mereka mengatakan, masa kau salahkan Nawawi? Ya kita, daripada kita salahin ini semua. Ini syaratnya jelas sampai ketabiin ke sahabat. Ini penting. Makanya ini buku ini penting karena dia menukil apa?
ijma. Nanti antum dapati dalam buku-buku Asy'ariyah juga berkata ijma, ijma, tapi ijma bukan ijma salaf, ijma mereka ahlul kalam. Mereka juga menukil, ingat perhatian, ahlul kalam juga menukil ijma tapi bukan ijma salaf. Mereka berajma'u, ajma'u maksudnya ijma ahlul kalam, atau mereka mengatakan ijma orang berakal. Tidak ada masalah, yang penting kita pingin ijma salaf. Akal kita beda dengan akal kamu, karena akal bisa, kalau pakai akal tergantung siapa yang pintar berakal. Bisa debat-debat kalah akal, tapi yang kita penting akidah kita bersanad, itu pentingnya maksud saya. Maksudnya kalau kita salah, tidak apa-apa, kita salah sama para salaf, sama Imam Ahmad, tidak ada masalah. Seandainya saya dihadirkan di hadapan Allah, dihisab, saya bilang ini akidah saya mau bagaimana, masih mau lari dari akidah ini. Ini yang nukil ulama salaf, dari para ulama salaf, yang mereka murid-murid para tabi'in, yang murid para tabi'in muridnya para sahabat. Al-Qur'annya juga sama, maknanya sama, zahirnya sama, hadis-hadisnya sama, terus saya mau lari, gimana? Apa yang harus saya katakan di hadapan Allah kalau begitu? Hanya berdasarkan karena bahasa bilang begini, karena secara bahasa, enggak, ini sekarang ada, mereka jelas menyatakan. Saya enggak mungkin lari. Saya ikut akidah salaf. Makanya di antara hal yang didengungkan oleh Ahlus Sunnah, mengikuti akidah salaf. Mengikuti akidah salaf. Ini contoh. Jadi maksudnya saya ingatkan ada, misalnya ulama Asy'ariyah menyebutkan ijma, tapi ingat, itu bukan ijma salaf. Ijma ahlul kalam. Yang kita ingin ijma salaf atau ijma ahlul kalam? Ijma salaf. Tapi terakhir yang kita bahas adalah tentang topik akidah ini. Sekarang kita baca bareng-bareng, ikhwan. Nanti baru kita masuk pembahasan pada pertemuan berikutnya. Kita sudah punya buku. Kita baca bareng-bareng buku ini. Ya. Tapi saya lanjutkan. Lihat halaman pertama. Halaman 10. Jadi setelah kita ulangi halaman 8, beliau berdua berkata, adroknal ulama. Kami menjumpai para ulama fi jamil amsor, di seluruh negeri, Hijazan wa Iraqan, di Hijaz, di Irak, wa Syaman wa Yamanan, di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman. Fakana min madhabihim, di antara mereka adalah al-imanun qawlun wa amalun yazid wa yakus. Iman itu perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini penting nanti untuk membantah orang-orang murji'ah. Jadi mereka menampilkan perkara-perkara yang merupakan ciri khas ahlus sunnah yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ini kalimat-kalimat ringkas tapi padat. Yang kedua, Al-Quran kalamullah. Wal-Quranu kalamullah gairu makhluk bijami'i jihati. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk dari segala sisinya. Ini juga untuk membantah orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nanti kita jelaskan insyaAllah pada pertemuan tersendiri. Takdir. Wal qadaru khairu wa syarru minallahi azza wa jalla. Takdir itu baik buruknya dari Allah. Karena ada namanya kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, mengatakan yang baik aja dari Allah, yang buruk bukan dari Allah. Maka dibantah pembahasannya nanti. Sahabat. Ini untuk membantah orang Syiah, Rafidah. Wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha alaihi salatu wasalam Abu Bakar As-Siddiq. Orang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, setelah itu Umar bin Khattab, thumma Utsman, setelah itu Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib. Wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiin. Mereka semua khulafa'ur rasyidun, dapat petunjuk untuk membantu orang Syiah yang mengatakan yang mulia cuma Ali, faham? Ini untuk membantu orang apa? Syiah. Karena Syiah sudah ada di zaman mereka. Bid'ah sudah muncul karena mereka agak terlambat, mereka di abad ke-3. Wa annal asyrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidu bil jannah ala ma syahida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qulul haq. Dan 10 orang yang telah Allah sebut, Nabi sebutkan secara spesifik, Nabi bersaksi mereka penghuni surga, maka sesuai dengan perkataan Nabi, dan perkataan Nabi benar. Itu Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar di surga, Utsman di surga, 4 Ali di surga. Kemudian siapa? Talha di surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'd bin Abi Waqqas di surga. Terus siapa lagi? Siapa? Zubair bin Awam di surga. Kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kita yakini sabda Nabi benar, mereka semua di surga. Adapun orang Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka. Umar apalagi? Utsman apalagi? Kecuali Ali. Yang lain semua di neraka. Repot. Wa tarahum ala jami' ashabi Muhammadin wa kaf amma sajara bainahum, dan kita mendoakan rahmat bagi seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, dan kita berdiam diri dari apa perselisihan mereka, karena kita enggak pernah hadir dalam perselisihan mereka, sehingga kita tidak tahu jelas kenapa mereka berselisih.
Tapi berikutnya lihat halaman 16 tentang Allah di atas. Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyhi ba'in min khalqi. Allah di atas ars terpisah dari makhluknya. Ini membantah Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar makhluk, tidak dalam makhluk. Terus bagaimana tidak di luar makhluk, dalam makhluk? Ini kalian jelas bahwasanya Allah di atas ars terpisah dari makhluknya, di luar dari makhluk. Jelas. Dan ini lebih logis, nanti akan kita bahas pada waktunya. Kama wasafa nafsahu fi kitabi, karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ala lisani rasulihi, Rasul juga mengatakan demikian, bila kaifin, tanpa bagaimananya kita enggak tahu. Ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Itu jangan kalian, oh kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Itu makanya dibantah sama Abu Hatim Ar-Razi. Enggak usah bayangin, pokoknya Allah di atas, selesai. Al-Qur'an bilang, Nabi bilang, selesai. Jangan nyaman-nyaman, akhirnya kalian tolak. Kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi, berarti. Nanti kita bantah insyaAllah pada saatnya. Di antaranya melihat Allah, ini diingkari oleh Mu'tazilah. Wa annahu tabaraka ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya Allah dilihat di akhirat. Ya rahu ahlul jannah bi absarihim, lihat dengan mata mereka, bukan dengan hati. Karena Mu'tazilah mengatakan lihat dengan hati. Ditakwil semua lihat dengan hati, maksudnya tambah ilmu tentang Allah, tambah makrifat. Tapi kalau ahlus sunnah lihat dengan apa? Mata. Wa yasma'una kalamahu, dan mereka mendengar berbicara dengan Allah langsung. Kaifa syaa wa kama syaa, terserah Allah bicara bagaimana, caranya bagaimana, dengan topik apa, terserah Allah. Jangan bilang Allah bicara tanpa suara, enggak bisa dengar. Nah, ini namanya mentakwil. Secara bahasa begini, secara bahasa lagi. Kemudian yang ketujuh tentang keabadian surga dan neraka. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Wa huma makhluqatani atau makhluqani la yafna la lafina abadan. Keduanya adalah makhluk, bukan azali. La yafniani abadan, tidak akan sirna. Itu abadi. Tidak seperti pendapat ahli bidah mengatakan bahwasanya akan sirna. Wal jannatu thawabun li auliyaihi, dan surga adalah pahala bagi wali-wali Allah. Wan naru iqabun li ahli maksiati, dan neraka adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Illa man rahimallahu azza wa jalla, kecuali yang Allah ampuni, Allah rahmati. Ya, jadi benar-benar ini balasan. Karena ada pendapat mengatakan Allah terserah mau menyiksa nabi juga tidak jadi masalah. Allah memasukkan Abu Lahab dalam surga juga tidak jadi masalah katanya. Bagi kita masalah karena surga adalah balasan. Bagaimana Abu Jahal dimasukkan apa surga? Ini tidak sesuai dengan keadilan Allah, tidak sesuai dengan kebijakan Allah. Tapi ada pendapat seperti itu. Nanti saatnya kita bahas. Sirat wa siratu haq, bosnya sirat benar adanya. Karena ada yang menolak dengan akal, oh ini maksudnya hanya majaz. Karena enggak ada nama secara logika, ada sirat tipis, tajam, mudah lewati, gimana cara lewatnya? Pakai akal. Wal mizan haq, timbangan juga benar. Lahu kifatan, ada dua daun timbangan. Tuzanu fi amalul ibad, hasanuha wa sayyu'u haq. Dengan dua timbangan tersebut diletakkan kebaikan dan keburukan untuk ditimbang, dan itu benar adanya. Al-haud, telaga, wal haud al-mukram bihi nabiyuna haqqun sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telaga, yang dengan telaga itu Nabi Muhammad dimuliakan, karena Nabi punya telaga yang paling besar, yang paling banyak pendatangnya dan seterusnya. Setiap Nabi punya telaga, tapi telaga Nabi yang terbesar. Kemudian dengan telaga tersebut umat Muhammad juga dimuliakan, dan ini benar adanya karena ada orang yang menolak tentang telaga. Wa syafa'atu haq, syafaat ada, dan ini ditolak oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Wal ba'thu min ba'dil mauti haq, dan kebangkitan setelah kematian haq, dan ini ditolak oleh Ibn Sina. Ibn Sina mengatakan yang dibangkitkan cuma ruh, bukan jasad. Adapun kita Ahlus Sunnah mengatakan dibangkitkan ruh dan jasad. Kemudian status pelaku dosa besar, wa ahlul kaba'ir fi masyiatillahi azza wa jalla wa la nukaffiru ahlal qiblati bidzunubihim, dan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengkafirkan dari orang Islam dengan dosa-dosa mereka. Wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla, kami serahkan hakikat rahasia mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini membantah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir, atau membantah Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak muslim, tidak kafir, tapi di tengah-tengah. Ulil amri, terkait ulil amri, wa nuqimu fardhal jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin, kami mendengarkan kewajiban jihad dan haji bersama para imam kaum muslimin. Fi kulli dahrin wa zaman, setiap waktu dan zaman. Wala nara al-khuruja ala al-immati wala al-qital fil fitnah, kami tidak memandang memberontak kepada para pemimpin, dan kami tidak mau ikut peperangan dalam fitnah, tidak mau ikut-ikutan. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allah azza wa amrana,
Kami mendengar dan taat kepada orang yang Allah berikan kekuasaan kepada mereka untuk mengurusi urusan kami. Walanan ziuya dan min ta'atihi, min ta'atin kami tidak melepaskan ketaatan kepada mereka. Wana tabi'u sunnata wal jama'ah, dan kami ikuti sunnah dan jama'ah. Wana jitanibu syududha wal khilafah wal furqah, dan kami meninggalkan sikap keganjilan, perselisihan dan perpecahan. Wa annal jihada madin mundhu ba'athallahu azza wa jalla nabiyahu alaihi salatu wasalam, dan bosnya jihad bersama pemimpin sudah berlaku ya sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kiamis sampai hari kiamat, ma'ulil amri bersama para pemimpin, min aimatil muslimin, pemimpin kaum muslimin, la yubtilu syai', tidak ada yang membatalkan syariat jihad. Wal hajju kadzalik, haji pun demikian. Wadaqu sadaqati minas sawaim ila ulil amri min aimatil muslimin, dan juga membayar zakat kepada ulil amri dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian masalah klaim beriman. Nomor 15, wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim. Manusia dianggap beriman dalam hukum dan warisan. Wala nadri ma hum indallahi azza wa jalla, dan kami tidak tahu ikat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman qala innahu mu'min haqqan fa huwa mubtadi. Siapa yang mengatakan saya telah beriman sempurna, maka dia mubtadi. Wa man qala wa huwa mu'min indallahi fa huwa minal kadhibin. Adapun yang mengatakan saya mukmin di sisi Allah, maka ini termasuk pendusta. Wa man qala huwa mu'minun billah haqqan fa huwa musibun. Siapa yang mengatakan kami beriman kepada Allah, sungguh kami telah beriman, maka dia telah benar. Ini masalah iman nanti insyaallah ada pada saatnya. Kesatan sinah ahlu sunnah wal murji'atul mubtadi'atul dhullal, bahwasanya murji'ah ahlul bid'ah adalah orang-orang yang sesat. Wal qadariyatul mubtadi'atul dhullal, dan qadariyah ahlul bid'ah juga sesat. Faman ankara minhum anna Allah azza wa jalla la ya'lamu ma lam yakun qabla an yakuna fa huwa kafir. Siapa yang mengatakan Allah tidak tahu sebelumnya, Allah hanya tahu ketika setelah terjadi, maka dia kafir. Wa annal jahmiyata kuffar, dan jahmiyah adalah orang-orang kafir. Wa annar rafidhata rafadul islam, adapun rafidhah mereka telah menolak Islam. Wal khawarij murraq, dan khawarij orang-orang yang keluar dari agama. 17, Al-Quran bukan makhluk. Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhlukun fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Billahil azim, kufran yang kulu anil millah, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafir. Orang yang sudah paham tentang ini, kemudian masih ragu tentang kekafiran yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia juga ikut kafir. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla fawakafa syakkan fihi yakul. Siapa yang ragu tentang firman Allah, kemudian dia diam, abstain, ragu dan berkata la adri makhlukun aw ghairu makhluk, saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan, fahuwa jahmi, maka dia jahmi. Wa man waqafa fil qur'ani jahilan ulima wa budi' wa lam yukaffar, adapun yang abstain tentang Quran tapi karena tidak tahu, karena bodoh, maka diajarin dan dibid'ahkan tapi tidak dikafirkan. Wa man qala lafzi bil qur'ani makhluk fahuwa jahmi, siapa yang mengatakan lafal dengan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah jahmiyah. Aw al qur'an bil lafzi makhluk, atau Quran dengan lafal adalah makhluk, maka dia jahmi. Ini nanti ada penjelasannya. Qala Abu Muhammad wa sami'tu Abi yaqul. Sekarang Abu Hatim Ar-Razi saja ada tambahan. Kalau tadi Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dan Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar bapakku berkata, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda-tanda ahlul bid'ah suka mencera, melendahkan ahlu sunnah. Wa alamatu zanadiqah tasmiyatuhum ahla sunnah hasyawiyah. Dan orang-orang zindik menamakan ahlu sunnah dengan hasyawiyah sampai sekarang masih. Yuriduna ibtalal athar, mereka ingin membatalkan hadis-hadis karena ahlu sunnah berdalil dengan hadis-hadis. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatum ahlu sunnah musyabbiha, adapun jahmiyah tandanya menamakan ahlu sunnah dengan musyabbiha atau mujassima. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlal athar mujabbira, adapun qadariyah menamakan ahlu sunnah dengan mujabbira. Wa alamatul murji'ah tasmiyatum ahlu sunnah mukhalifatan wa nuqsaniyah, mukhalifatan wa nuqsaniyah, adapun murji'ah menamakan ahlu sunnah dengan mukhalifah dan nuqsaniyah. Wa alamatul rafidah tasmiyatum ahla sunnah nasibah, adapun rafidah menambahkan ahla sunnah dengan nasibah. Wa la yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahidun wa yastahilu an tajma'ahum hadhil asma, adapun ahla sunnah namanya cuma satu dan tidak mungkin nama-nama ini berkumpul pada ahla sunnah. Rafidah, jahmiyah, qadariyah, tidak mungkin. Ahla sunnah ya ahla sunnah. Wa qala Abu Muhammad sami'tu abi wa Abu Zur'ah, kembali lagi aku mendengar ayahku dan Abu Zur'ah berkata, ya murani yahju bi hijrani ahli zaik wal bida yughallidhani fi dhalika ashadda taglith, keduanya memerintahkan untuk memboikot atau meninggalkan ahlu zaik dan ahlul bida, keduanya bersikap keras dalam hal ini dengan sangat keras, sangat tegas. Wa yunkirani wad al kutubi bi ra'yin fi ghairi athar, keduanya mengingkari memasukkan pendapat-pendapat dalam kitab-kitab tanpa pakai dalil.
Wa yanhayani an mujalasati ahli al-kalam wa nadhar fi kutubil mutakallimin. Keduanya melarang untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang suka membaca buku-buku ahli al-kalam. Wa yaqulani la yuflihu sahibu kalamin abadan. Mereka berdua berkata, orang ahli al-kalam tidak akan beruntung selama-lamanya. Demikian kajian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mau lanjut apa selesai? Selesai boleh, lanjut boleh. Hah? Selesai ya? Sudah khatam kitab, alhamdulillah. Taib. Ada yang bertanya, tapi saya khawatir saya ketinggalan kereta. Sudah ya? Sudah, nanti antum capek apalagi saya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, baru kita masuk ke syarah. Ini semua mukaddimah. Insya Allah kita lanjutkan ujiannya pada pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadzuna Dr. Firanda Andirja MA Hafidullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta tambahan ilmu sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya? Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya? Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: إِسْرَائِيلَ.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
5: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نفاه الإسلام وأبطله.
6: نعم. Pesimis dengan sebagian bulan. Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya?
7: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan Safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, setiap muslim menginginkan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidup mendapatkan keridhaan dari Allah dan cintanya. Setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita, memohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Juga kita sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran dengan doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Juga kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Maka di samping kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon petunjuk dan hidayahnya, kita juga harus waspada dan hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah. Dalam kesempatan tausiah sekarang ini, kami akan membawakan tema 10 penghalang untuk mengikuti kebenaran, di mana dengan mengetahui 10 poin ini diharapkan agar kita dapat hati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari kebenaran dan petunjuk Allah. Sebagaimana kata pepatah, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan suatu keburukan. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, tetapi untuk menghindari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, tentu dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak tentang 10 poin yang menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran, yang saya ambil dari buku Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Poin yang pertama adalah kurangnya ilmu dan pemahaman. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman, banyak manusia terjerumus ke dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita selalu untuk selalu berilmu, menuntut ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang akan melahirkan amal saleh. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang benar. Ilmu di sini adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam memahami, mengenal Allah, dalam beribadah, dalam berakhlak, yang menjadikan patokan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah berkata, kullul ulumi siwal Qur'an mashghalatun, seluruh ilmu selain Al-Qur'an adalah buang waktu, illa ilmal fiqh wal hadith fid din, kecuali ilmu fiqih dan hadith dalam din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wasawishu syaitan. Ilmu itu yang ada di dalamnya ucapan haddathana, adapun selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ilmu untuk mengenal Allah bukan dengan ilmu filsafat dan ilmu kalam, bukan dengan logika, tetapi dengan wahyu Allah, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang mempelajari Al-Qur'an tidak dengan pemahaman yang benar, maka dia akan tersesat. Sebagaimana sebagian orang mengucapkan atau memahami ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, mereka tidak mendapatkan rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Sebagian orang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan seluruh semua agama adalah sama. Semua agama adalah baik, adapun metode dan jalannya berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi pemahaman dan penafsiran ini adalah penafsiran yang batil, penafsiran yang sesat, bahkan merupakan kekufuran semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita memahami ayat dari Al-Quran tidak dengan pemahaman yang benar, tidak dengan memahami metodologi tafsir Al-Quran yang benar, dengan tafsir Quran bil ma'thur, memahami ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in, maka yang ada apabila tidak memahami dengan penafsiran yang benar, maka yang ada adalah kesesatan semata, menganggap semua agama adalah benar dan baik. Padahal tafsir ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan Sabi'in sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang mereka beriman dan bertauhid kepada Allah dengan benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka di sisi Allah. Tetapi siapa-siapa yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Barang siapa yang kufur, baik kaum Yahudi dan Nasara, tidak mengikuti padahal telah mendengar Nabi SAW, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian ada sebagian orang juga menafsirkan Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Mereka tafsirkan al-yaqin adalah keyakinan semata, sehingga mereka mengatakan apabila sudah sampai kepadanya hakikat dan makrifat keyakinan kepada Allah, tidak perlu ada ibadah lagi. Sehingga mereka tidak salat, mereka tidak puasa di bulan Ramadan, dan tidak melakukan syariat-syariat disebabkan mereka meyakini sudah sampai kepada keyakinan. Padahal penafsiran yang benar adalah sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal. Artinya, hendaklah kita selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kita ajal, sampai mati. Kemudian, yang kedua, poin yang kedua adalah kotornya hati, rusaknya hati disebabkan banyak berbuat dosa dan nista, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hati kita akan menjadi kotor, hati kita akan menjadi hitam, yang mana dengan hitamnya hati, dengan kotornya hati, akan sulit sekali bagi kita datang hidayah Allah, datang kebenaran kepada kita, sulit bagi kita untuk dapat menerimanya. Kotornya hati disebabkan penyakit-penyakit hati berupa kesyirikan, berupa perbuatan-perbuatan bid'ah, dan perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat lainnya. Maka hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengikis dan membersihkan karat-karat yang ada di hati kita. Dan hendaklah kita menjauhkan segala perbuatan dosa dan nista agar hati kita menjadi bersih. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, bagaikan tanah yang gersang, apabila turun hujan maka tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi tanah yang subur, apabila turun hujan, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan dan akan berbuah dengan buah yang manis dan baik. Poin yang ketiga yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah sombong dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong, karena sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Begitu pula hasad dan dengki dapat menyebabkan manusia untuk menolak kebenaran, sebagaimana orang-orang Yahudi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka mengingkari dan menentang, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan hasad dan kedengkian yang ada di hati mereka. Sombong bisa dikarenakan ilmu, bisa dikarenakan amal, bisa dikarenakan ibadah, bisa juga dikarenakan nasab keturunan, dan juga bisa sombong disebabkan karena harta atau kecantikan atau ketampanan. Maka hendaklah manusia sadar bahwa asal manusia semuanya adalah dari tanah. Dan asal manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Kemudian juga asal kita lahir ke dunia ini dari percampuran air mani antara ayah dan ibu. Air mani yang hina. Kemudian lahirlah kita manusia. Maka kita tidak dibenarkan untuk sombong. Bahkan orang yang merasa dirinya telah berbuat baik atau telah beribadah kepada Allah, itu pun tidak boleh menyombongkan orang lain. Tetapi kita harus merasa bahwasanya orang lain yang sekarang kelihatannya tidak baik bisa saja berubah. Dan dia yang sekarang ini misalnya merasa dirinya sudah baik, dia pun bisa berubah. Bahkan kalau merasa dirinya sudah baik, itu pun pertanda bahwasanya dia sendiri tidak baik. Hendaklah kita selalu merasa kurang dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat, mencontoh orang yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan kita. Jangan melihat orang yang di bawah kita sehingga kita merasa cukup. Bahkan dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, kita meyakini, minta kepada Allah hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Yang pertama adalah kita memohon ilmu yang bermanfaat, karena masih banyak di antara petunjuk-petunjuk Allah ini yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah amal, agar Allah membantu kita, memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena masih banyak di antara ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui ini, tapi belum kita amalkan. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus, adalah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita ini, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, seorang ahli ibadah, seorang muadzin, tukang azan yang selalu mengumandangkan azan di masjid 5 waktu sehari dan selalu beribadah di masjid, yang hatinya terikat dengan masjid dan selalu beribadah. Tapi kemudian terfitnah dan tergoda ketika memandang wanita, wanita Nasraniyah, wanita kafirah. Maka ketika dia tergoda melihat cantiknya wanita Nasraniyah ini, dia mendatanginya dan mengatakan, saya cinta kepadamu. Wanita tersebut mengatakan, saya tidak akan berbuat yang tidak senonoh. Saya tidak akan berbuat yang tidak baik. Laki-laki itu mengatakan, saya serius, saya akan menikahi Anda. Wanita itu mengatakan, saya seorang Nasrani, adapun Anda seorang Muslim, orang tuaku tidak akan menikahkanku. Laki-laki itu mengatakan, saya rela murtad, saya rela masuk Kristen, saya rela masuk Nasrani, asal saya bisa nikah dengan Anda. Akhirnya, orang tua wanita tersebut menikahkannya. Dalam acara pernikahan, laki-laki tersebut menaiki tangga dan loteng. Kemudian terpleset dan jatuh. Dan mati seketika. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia dan rugi din agama. Dia jual agama untuk mendapatkan seorang wanita yang ternyata akhirnya pun dia tidak mendapatkannya pula. Maka hendaklah para pemuda dan pemudi kita, para muslimah, jangan sampai tergoda menjual akidah dan menjual agama disebabkan pacar, disebabkan pemuda yang dicintainya. Padahal pemuda tersebut dari orang bukan muslim, dari orang kafir. Dan jangan mudah untuk dirayu dengan dikatakan bahwa saya akan masuk Islam dulu. Padahal nantinya banyak kejadian setelah menikah, mereka kembali ke dalam Kristennya dan mengancam untuk meninggalkannya karena lemah.

Di antaranya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan pula, berapa banyak dia dapatkan para pastor, para pendeta Kristen yang dia tawarkan tentang Islam. Sampai akhirnya dia yakin akan kebenaran Islam, tapi tidak jadi masuk Islam. Ketika diajak masuk Islam, dia mengatakan, dari mana nanti saya makan? Saya sudah biasa dapat dana tunjangan dari gereja. Sebagian lagi mengatakan, saya menunggu paman saya ini, menunggu warisan dari paman. Yang apabila saya masuk Islam, tentu saya akan tidak mendapatkan warisan harta yang banyak dari paman saya. Wal-iyadzubillah. Dan ini bisa terjadi juga pada umat Islam dan pada kita semua. Wal-iyadzubillah. Kita berlindung selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah harta. Jangan sampai harta menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Wal-iyadzubillah. Poin yang lain yang dapat mengakibatkan manusia terjerumus ke dalam kesesatan, dapat mengakibatkan manusia menolak kebenaran, adalah kekuasaan, adalah kehormatan, adalah jabatan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang kisah Raja Heraklius yang telah yakin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkannya pembesar-pembesar gereja, pembesar-pembesar kerajaan, dikumpulkannya dan pintu ditutup. Lalu dikumpulkan, setelah itu disampaikan, bagaimana pendapat kalian kalau kita mengikuti dan tunduk kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu gemparlah para pembesar kerajaan tersebut dari para pendeta yang mereka itu ingin keluar, tapi tidak mendapatkan pintu terbuka, bahkan mendapatkannya tertutup, terkunci. Kemudian Raja Heraklius mengundangnya mereka kembali dengan mengatakan, saya ini hanya ingin menguji keimanan kalian. Batal untuk masuk Islam karena dia lebih sayang dan lebih cinta kepada kekuasaannya daripada cintanya kepada kebenaran. Hendaklah kita semua menjadikan cinta kita kepada kebenaran harus melebihi cinta kita kepada kekuasaan, jabatan, harta ataupun yang lainnya. Kemudian yang dapat menghalangi manusia untuk dapat mengikuti kebenaran adalah keluarga. Berapa banyak kita dihadapkan dengan dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Apakah mengikuti Islam? Apakah mengikuti Islam yang benar? Atau kalau tidak harus berpisah? Kalau kita mengikuti Islam yang benar, kita diancam untuk berpisah dengan keluarga. Tapi kalau kita meninggalkan Islam yang benar, maka kita bisa ikut berkumpul dengan keluarga. Berapa banyak orang yang telah yakin akan kebenaran Islam, akhirnya batal untuk masuk Islam karena takut risiko untuk berpisah dengan keluarga. Tetapi bagi kaum muslimin yang keluarganya adalah umat dari umat Islam dan keluarga yang Islam, maka apabila dia mendapatkan orang tuanya belum memahami Islam yang benar, belum bertauhid dengan benar, jangan langsung kemudian bermusuhan dan berpisah dengan alasan beda akidah dan beda agama. Hendaklah dakwahi mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berjidalah, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Kemudian poin berikutnya yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah apabila dia lebih cinta kepada tanah air dan kampung halaman melebihi cintanya kepada kebenaran. Karena terkadang bagi seorang pendukung kebenaran, dia mendapatkan resiko untuk diusir dari kampung halamannya, diusir dari negerinya karena membela dan mendakwahkan kebenaran. Dia pun harus siap. Adapun orang yang tidak siap untuk diusir, pergi, meninggalkan kampung halamannya, bagi dia lebih baik memilih tinggal bersama masyarakat di kampung halamannya meskipun dia harus menolak atau tidak mengikuti kebenaran, ikut bersama akidah kaumnya yang sesat, wal-iyadzubillah. Yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah lebih mencintai nenek moyang daripada mencintai kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib yang mati dalam keadaan kesyirikan dan kekafiran. Yang dapat

0: menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah karena lebih mencintai adat istiadat. Lebih cinta kepada adat istiadat karena dia sudah mendarah daging sejak lahir, sudah menjadi adat kebiasaan, padahal adat tersebut bertentangan dengan syariat yang seharusnya kita harus lebih mengutamakan syariat daripada adat. Tetapi kebanyakan atau sebagian manusia lebih mengikuti adat. Berat baginya untuk mengingkari atau menolak adat, tapi mudah bagi mereka untuk mengingkari dan menolak syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, poin yang ke-10, yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran apabila adanya permusuhan yang bersifat pribadi antara dia dengan orang lain. Ketika orang lain tersebut mengikuti kebenaran, maka dia ingin tampil beda dengan musuhnya, dia ingin tampil beda dengan lawannya, sehingga dia memusuhi kebenaran secara tidak sengaja ataupun secara tidak langsung. Akhirnya dia menolak kebenaran itu sendiri. Padahal hendaknya apabila kita berselisih dengan orang lain, jangan sampai kita merasa diri kita di pihak yang benar, tidak ada salahnya sama sekali. Padahal berapa banyak dari perselisihan yang terjadi, kita pun ada ikut terlibat dalam satu kesalahan. Maka hendaklah kita mengakui sisi kesalahan kita. Dan kita juga harus melihat sisi kebaikan dari lawan apabila memang lawan tersebut ada sisi benarnya. Tetapi karena naluri manusia yang begitu sangat cinta kepada diri sendiri, akhirnya dia tidak melihat kebaikan yang ada pada lawannya, bahkan dia anggap sebagai keburukan. Dan dia tidak melihat keburukan dirinya, bahkan dia menganggap semua yang ada pada dirinya adalah semuanya adalah kebaikan semata. Kemudian, hendaklah bagi orang lain yang mengetahui apabila adanya perselisihan, maka hendaklah kita menjadi juru damai, menjadi penengah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan manusia, dalam pembicaraan-pembincangan mereka, kecuali orang-orang yang mengajak manusia dengan ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia untuk bersedekah dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Janganlah kita mudah terprovokasi untuk memusuhi atau bermusuhan atau bahkan samping saling bunuh-membunuh seantara umat Islam itu sendiri. Kemudian, bagi orang yang ada permusuhan tersebut, hendaklah juga dia bisa bersikap adil. Bisa bersikap adil. Jangan sampai karena dia memusuhi orang lain tersebut, akhirnya dia tidak menerima kebenaran yang ada pada musuhnya. Nadharu bi'aini adawatin law annaha aynu ridha lastahsanu mastaqbahu. Mereka memandang dengan mata permusuhan. Jika seandainya mereka memandang dengan mata kecintaan, niscaya mereka akan menganggap baik apa yang sebelumnya mereka anggap buruk. Inilah beberapa poin, 10 poin yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Hendaklah setelah kita ketahui, dapat kita hindarkan sejauh-jauhnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama." Muttafaqun alaih.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

يعقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: فتاوى مختارة،
2: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
3: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
3: الحمد لله.
4: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم، وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
5: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah taala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah taala atas nikmat-nikmat-Nya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
6: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang

0: diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada engkau satu-satunya, ya Allah, kami beribadah. Dan kepada engkau satu-satunya, ya Allah, kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, "Allahumma a'inni 'ala dzikrika," ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada engkau, mengingat engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar. Bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang, syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan, syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah, itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka raqiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Quran dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini, dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibn Kathir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut? Beliau mengatakan, "Aswabuhu wa akhlasuhu," atau "akhlasuhu wa aswabuhu." Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu, kata beliau, "akhlasuhu wa aswabuhu," yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, "Ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar? Beliau mengatakan, beliau menjawab, "Akhlasuhu ma kana khalisan lillah." Yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. "Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, "Wal 'amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallam, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, "Wal 'amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, "hatta yakuna khalisan sawaba," sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu, doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa membendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menyiarkan program kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita akan melanjutkan hadis yang disebut dalam Sahih Muslim tentang Kitabul Fitan. Dan fitan yang sering kita kenal adalah ketentuan Allah yang besar yang akan berhubungan dengan makhluk, terutama di akhir zaman. Kemudian beberapa kejadian ini hanya murni berita, bukan berhubungan dengan hukum. Adapun hukum yang disebutkan, maka kaitannya dengan hadis yang lain. Contoh misalkan, di akhir zaman akan ada orang berlomba dalam membangun rumah. Ini tidak disebutkan apakah berarti membangun rumah tidak boleh. Kan ini cuma informasi gitu. Seperti juga ini ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar, nanti akan ada seorang wanita saking karena mereka sedang berbicara tentang kondisi kaum muslimin takut, musuhnya masih banyak dan belum kuat sekali, nanti akan ada zaman seorang wanita dia berjalan dari negaranya ke tanah haram tanpa ada pengawalan dan dia hanya takut kepada Allah. Nah, itu sampai yang meriwayatkan itu dari suku Toy. Toy ini adalah bangsa penyamun di Irak, pembegal mereka. Sampai dia mengatakan, ya Rasul, perempuan, tapi enggak ngomong kepada Nabi SAW, cuman bergumam dalam hati ini, kalau enggak salah namanya Adi ibnu Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hati, subhanallah, seorang wanita jalan sendiri, jangankan seorang wanita, laki-laki tidak ada yang ngawal, berangkat sendiri, habis sama bangsa aku, kan dihabisin mereka ini, begal sekali mereka ini. Tapi nanti akan ada seorang wanita tanpa pengawalan sampai ke Mekah, dia tawaf sendiri tidak takut kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini tidak berarti ada hukum bolehnya seorang wanita berjalan tanpa mahram. Ini enggak berkaitan dengan itu. Ini hanya informasi begitu. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah fitnah di antara kaum muslimin, yaitu pembunuhan. Beberapa waktu yang lalu kita juga bahas bahwa akan terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan itu bukan hanya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, laisa biqatlikumul musyrikin. Itu bukan orang yang berjihad melawan orang musyrikin, walakin qatlu ba'dikum ba'da. Tapi kalian saling membunuh orang Islam sama orang Islam, hatta yaqtula rajulun jarahu wa yaqtula rajulan akha wa yaqtula ammah wa yaqtula ibna ammihi, ya, sampai ada orang yang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, pamannya, sepupunya, dibunuhin loh. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ama'ana uquluna yauma id, apakah pada waktu itu akal kami masih ada? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad nuzi'at uqulu dzalika alwaqt, ya, kemudian Allah azza wa jalla jadikan hanya orang-orang yang bersisa enggak punya akal, hanya ngikutin hawa nafsu saja. Tapi yang jelas ini fitnah. Bukan berarti kalau gitu takdir Allah ini boleh dong. Enggak sama sekali. Adapun saling membunuh dosa besar. Dan itu sudah selesai dijelaskan para ulama. Sekarang yang dibahas adalah akan terjadi nanti banyak pembunuhan. Dalam Sahih Muslim dikatakan la taqumus sa'atu hatta yurfa'al ilm wa yakthural jahl wa takthural zalazil wa yaqtula wa yakthural harj. Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan diangkat ilmu, akan banyak orang bodoh kepada agama, kemudian akan sering terjadi gempa dan akan terjadi al-haraj. Apa itu al-haraj? Al-qatl, qatl, kata Nabi SAW, itu pembunuhan. Maka ini kita sudah pelajari sebelumnya, kalau pembunuhan itu haram, kemudian kita ngerti kita tidak bakal melakukan. Secara naluri saja orang tidak akan gampang membunuh, kan ada orang juga mau nyembelih aja enggak tega, ya kan? Nyembelih hewan itu halal, mau dimakan, mau dijadikan kurban, ini ibadah, tapi kadang orang enggak tega, apalagi sampai melakukan jarimah kriminal, apalagi itu dosa besar. Tetapi sekarang bukan hukum boleh atau tidak boleh, tapi itu akan terjadi. Maka Nabi SAW memberitahu, nanti kalau terjadi di tengah kalian, jangan jadikan kalian sebagai pelaku. Kalau memang kalian terpaksa menjadi korban, mending jadi korban. Kita sudah pelajari beberapa hadis sebelumnya, bahwa ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang terpaksa bagaimana? Dia diajak, digeret untuk ikut perang, sampai dia terkena anak panah. Maka orang yang memaksa akan mendapat dan bertanggung jawab dengan dosa dia dan dosa orang yang dipaksa. Kalau kita masih punya pilihan, bagaimana pilihannya? Di rumah dia masih bisa untuk tidak keluar. Tapi ada orang masuk nyerang kita, enggak apa-apa, jangan dilawan. Tapi kita tumbuk itu ujung pedang yang tajam itu, tumbuk sampai kita tidak menggunakannya untuk bunuh orang. Baik, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa sahabat ada tiga pendapat ketika dalam kondisi fitnah. Ada yang mengatakan, ini pendapat Abu Bakar radhiyallahu an, kalau ada kondisi fitnah pembunuhan yang betul-betul, orang sampai tidak bisa berpikir karena banyaknya pembunuhan itu, apa yang dilakukan? Sama sekali tidak ada perlawanan. Mau bagaimanapun kondisi saya, gak perlawanan sama sekali, 0%, gak boleh melakukan tindakan. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau kita diserang padahal kita tidak nyerang, maka boleh untuk mudafa'ah, membela diri. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan, boleh orang membela kalau dia tahu mana yang benar. Baik, itu yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Kita insya Allah akan membahas tiga bab yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Yang pertama, apabila ada dua kubu yang saling membunuh. Kemudian yang kedua, pembahasan bahwa umat ini akan bisa hancur binasa karena ulah tangan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Huru-haranya sudah disampaikan. Hanya sebagian orang ingat, sebagian orang tidak ingat. Sebagian orang diberitahu, sebagian orang tidak diberitahu. Hudzaifah radhiyallahu an diberitahu detail. Dan tidak banyak sahabat yang ngerti. Kenapa kok bisa seperti itu? Akan diberitahukan dalam hadis yang kita belajar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisikin. Maka beliau karena sudah tahu dibisikin, tidak akan diberitahukan kepada yang lain. Hanya kata Imam Nawawi rahimahullah atau ulama yang lain, bisa jadi sahabat lain yang mendengarkan, mereka menyampaikan, tapi Hudzaifah tidak memberitahukan karena itu dibisikin. Jadi memang beberapa tanda hari kiamat Nabi SAW sudah sampaikan. Dan ini akan terjadi. Sebagiannya sudah terjadi. Dan nanti akan kita bahas bahwa sebagian ulama menafsirkan perang terjadi yang sangat besar. Dua pasukan sama-sama muslim. Ternyata mereka adalah para sahabat. Baik. Hadis yang pertama dan kedua dan ketiga. Ini ada tiga riwayat ya. Tentang kalau seorang muslim bertemu dan saling membunuh. Hadis dari seorang sahabat namanya Al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu an. Al-Ahnaf ibn Qais ini seorang sahabat atau kalau tidak tabi'in. Beliau cerita kharajtu wa ana uridu hadzal rajul. Aku keluar dari rumah bawa senjata. Aku pengen bela Ali. Berarti itu kondisinya dalam pertempuran Ali dan musuh politiknya. Dia keluar untuk bela Ali. Falaqiyani Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Aina turidu ya Ahnaf? Kamu ke mana?" Qala qultu uridu Nasr ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni Ali. Aku mau bela khalifah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tidak ditaati sebagian orang. Maksudnya Muawiyah dan yang sepakat. Karena antum tahu kejadiannya ketika Uthman terbunuh. Ana sudah berkali-kali sampaikan bahwa Muawiyah ini tidak pembangkang. Beliau loyal orang Quraisy. Beliau dijadikan gubernur yang dipercaya oleh Umar. Umar meninggal ketika Uthman memerintah, dilanjut. Sampai Uthman terbunuh 13 tahun memerintah. Akhirnya beliau karena memang saudara dekatnya Uthman, ana hanya pengin minta satu, pembunuhnya sini. Tak balas bunuh, jangan dilindungin. Itu saja. Bukan karena tidak sepakat yang dipilih Ali radhiyallahu anhu, enggak. Tetapi Ali radhiyallahu anhu memiliki pendapat bahwa kita selesaikan semuanya, dipilih semua khalifah yang disepakati, dibaiat, baru setelah itu kita tegakkan. Tapi ternyata mereka tidak baiat. Sehingga terpecah menjadi dua kubu. Kemudian lanjut ini. Sampai Ali radhiyallahu anhu wafat, Muawiyah belum baiat. Kaum muslimin milih Hasan bin Ali, masih saja Muawiyah tidak berbaiat. Hasan bin Ali bilang, sudah daripada dua kubu terus menerus, ana mundur. Tapi semua satu suara, satu khalifah. Muawiyah lah lanjut. Muawiyah selesai, ganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Itu mulai tambah kacau. Sampai, ana pernah ceritakan, Ali radhiyallahu anhu dijelek-jelekan terus menerus di mimbar politik. Ketika podium itu menjadi sarana untuk menjadi orasi politik. Sampai antum barangkali pernah mendengar sebagian pembesar dan pejabat dinasti Bani Umayyah merubah salat hari raya yang mestinya salat dulu baru khutbah, dibikin kayak Jumatan, khutbah dulu baru salat. Dipegang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. As-salatu qabla al-khutbah. Salat dulu baru khutbah. Maka kata pemerintah itu, qad dhahaba ma hunalik. Sudah pergi itu yang kamu tahu dari Nabi SAW itu sudah berubah zamannya. Maka kata Abu Sa'id, yang aku kenal bersama Nabi SAW lebih afdal dari yang kamu dan yang tidak aku kenal. Yang aku kenal lebih baik dari yang aku tidak kenal. Maksudnya cara sunnah lebih afdal dari cara yang kamu sekarang praktekkan. Maka sang pejabat mengatakan, orang-orang tidak lagi mau mendengar khutbah. Gimana mau didengar? Khutbah berisi celaan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Dan itu terus terjadi di gubernur-gubernurnya, keturunan dan penerusnya. Sampai akhirnya, kalau tidak salah perkataan Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada seorang sahabat yang memiliki keutamaan paling dikenang dari Ali. Kenapa? Karena justru di zaman itu Ali dicela. Ali dicela. Sehingga justru orang yang kenal Ali tambah terdorong untuk menyebutkan kebaikannya. Baik, yang seperti itu kalau terjadi karena alasan politik sekali dan bukan para sahabat, maka obrolannya lebih bebas. Tapi sekarang ketika terjadi di tengah para sahabat, tapi mereka muslim, bahkan orang yang hebat-hebat, maka ahlus sunnah memiliki akidah tidak membicarakan kejelekan. Blas. Ana gak mau komen. Istilahnya begitu. Ana gak mau komen. Di antara nukilannya adalah perkataan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau siapa? Khalifah Bani Umayyah yang kebanyakan orang-orangnya mencibir khilafah Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dima'un taharahallahu biha yadi. Itu adalah darah-darah yang ditumpahkan, Allah membersihkan tanganku dari campur tangan di situ. Fa uridu an utahhira biha lisani. Aku pengin lidahku tak bersihkan dari campur-campur di situ, enggak mau ngomong. Maka kata Al-Baihaqi rahimahullah mengomentari perkataan Umar bin Abdul Aziz, ini adalah ra'yun hasanun jamil. Ini adalah pendapat yang betul-betul bagus, indah sekali. Beliau ingin meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak perlu ngomong, kenapa harus ngomong? Baik, akidah Ahlus Sunnah betul-betul tidak mau membicarakan tentang kejadian para sahabat. Banyak ulama yang menukil ijma', kesepakatan bahwa Ahlus Sunnah meyakini para sahabat semuanya benar. Karena mereka mujtahiduna musibun. Mereka semua adalah ijtihad. Kalau salah dapat satu pahala, kalau tidak salah bahkan benar dua pahala. Dan kaum muslimin ketika mempelajari sejarah, yang benar Ali. Yang benar Ali. Dan banyak contoh-contohnya seperti Nabi SAW menyatakan, waihaka ya Ammar taqtuluka alfi'atul baghiyah. Wahai Ammar, kasihan kamu. Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang sesat. Maksudnya yang mengikuti hawa nafsu, yang melenceng. Ammar di mana? Di pasukan Ali. Yang bunuh pasukannya Muawiyah. Nah, ini salah satu tanda banget bahwa Ali yang benar. Ditambah lagi Ali radhiyallahu an adalah seorang sahabat, seorang khalifah, calon penghuni surga, lebih dekat dengan Nabi SAW, dan beliau sedang mempertahankan eksistensi kekhilafahan. Mestinya semua orang taat, enggak boleh ada yang tidak taat. Jadi Ali benar. Hanya apakah kemudian lawan politik Ali salah, sesat, kafir seperti yang dilakukan oleh sebagian sekte dalam Islam? Mereka mengkafirkan Muawiyah, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat yang menjadi perwakil Muawiyah, perwakilan Ali untuk mengadakan perundingan. Sama, dikafirkan semua. Nah, kita kan inilah kesesatan mereka. Ahlus Sunnah diam. Tidak mencampuri urusan yang berkaitan dengan akidah para sahabat. Begitu. Sampai dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan para sahabat, beliau mengatakan, qitalun syahidahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghibna. Banyak pertempuran diikuti oleh para sahabat. Kita enggak hadir. Alimu wa jahilna. Mereka tahu kasus, kita enggak ngerti. Fajtama'u wattaba'na. Mereka sepakat, kita ikuti. Wakhtalafu fawaqafna. Ketika mereka tidak bersepakat, kita tinggal berhenti. Enggak ngikutin siapa yang mana kubunya. Selesai. Maka ini menjadi kaidah. Baik, disebutkan sekarang ini Ahnaf ibn Qais mau membela Ali. Dia keluar bawa senjata, dilihat oleh Abu Bakr. Maka Abu Bakr mengatakan, "Aina turidi Ahnaf? Kamu mau ke mana?" Dia mengatakan, "Uridu nasra ibn ammi Rasulullah SAW. Ana mau membela Ali." Faqala li ya Ahnaf irji'. Ana nasihatin antum. Ahsan, enggak usah ikut-ikut. Balik aja. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawajaha almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtulu finnar. Aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau ada dua orang muslim saling bunuh-bunuhan, bawa pedang, diangkat nih pedangnya, maka dalam riwayat yang ketiga dikatakan dalam riwayat yang kedua ya disebutkan la taqumus sa'atu ini dalam riwayat ini nanti kita baca. Ya, tapi yang jelas saling membunuh ini maksudnya seorang muslim sampai ngangkat pedangnya. Bunuh-bunuhan begini, maka pembunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka. Qultu faqultu wa qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Ini kan yang dibunuh, yang membunuh masuk neraka. Tapi yang terbunuh bagaimana? Kenapa dia juga dimasuki neraka? Qala innahu qad arada qatla sahibihi, karena dia sebenarnya pengin niat banget ya, untuk bunuh tapi enggak sempat. Baik. Dalam lafaz yang satunya dikatakan idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi silah fahuma ala jurfi jahannam. Kalau seorang muslim ngangkat senjata nyerang saudaranya, dilawan satunya ngangkat senjata untuk melawan saudaranya, maka sebenarnya dengan kondisi itu dua-duanya sudah di bibir neraka. Sudah di bibirnya ini. Fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'a. Kalau sampai terjadi pembunuhan, nyemplung dua-duanya. Karena dari awal sudah sama-sama ngangkat, sudah ada di pinggir. Pukul, terpukul, pemukul, masuk nyemplung dua-duanya. Gara-gara yang tadi. Baik. Kemudian dalam riwayat yang kedua, hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'wahuma wahidah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi pertempuran besar dari dua kelompok besar. Kelompoknya besar, pertempurannya besar. Tapi dikatakan da'wahuma wahidah, masing-masing seruannya sama, Islam. Sama kan dengan yang tadinya. Idzal taqal musliman, dua orang muslim ketemu, pukul-pukulan, maksudnya pukul pedang nih, bunuh-bunuhan. Tapi dua-duanya muslim. Dan Nabi SAW menyatakan, ini muslim beneran, bukan muslim ini.

mereka membenarkan Ali, mereka banyak yang berbaiat, hanya pas perang banyak yang gak ikut. Tetapi yang hadir ada beberapa, tapi tidak banyak. Sampai seorang tabi'in yang paling terpercaya, bukan paling terpercaya, tapi dia di antara tabi'in senior, namanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Riwayat dari anaknya Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, dari Ismail ibn Ulayyah, dari Ayyub Sikhtiani, dari Muhammad ibn Sirin. Ini pendekar hadis semua, orangnya wara', hati-hati semua. Muhammad ibn Sirin mengatakan, wahajatil fitnah, terjadilah fitnah dan pembunuhan itu. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10,000. Di zaman itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada 10,000 orang. Wa ma hadaraha illa 100. Dan ternyata yang hadir di pertempuran itu enggak sampai 100. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan yang hadir pun bahkan cuma 30 orang. Kenapa? Para sahabat menilai orang muslim sama muslim ngapain ketemu? Ngapain perang? Mending gak ikut. Yang hadir pun mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Dan para ulama hampir seperti sepakat. Seperti Ibn Hazm. Dalam Al-Fasl Fil Mihal Wan Nihal. Salah satu beliau mengatakan, Syekhul Islam juga menyebutkan, bahwa sebenarnya pertempuran itu gak ada yang niat perang semuanya. Tapi mereka ingin saling mengingatkan. Terjadinya di Irak, perang Siffin. Pengen diingetin, ini pembunuhnya Uthman harus segera dituntut. Biar selesai urusannya semuanya. Tapi karena yang kumpul itu pasukan besar bawa senjata, begitu disulut jadi. Jadi masing-masing ingin membela diri. Apalagi ada provokator di situ, orang-orang Khawarij. Sehingga jadilah itu. Tapi sebenarnya mereka tidak ada yang ingin saling menyerang. Bahkan proses dan akan mengadakan perdamaian sudah sempat dilakukan. Maka di sini disebutkan bahwa yang terjadi itu tidak pernah ada tujuan saling menyerang. Tetapi memang terjadilah kalau dalam kondisi seperti itu. Apalagi Perang Jamal. Perang Jamal yang ada pasukan Ali dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, tujuannya sama. Untuk mengingatkan Ali, ini diselesaikan ini. Diselesaikan. Dan para sahabat yang hadir 4 orang. Kata Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi seorang ahli hadis, tabi'in. Beliau wafat tahun 103 kalau tidak salah itu. 103 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wallahi ma hadara illa Aliyan waz Zubair wa Talhah wa satu lagi ana lupa waktu itu. Jadi Ali, Talha, Zubair, kemudian satu orang sahabat lagi. Lalu disebutkan, in thamma au in ja'a khamisan fa ana kadzdzab. Kalau seandainya ada lagi seorang sahabat yang hadir di situ, orang yang kelima, berarti ana pendusta. Dan berani bersumpah kayak begitu. Artinya yang datang itu sedikit banget. Dan mereka tidak ingin ada kancah itu. Dan tujuannya memang bukan untuk saling serang. Gitu. Tapi terjadi. Baik, maka disebutkan dalam hadis ini terjadilah itu. Kemudian riwayat yang terakhir yang tadi ana sebutkan di awal, Nabi SAW menyatakan la taqumus sa'atu hatta yakthural harj, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi pembunuhan. Qalu wa mal harju ya Rasulullah, apa yang dikatakan harj? Qala al qatlul qatl, pembunuhan. Baik, hadis ini berkaitan dengan sikap beberapa sahabat menghadapi fitnah. Ini kan fitnah nih. Pembunuhan ini. Abu Bakrah termasuk memiliki pendapat enggak boleh ikut sama sekali seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sehingga Ahnaf, beliau ketika akan keluar, ana nasihatin kamu, enggak usah ikut. Tapi ternyata beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan dengan mengatakan idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau ada dua orang muslim berbunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Setelah apa? Setelah melihat Ahnaf mau berangkat bela
Ali.

0: melawan Muawiyah. Berarti nanti ditafsirkan orang itu sama dengan hadis ini. Ini pendapat beliau. Dan ternyata beliau punya pendapat, sahabat lain punya pendapat. Termasuk Ahnaf gak milih pendapat beliau. Beliau mengatakan, enggak, ana lebih baik keluar, ana ngerti Ali benar. Maka harus dibela. Dan pada pertemuan sebelumnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memilih tidak ikut. Anaknya ikut. Anaknya pengen datang ngajak abinya. Abi, antum ini orang paling ngerti. Orang awal masuk Islam. Apa antum biarkan kaum muslimin bingung? Antum jelaskan ke mereka, biar mereka ngerti siapa yang benar. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas gak mau ikut-ikutan. Ini fitrah. Maka Sa'ad lari ke gunung. Beliau lebih baik nyibukin dengan ternaknya. Ketika datang anaknya, beliau berdoa, a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Ketika anaknya datang mau ngajak bapaknya, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang penunggang kuda datang ke sini. Ini maksudnya anaknya mau ngajak-ngajak itu. Nah, maka sebagian sahabat memilih ini tidak diikuti. Baik, An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak pantas diplotkan di tengah para sahabat. Dikatakan bahwa para sahabat muslim-muslim bertemu, akhirnya mereka yang sama-sama masuk neraka. Ini enggak pas. Karena yang dimaksudkan Imam Nawawi rahimahullah, orang yang sama-sama masuk neraka itu kalau perangnya betul-betul tidak ada alasan yang tepat. Kayak misalkan Al-Gujo dikasih tugas pemerintah eksekusi. Ini terpidana mati dan memang dia bunuh. Pas dia mau dipenggal, tahu-tahu ini ngelawan dan dia ambil senjata, perang. Pak. Kemudian yang terbunuh, si terpidana tapi melukai Al-Gujo. Al-Gujo meninggal juga. Apakah dua-duanya masuk neraka? Enggak. Kata para ulama, yang masuk neraka itu kalau tidak ada alasan dalam pembunuhannya. Maksudnya alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, enggak. Para sahabat mereka punya alasan syar'i. Ijtihad mereka membuat mereka terdorong untuk menegakkan kebenaran. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Maka kebanyakan ulama tidak menafsirkan ini dengan pemahaman para sahabat. Seperti itu. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, ini bahayanya fitnah. Bunuh itu memang mengerikan sekali. Karena ancamannya masuk neraka. Tapi bukan berarti yang mesti bunuh, mesti masuk neraka. Tidak ada jaminan. Terutama kalau dia beriman kepada Allah. Allah bisa ampuni. Dan dulu pernah kita bahas, orang bunuh itu melanggar tiga hak sekaligus. Hak yang pertama, hak keluarganya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, memaafkannya dengan, ya sudah, Anda maafkan aja sudah. Dia mungkin gak sengaja atau dia sudah banyak kebaikannya atau apa. Atau keluarganya mengatakan, ana maafin kalau dia bayar denda. Dendanya berapa? 100 miliar. Misalkan begitu. Maka hak keluarganya gugur. Yang kedua, hak Allah. Hak Allah ini gugur kalau seandainya dia bertobat dengan benar. Yang ketiga, hak yang dibunuh. Nah, ini yang sampai hari kiamat nanti akan diurus. Yang akhirnya orang yang dibunuh datang, membawa kepalanya. Kemudian yang satu menggeret orang yang membunuh lalu mengatakan, ya Rab sal hadza fima qatalani. Ya Allah, tanya orang ini kenapa aku dibunuh. Itu. Nah, jadi orang kalau sudah membunuh nanti hak-hak yang dilanggar banyak sekali. Bahaya. Ini dosa besar. Tapi tidak membuat orang langsung kafir dan masuk neraka. Karena Allah bisa sekali mengampuni. Contohnya ketika dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua orang pembunuh, dua-duanya masuk surga. Pernah dengar itu hadisnya? Pernah ya, barusan. Ya, jadi dua orang bunuh ini kafir, ini muslim. Jihad nih, bertemu tek yang dibunuh muslim. Syahid dia masuk surga. Ini kafir masuk Islam. Setelah itu jihad, terbunuh dia. Masuk surga juga. Jadi kan tadi kasus pertama, dia pembunuh tapi masuk surga. Yang dibunuh juga masuk surga. Ya, ini mungkin seperti ini. Atau ketika dia akhirnya dimaafkan dan tobatnya bagus. Dan Allah akan atur antara dia dengan si pembunuh tadi. atau karena Allah Azza wa Jalla pengen ngampuni saja, seperti dalam hadis bitaqah, ya, hadis kartu yang ada orang bertauhid kepada Allah, dosanya sudah terlalu banyak, akhirnya Allah ampuni saja dia. Dan orang seperti ini mungkin sekali untuk masuk surga diampuni Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak, maka dia menanggung nebus dulu salah-salahnya. Hanya yang disebutkan dalam sini, al-qatil wal-maqtulu finnar, pembunuh dan yang dibunuh akan menjadi penghuni neraka. Maksudnya mereka berdua menjadi orang yang berhak dapat neraka. Kalau kepastian masuk nerakanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menamakan orang yang bunuh-bunuhan itu muslim. Yang lebih dari ini dalam Al-Qur'an disebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kubu kaum muslimin yang saling menyerang, maka damaikanlah. Tapi dikatakan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok besar dari orang beriman saling nyerang, maka perdamaikan. Damaikanlah dua-duanya. Fa imbaghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau yang satu lonjak, cengkal, ngeyel, bahkan namanya togo, melampaui batas. Bagho. Dan ini dikatakan bughat, pemberontak, tidak nurut, merugikan, menghancurkan. Ini disebut dalam Al-Qur'an bagho. Artinya melampaui batas sudah, dia melakukan tindakan keras banget. Maka baru ada perintah, faqatilul lati tabghi, perangi mereka. Maka Ali radhiyallahu an ketika menghadapi para pemberontak, sebenarnya pemberontak tidak dikafirkan. Orang Khawarij yang mereka masuk ke apa namanya kampung sendiri namanya Harura di daerah Irak. Mereka ibadah sendiri, mereka ngumpul sama yang sefikrah sama mereka, sepemikiran dengan mereka. Orang-orang Islam dikafirkan, kata Ali, faddal, ente punya pemikiran kayak apa, merasa benar sendiri, terserah. Tapi jangan ngacau-ngacau keamanan. Ternyata ngacau mereka. Setelah mengkafirkan kaum muslimin, ketika ada seorang wanita hamil, diambil di bedah perutnya. Disobek, dikeluarin janinnya. Mati dua-duanya, ibu sama anaknya mati. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini sudah ngelewatin batas, diserang mereka. Para sahabat tidak mengkafirkan orang Khawarij, tetapi mereka merugikan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka bahkan bisa lebih membahayakan orang Islam daripada orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka setelah mengkafirkan, nyerang juga. Itu sejak zaman kapan? Zaman Ali radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mereka bisa lebih bahaya daripada orang Yahudi dan Nasrani sekalipun. Akhirnya diperangi oleh Ali. Perintahnya dari Allah, faqatilul lati tabghi. Perangi orang yang memang ngeyel kayak gitu. Tapi mereka tetap beriman. Hukum asalnya didamaikan. Gak bisa serang. Tapi kapan? Masa mau dia bantai sampai habis? Enggak. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka kembali tobat. Kalau tobat, ya sudah, selesai. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adli wa aqsitu. Kalau nanti akhirnya mereka mau sadar, damaikan lagi. Berarti tidak dikafirkan. Meskipun diperintahkan untuk diperangi. Dan ini menunjukkan fitnah ini di akhir zaman akan terjadi sampai ke sebagian orang beriman. Nah, ini besar sekali dan mengerikan. Ini yang jelas juga pesan besarnya dosa pembunuhan. Yang kedua, besarnya kondisi akhir zaman. Dan orang yang paling baik adalah orang yang bisa menyelamatkan diri dan berbekal agar langkahnya paling tepat. Orang kalau tidak ngerti ilmu, jangankan ambil sikap, ngomong aja kelihatan sekali bahlulnya, ya kan? Kalau para ulama melihat ada orang bawa kitab dengan ditenteng kayak enggak menghargai aja, para ulama mengatakan barhanta an naqsika wa bayyanta an jahlika. Kamu nunjukin kebodohan kamu. Bagaimana dengan sikap atau omongan, komentar? Kelihatan sekali. Oh, laitahu sakat. Kalau dia diam kelihatan, dia akan tersembunyi bodohnya. Tapi karena komentar, kelihatan. Kayak sudah ngaji, kayak sudah hafal, kayak sudah kelihatan lama itu. Komunitasnya sunnah. Tapi begitu komentar, kok jelek banget, nggak pantas seorang talibul ilmu seperti itu. Ala kulli hal, kita katakan bahwa fitnah akhir zaman itu akan menyingkap juga. Maka baik-baik kita menjaga diri. Dulu ada perkataan seorang ulama, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau wafat tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan, An-nasu madamu fi afiyatin masturun. Orang itu kalau dalam kondisi normal, semua aibnya ketutup. Fa'idha nazala bihim bala, saru ila haqa'iqihim. Kalau sudah terjadi musibah, kelihatan aslinya. Mereka akan kelihatan karakter dan watak aslinya. Hatta saral munafiqu inaf ila nifaqihi wal mu'min ila imanihi. Orang beriman kelihatan keimanannya. Orang munafik kelihatan munafiknya. Baik, ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua adalah kondisi lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan hancur bukan dengan serangan orang lain, tapi ternyata dengan serangan orang sendiri. Perang saudara. Kalau perang saudara, berarti maksudnya orang Islam sama orang Islam lagi. Tadi kita sudah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang pembunuhan, beliau mengatakan, "Ama innahu laysa biqatlikumul musyrikin, walakin qatla ba'dikum ba'da." Orang bukan perang melawan orang musyrik, tapi orang yang bunuh sendiri, kaum muslimin bunuh orang Islam sendiri. Baik, dan itu yang akan menghancurkan, melemahkan orang Islam. Baik, kita bayangkan, ini sekarang obrolan orang ini, wallahu'alam, kita gak perlu komentar, tetapi kalau kita bayangin, katanya Indonesia akan hilang. Indonesia akan hilang. Hilang maksudnya bagaimana? Wallahu'alam, itu hilang daerah kekuasaannya, atau hilang pulaunya, atau apa. Ini gak terlalu penting, ya. Ya kalau memang Allah sudah takdirkan kita mati, mau hilang gak hilang kita mati, mau apa gitu. Tapi sekarang kalau misalkan ada orang dikuasai, dihancurkan, dijajah, atau betul-betul dijadikan budak lagi, ya, orang paling takut kan, paling takut daerah kekuasaannya diobok-obok. Sampai antum lihat kisah Nabi Sulaiman dengan si ratu itu, Ratu Bilqis. Maka disebutkan dalam surat An-Naml, ratu itu ngerti, orang raja itu dia pandangannya jauh, rakyat ana harus tetap utuh, ya kan. Ketika dia mengatakan aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ini sekarang ada datang nih surat dari Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kamu jangan sombong ke aku, ayo datang nurut, menurut kalian bagaimana? Kata orang-orang di sekitarnya, qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Fanzur madza ta'murin. Kita ini kan kuat, pasukan kita banyak, sudah teruji semua. Ah, iya sudah. Gitu gitu. Itu kan orang-orang kalau mainnya okol, orang suka berantem, gitu ngomongnya. Tapi raja ini mikir. Bukan hanya sekedar kuat enggak kuat, nanti menang kalah enggak. Sekarang rakyat ana hilang, kasihan mereka, dan kekuasaannya juga akan hilang. Maka dia mengatakan, wa inni mursilatan ilaihim, dia mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Raja itu kalau sudah nyerang ke kerajaan yang lain, dia akan merusak yang ada di musuhnya itu, dan akan menjadikan kehormatan akan hina. Udah enggak usah kayak gitu, karena khawatir dia akan seperti itu. Aku sekarang kirim hadiah. Dia mengatakan, fa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fananzur madza yarji'un. Kita akan lihat nanti hasilnya apa. Tapi ternyata kan Nabi Sulaiman disogok pakai hadiah. Gimana? Tapi yang jelas, raja itu mikirnya ke depan, kekuasaannya, rakyatnya, kekayaan yang ada di daerah kekuasaannya, dan seterusnya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak berpikir daerah kekuasaan, tapi untuk umat ini. Beliau sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, ana pingin mudah-mudahan umatku enggak ada yang mengenaskan. Mengenaskan dengan apa? Mengenaskan dengan yang sudah pernah dipelajari secara sejarah. Diserang orang lain. Ya Allah, jangan dihancurin umatku dengan kekuasaan orang lain. Dikabulin. Ya Allah, jangan sampai umatku mati kelaparan. Dikabuli. Tapi ternyata ketika akhirnya Allah tentukan, nanti umatnya banyak hancur karena ternyata di antara mereka sendiri.
1: Baik,
0: hadisnya ada dua riwayat ini. Yang pertama dari Tsauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawaliyal ard." Allah azza wa jal melipat bumi ini, dilipat sama Allah. Maksudnya ditunjukkan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Faraaitu masyariqaha wa magharibaha." Sampai aku bisa melihat ujung-ujung. Semua yang ada di timur dan barat kelihatan semua. Kata sebagian ulama, kok enggak disebut yang utara dan selatan? Bisa jadi karena daerah itu jarang terjamah, terjangkau. Ada perluasan negara dan wilayah, tetapi tidak sebanyak timur dan barat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha." Dan umatku akan sampai kekuasaan mereka pada yang aku tunjukkan, yang aku ditunjukin ini sama Allah. Jadi semua kekuasaan di timur dan barat akan dicapai oleh umatku. "Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad." Sampai aku akan dikasih oleh Allah dua kekayaan, yang merah dan yang putih, maksudnya emas dan perak. Dan yang dimaksudkan adalah kekayaannya dua kerajaan besar. Ya, Kaisar Persia dan Romawi. Dan ini dulu menjadi simbol kebesaran satu negara yang memiliki kebudayaan panjang, sejarah yang berturun-temurun. Ya, Kaisar Romawi atau Persia. Mereka punya sebuah kebudayaan yang lama. Dan mereka saling menyerang. Disebutkan dalam surat Ar-Rum itu. Saling menyerang, menang ini, serang, menang ini. Sehingga bangsa Arab menghadapi ini, takut. Yang satu di Syam, yang satu di Irak. Tapi ternyata Nabi SAW menyatakan, mereka akan hancur dengan umatku. Akan dapat semuanya. Dan memang terjadi. Romawi, Persia, habis oleh kaum muslimin. Sampai Islam ke mereka, sampai. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, "Idza futihat alaikum Ar-Rum wa Kisra, fa ayyu qaumin antum?" Dalam Sahih Muslim. Kalau seandainya Allah mudahkan kalian mengalahkan dua negara besar itu, kira-kira kalian jadi apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Naqul kama amarana Allah." Kita akan lakukan seperti yang diperintah Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Awa ghaira dhalik." Bisa jadi enggak. "Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun, hatta yadriba ba'dukum riqaba ba'd." Kayaknya enggak. Kalian malah rebutan, setelah itu hasad, setelah itu saling menjauh, kemudian setelah itu saling memusuhi. Sampai bunuh-bunuhan. Sampai orang yang kuat akan menguasai yang lemah. Dan terjadi. Nabi SAW pernah mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Kata Nabi SAW, aku enggak khawatir kalian miskin, tapi malah kaya itu aku takut. Akhirnya kalian akan rebutan sampai hancur kayak orang-orang dulu. Mereka rebutan hancur. Ya. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan Kaisar Romawi dan Persia akan dikuasai benar nih. Itu di zaman itu bangsa penggembala kambing, bayangin mengalahkan Romawi dan Persia. Kalau kita lihat di film itu kan, film itu kan gak mewakili sama sekali. Itu aja sudah Masya Allah kan. Gimana pasukannya, gedenya, ada gajahnya, ada senjata yang macam-macam. Sementara orang Arab ya seadanya. Tapi ternyata Allah kasih. Karena kemuliaan itu ternyata bukan dengan kekuatan senjata. Tapi mental dan iman. Allah yang bantu mau apa gitu. Nah sekarang kalau kita pengen dapat ya itu ada caranya. Sudah kayak yang dulu caranya. "Wa inni sa'altu rabbi li ummati." Ini beliau mengatakan, aku minta kepada Allah khusus untuk umatku. "Alla yuhlikaha bisanatin ammah." Mudah-mudahan mereka tidak kena paceklik yang membuat mereka mati. Subhanallah mengatakan, dalam syarah hadis ini bukan berarti enggak ada sama sekali. Ada yang kena paceklik sampai kurus meninggal. kelaparan, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan umat yang lain. Dan umat yang dimaksudkan di sini adalah umat ijabah. Maksudnya adalah umat yang Islam. Karena umat kita tahu ada dua. Ada ummatud da'wah, setiap umat yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini umat akhir zaman semuanya masuk. Tapi yang kedua adalah ummatul ijabah, yang beriman. Kalau tidak beriman, mereka adalah umat yang didakwahi tapi tidak nerima, gitu. Baik, ini yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya yang beriman. Dikatakan mudah-mudahan mereka tidak dihancurkan dengan kemiskinan sampai paceklik, kelaparan, mati. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan mudah-mudahan mereka tidak dikuasai dan dihancurkan oleh musuh dari luar. Fayastabiha baydatahum, sampai musuh dari luar akan mengikis dan menghancurkan, meluluh lantakkan mereka sampai seakar-akar. Dikatakan baydah artinya jamaah, ya, persatuan, atau bisa dikatakan juga kekuasaan dan kekuatan, dihancurin sama orang luar. Nah, ini aku doa kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, wa inna rabbi qal, dan Rabbku berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, aku tidak akan merubah takdirku. Kalau aku sudah tentukan, maka aku akan lakukan. Tetapi ini bukan berarti doa Rasulullah SAW ditolak, bukan. Dan kita sering mendengar, la yaruddul qadra illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ini karena takdir Allah itu ada yang paten. Dari awal sampai akhir sudah enggak akan dirubah, itulah mahfuz. Tetapi ada takdir yang tahunan, per bulan, per hari, dan itu yang diketahui malaikat karena suruh nulis tuh. Tapi yang sudah paten dari awal enggak akan berubah. Baik. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menghapus dan Allah menetapkan. Ini maksudnya bukan di Lauh Mahfudz. Kalau di Lauh Mahfudz sudah enggak dirubah-rubah lagi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dalam hadis yang sahih dikatakan pena sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Azza wa Jalla yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Allah yang akan menghapus, merubah atau menetapkan, ini maksudnya adalah takdir setelahnya. Baik, ini malaikat melihatnya orang ini berdoa. Tadinya miskin, lalu kerja dan berdoa, kerja berdoa, kerja berdoa, akhirnya jadi kaya. Oh, berubah takdirnya. Maksudnya Allah sudah takdirkan dia nanti di tahun ini akan berdoa sambil berusaha, nanti ditakdirkan lagi dia berubah menjadi kaya. Dan mungkin saja setelah itu dia lupa, kufur, jadi miskin, lebih miskin dari yang pertama. Bisa aja. Tapi orang kan gak ngerti. Jadi kita dituntut untuk berusaha. Begitu. Baik, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu Allah, karena kalau sudah tentukan takdir gak akan ana rubah-rubah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, Allah berfirman, wa inni a'taituka li ummati alla uhlikahum bisanatin ammah wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Kata Nabi SAW, Allah mengabulkan ternyata. Aku sudah tentukan, aku tidak akan binasakan umatmu dengan kepaceklikan. Enggak, insyaAllah. Atau mereka dikalahkan dengan musuh dari luar. Enggak juga. Yang sampai menghancurkan mereka sampai sedangkal-dangkalnya. Enggak habis itu umat. Nabi SAW khawatir sekali soalnya. Sampai Nabi SAW pernah berdoa di Perang Badar kan? Allahumma in tahlik hadhil isabah lan tu'bad ala wajhil ard. Ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan kaum muslimin yang bersamaku di Perang Badar ini, sudah orang Islam di atas dunia ini cuma 300 orang ini. Sisanya sedikit di Madinah. Engkau tidak akan lagi disembah Allah. Doa, tapi Nabi SAW doa terus, doa sampai selendangnya jatuh. Sampai Abu Bakar melihat, kasihan, enggak tega, diambil selendangnya, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan, "Hasbuka ya Nabi Allah, lan yukhzikallahu abada." Sudah cukup ya Rasul, Allah enggak akan mengkhianati engkau, mengecewakan engkau. Santai saja sudah, Allah pasti akan kabulkan. Tapi beliau khawatir sekali kalau betul-betul kaum muslimin habis karena musuhnya. Tapi ternyata jaminan Allah enggak bakal dikatakan dalam hadis ini dalam jawabannya, walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha. Meskipun seluruh penduduk dunia ujung sini bersatu ngabisin orang Islam, enggak bisa. Ya kalau sebagian kena, kena. Sebagian kena. Dan itu bahkan bisa jadi ada hikmahnya. Akan tetapi kalau sampai habis, enggak. Tapi nanti mereka akan justru menghancurkan diri sendiri, perang saudara. Dikatakan, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Di antara mereka sendiri itu. Kemudian riwayat yang kedua, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yawmin minal 'aliyah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari daerah 'Aliyah. 'Aliyah ini kota di Madinah, tempatnya di arah timurnya Madinah. Kalau kita salat di Madinah menghadap ke mana? Ke selatan kan. Berarti timur itu arah mana? Baqi. Betul, arah Baqi. Tapi arahnya terus ke sana. Nabi SAW datang dari arah sana. Itu istilahnya disebutkan dalam syarah hadis ini. Itu yang kalau orang kesana itu ke arah Najd. Ke arah Riyadh, ke arah apa itu. Nabi SAW datang dari arah sana. Kemudian dikatakan, hatta idha marra bi masjidi Bani Muawiyah. Sampai beliau melewati masjidnya suku Bani Muawiyah. Ini ditafsirkan suku yang ada di daerah timurnya masjid tapi ke arah utara. Yang sekarang ada Masjid Ijabah. Ngerti itu? Yang pernah umroh insya Allah ngerti itu. Tapi untuk mengunjungi Masjid Ijabah tidak ada sunnahnya. Ya nanti datang ke Masjid Ijabah, nanti datang ke masjid kecil-kecil yang ada di Madinah. Disangka, ana harus sholat dua rakaat di sana. Enggak harus. Enggak harus. Yang justru dikunjungin dan dibanyakin sholatnya, Nabawi. Kalaupun harus ada yang di bawah Nabawi, Quba. Kalau harus datang ke Masjid Qiblatain, sholat. Datang ke Masjid Sab'ah, sholat. Datang ke Masjid Khandaq, sholat. Gak ada ketentuannya itu. Baik. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, beliau ketika sampai di Masjid Ijabah itu, ana bilang seperti ini karena jamaah haji banyak yang datang ke Masjid Ijabah. Mereka datang ke sana, dulu ana tinggal di tetanggaan dengan Masjid Ijabah. Itu penuh jamaah haji. Kan mending sholat di Masjid Nabawi. Mereka pengen sengaja sholat di Masjid Ijabah. Dan mereka karena punya keyakinan, yang penting kita sholat 40 sholat di Masjid Nabawi, setelah itu bebas. Begitu sudah lengkap 40 sholat di musim haji itu, mereka langsung ke Masjid Ijabah itu. Berdoa, zikir, apa di sana. Nah ini enggak ada dalilnya. Baik, dikatakan, hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi raka'atain. Maka Nabi SAW masuk ke masjid itu, kemudian beliau sholat dua rakaat, wa sallayna ma'ah, kami sholat bersama beliau, wada'a rabbahu tawila, beliau berdoa panjang. Thumma sarafa ilaina, kemudian beliau menghadap ke arah kami. Di sini ada sebagian ulama mengatakan, ini dikatakan Masjid Ijabah karena Nabi SAW pernah berdoa di situ, kemudian dikabulkan. Sehingga masjid itu dikenal di sekarang Masjid Ijabah. Apakah penampaknya benar? Allah Alam memang dari dulu tidak dikatakan Masjid Ijabah. Cuman orang belakangan aja menamakan itu Masjid Ijabah. Nah, kalau seandainya Nabi SAW berdoa di Badar, kemudian beliau berdoa di sana, apakah jadi bentuk kotanya menjadi kota Ijabah juga enggak? Baik. Yang jelas, ini beliau berdoa panjang, kemudian menghadap ke arah kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani thintaini wa mana'ani wahidah. Aku minta kepada Allah dengan tiga doa. Dikabulkan dua, yang satu tidak. Beliau mengatakan, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'a'taniha. Aku minta ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku dengan paceklik dan kelaparan. Aku dikasih, kabulin. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharqi fa'ataniha. Aku minta kepada Allah jangan dihancurkan umatku dengan tenggelam. Tenggelam seperti Firaun, tenggelam masuk ke dalam tanah juga. Ternyata aku dikasih oleh Allah. Ya, enggak akan aku hancurkan umatmu seperti itu. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku sempat berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan umatku perang saudara. Ternyata aku tidak dikabulkan yang ini. Dan tadi hadis yang pertama menunjukkan kalau diserang orang lain enggak, tapi kalau mereka saling bunuh-membunuh sendiri jadi. Berarti na'udzubillah kan jadi seperti itu. Nabi SAW kan enggak menghendaki. Tapi ini takdir. Maka kita yang beragama tentunya kalau ngerti salah kita hindari. Jangan jauh-jauh ada fitnah itu dihindari. Gitu. Baik, pembahasan terakhir. Hadis tentang apa yang beberapa disebutkan tanda hari kiamat dan Nabi SAW sudah sebutkan. Cuman Nabi SAW dulu ketika menyampaikan akan terjadi hari kiamat dan sebelumnya tandanya 1, 2, 3, 4. Ada yang secara umum disampaikan. Ada yang sebagian sahabat aja yang dibisikin kayak Hudzaifah. Karena beliau dibisikin maka beliau tidak cerita. Karena ini amanah. Tapi ketika Nabi SAW berada di atas mimbar, maka beliau sampaikan ini bukan rahasia, ini ilmu umum, semua orang berhak tahu. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari subuh selesai naik mimbar, kajian sampai zuhur, turun sholat naik mimbar lagi, sampai asar turun sholat naik mimbar lagi sampai maghrib. Hari itu bercerita tentang hari kiamat. Semuanya sudah disebutin. Tapi yang namanya banyak riwayat atau banyak kisah yang disebutin pada lupa. Maka disebutkan dalam hadis itu orang yang paling ingat, orang yang paling hafal. Baik. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fi ma baini wa bainas sa'ah." Beliau mengatakan, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling ngerti tentang tanda hari kiamat dan tandanya yang akan terjadi dari sekarang sampai hari kiamat. Yang akan terjadi apa ana ngerti. Kenapa? Wa ma bi illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dhalika syai'an lam yuhaddithu ghairi." Sebabnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarin aku dan tidak dikabarkan kepada orang lain. Hanya aku aja yang diberitahu. Asarra lagi. Asarra itu artinya dibisikin atau diartikan rahasia gitu. Aku dikasih rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi 'anil fitan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan dalam satu majlis, ana enggak ngabarin. Kan tadi aku dibisikin. Karena aku diajarin dengan sembunyi, aku enggak sampaikan. Tapi beliau ternyata pernah menyampaikan di majelis umum juga. Aku duduk di situ, beliau menyampaikan tentang fitnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitan. Maka Nabi SAW sedang menyebutkan fitnah nanti terjadi ini. Beliau mengatakan, minhunna thalathun la yakadna yadharna syai'a. Di antara fitnah itu ada yang memiliki kriteria tiga. Yang pertama, ada yang kalau sudah terjadi, kayaknya semua orang kena. Enggak terkecuali akan terkena semuanya. Wa minhunna fitanun karyahis sayfi, dan sebagian ada yang bentuknya kayak angin di musim panas. Maksudnya apa? Enggak enak itu angin di musim panas kayak ditempelin kita itu. Apalagi naik motor musim panas 45 itu, wah kayak kita bakar sampah. Rasanya kayak gitu. Enggak enak, tapi enggak semua orang kena. Kalau dia bertiup gini, orang yang enggak kena ya sudah aman. Gitu. Kemudian dikatakan minha sigar wa minha kibar, dan ada yang besar, ada yang kecil. Kalaupun kena, tidak semua level yang sama. Qala Hudzaifah fa dhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi, dan semua yang ada di majlis itu kan para sahabat semua dengerin tanda-tanda dari Nabi SAW, semua sudah meninggal. Ana dibisikin, ada yang dapat dengan cara di majlis, tapi semua yang hadir di majlis itu semuanya sudah wafat. Tinggal ana yang tersisa. Maka ana bilang sama antum, ana paling ngerti terhadap fitnah yang akan terjadi dari sekarang sampai akhir zaman. Baik, ini beliau juga tidak ingin membocorkan. Tapi beliau ketika akan menyebutkan tentang satu hukum, beliau akan mengatakan hati-hati gitu. Biar orang paham, beliau ngomong enggak ngawur, enggak sembarangan. Kemudian yang kedua, Hudzaifah ini sering tanya yang bahaya-bahaya. Kalau orang tanya, amal soleh apa yang aku kerjakan? Orang pun suka apa? Dapat amalan. Tapi beliau bilang, ana sengaja yang berbalik. Ana tanya yang bahaya, biar aku bisa hindari, aku bisa waspada. Nah ini yang jarang dilakukan oleh orang. Maka termasuk fitan. Fitan itu beliau hati-hati sekali. Ini riwayat yang pertama, dan ada sanad yang lain disebutkan. Hudzaifah mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bih. Satu hari Nabi SAW berdiri di atas mimbar, lalu beliau cerita, semua yang akan terjadi dari hari itu sampai hari kiamat tidak ditinggalin oleh Nabi SAW. Berarti kan lengkap. Lengkap itu. Dari hari itu sampai hari kiamat. Diceritakan semua oleh Nabi SAW. Tidak ditinggalin sama sekali. Hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang ingat, apal. Yang lupa ya sudah lupa. Ya kayak pengajian ini juga kan, kalau pulang tadi pengajiannya apa? Zen pokoknya. Apa? Ya sudah ikut bareng takdir. Qad 'alimahu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruh. Yang hadir para sahabat yang waktu itu hadir, mereka ngerti. Dan sekarang ana ada yang lupa, tapi nanti kalau terjadi ana baru ingat. Jadi orang itu kalau dia pernah belajar, kemudian hadir di pengajian, disampaikan lagi, anak kayak pernah dengar ini. Tapi coba kalau dikatakan, antum pernah belajar kan dulu, coba apa? Lupa. Tapi kalau dengar lagi, ingat. Lihat, ingat. Oh iya, ini anak pernah belajar kayak gini. Ini ternyata hari kiamat itu tandanya kayak gitu. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, ana pernah dengar sesuatu, tapi ana sudah lupa. Pas ana lihat, ini, gitu. Kemudian dikatakan, kama yadhkurur rajul wajhar rajuli idha ghaba anhu thumma idha ra'ahu arafah. Seperti orang kalau pernah kenalan. Nanti dia lupa. Pas dia ketemu, ini. Ya, antum tahu kan tuh. Kalau antum ditanya, antum kenal sama ini enggak? Wah, siapa ya? Tapi kalau lihat muka, mungkin kenal. Gitu. Nah, ini kejadian yang sebenarnya sering terjadi di tengah masyarakat. Hudzaifah ingin mengatakan, fitnah yang akan terjadi hari kiamat, yang para sahabat sempat mendengarin itu, mereka mungkin banyak yang lupa, tapi kalau pas lihat mereka akan ingat. Oh, kayak gitu. Baik. Kemudian, dalam riwayat yang lain, Hudzaifah mengatakan, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taqumas sa'ah fama minhu syai'un illa qad sa'altuh, illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Beliau cerita, aku sudah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Semuanya sudah diberitahukan kepada aku. Akan tetapi aku lupa. Ya, aku lupa ada satu yang belum aku tanyakan. Yaitu aku berkata kepada Nabi sallallahu, kenapa penduduk Madinah meninggalkan Madinah? Ana enggak tanyakan itu. Tapi semuanya aku sudah tanyakan dan aku diberitahu. Meskipun aku tidak kabar-kabarkan ke orang lain. Cuman kok waktu itu ana enggak nanya. Nabi SAW menyatakan bahwa penduduk Madinah akan keluar. Penduduk Madinah akan keluar. Sampai Madinah ini kosong. Dan Dajjal di akhir zaman, dia ini akan keliling semua penjuru dunia dan tidak bisa masuk Mekah Madinah karena ada malaikat yang menghunuskan pedang. Gak bisa dia masuk. Akhirnya dia ini akan ada di Juruf. Di Juruf ini daerah baratnya Madinah. Kisaran cuma berapa kilo aja. 5 kilo aja mungkin. Kemudian dia akan menghentakkan kakinya thalath rajafat. 3 kali hentakan. Maka orang munafikin, orang Yahudi keluar dari Madinah. Ngikut semuanya. Orang beriman berlindung di Madinah aman. Aman. Baik, tapi di akhir zaman, betul-betul akhir zaman, Madinah ini akan menjadi tempat yang gersang, bahkan sepi dari manusia. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah jauh lebih baik untuk mereka kalau mereka tahu. Tapi orang Madinah banyak yang keluar untuk mencari raghadul 'aish, hidup yang lebih layak. Karena Madinah dari dulu gersang. Nah ini sekarang ketemu minyak, Masya Allah. Sholat di Masjid Nabawi ini kok adem, Masya Allah. Penuh ruhani, bukan ada AC-nya. Ya, orang kalau lebay kan ceritanya macam-macam yang di kampung. Oh iya ya, ya ada AC-nya. Maksudnya sekarang Madinah ini orang pengen menjadi penduduk Madinah. Tapi ya susah. Tapi nanti akhir zaman ada aja orang yang akan keluar. Bagaimanapun juga orang itu berbeda karena pengen kaya atau karena pengen barokahnya. Yang bisa meninggal di Madinah, kata Nabi SAW, anak akan menjadi pemberi syafaat. Tapi yang jelas, Hudzaifah tidak nanya kenapa mereka keluar. Tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tatrukunal madinata ala khairi ma kanat la yakhsha illa al awafi. Nanti Madinah akan kalian tinggalkan sampai tidak ada yang bermukim di situ kecuali awafi. Awafi itu hewan-hewan yang cari makan aja. Sampai Madinah ditumbuhi dengan ilalang, rumput, pohon, buah, tanaman-tanaman, enggak ada yang ngambil. Karena orang pada keluar semua dari Madinah sampai baqiyal awafi, itu hewan-hewan yang cari makan doang datang. Wa akhiru man yuhsyar, dan nanti ada orang terakhir yang meninggal yang Allah wafatkan. Siapa? Ra'iyani min Muzainah yuridanil Madinah yan'iqani bi ghanamihima. Dikatakan dua seorang penggembala dari bangsa Muzainah, mereka menuju Madinah bukan untuk apa-apa, tapi karena gembalaannya lepas. Masuk Madinah cari makan, mereka kejar di situ. Yan'iqani bi ghanamihima, mereka teriak-teriak, mana nih kambing saya? Gitu. Tinggal dua orang terakhir ini, sisanya sudah meninggal, orang-orang baik sudah meninggal semuanya. Tinggal ini, kemudian fayajidaniha wuhusha, ternyata sudah dapat kambingnya menjadi buas. Hatta idza balagha thaniyatul wada' kharra ala wujuhihima. Hampir masuk Madinah ke thaniyatul wada', ini ada satu gunung atau jalan di antara dua gunung. Thaniyah itu jalan di antara dua gunung. Dia sudah sampai thaniyatul wada', Allah wafatkan duanya. Dek, mati. Ini orang terakhir yang akhirnya Allah matikan, Allah wafatkan. Setelah Madinah kosong melompong, nanti akan terjadi hari kiamat seperti itu. Padahal Nabi SAW menyatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik untuk kalian kalau kalian tahu. Tapi ternyata orang pada keluar. Kenapa? Allahu a'lam. Gitu. Baik, ini yang Hudzaifah sampai nyesel, kenapa ana enggak tanya ya, kenapa mereka keluar gitu. Sampai dinukil Umar bin Abdul Aziz ketika meninggalkan Madinah ke Syam, beliau nangis. Karena dalam hadis dikatakan al-Madinatu tanfil khabath. Madinah ini akan mengusir orang-orang yang kotor. Iya. Sampai kata Umar bin Abdul Aziz, jangan-jangan anak terusir karena kotoran dosaku. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah sekali. Bahkan dikatakan Umar bin Abdul Aziz ini memimpin hanya 30 bulan. 2,5 tahun. Tapi sampai bikin orang yang bayar zakat, gak ketemu orang miskin. Laqad aghna Umarun nas. Umar berhasil menjadikan rakyatnya makmur semua. Sampai nerima zakat, gak ada. Padahal setelah ada kezaliman Bani Umayyah, setelah dirampas-rampas apa, beliau memimpin, ambil semua kekayaan Bani Umayyah, pejabat-pejabatnya, kembalikan ke Baitul Mal, ratakan rakyat. Masya Allah. Sampai ada sebagian orang mengatakan, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang kelima. Ya, tapi kan gak bisa dibandingkan dengan para sahabat. Baik. Terakhir, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Zaid, Amr bin Al-Akhtab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin salat subuh wa sa'ida al-mimbar. Beliau naik mimbar fa khatabana hatta hadaratiz zuhur. Beliau kemudian khutbah sampai zuhur fa nazala fa shalla. Kemudian turun salat zuhur thumma sa'ida al-mimbar. Naik lagi khutbah fa khatabana hatta hadaratil 'ashr. Kemudian khutbah sampai asar. Thumma nazala fa shalla, kemudian turun dari mimbar salat asar. Fa khatabana hatta gharabatish syams, kemudian beliau lagi khutbah sampai maghrib. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Maka beliau menyampaikan semua yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Ini tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi hari kiamat, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Maka Abu Zaid Amr bin Al-Akhtab radhiyallahu anhu mengatakan fa'alamuna ahfadhuna, yang paling ngerti di antara kami adalah yang paling hafal. Wallahu a'lam bissawab. Ini dapat kita baca, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali yang disampaikan, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bertanya secara langsung. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Mohon izin untuk mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, pada akhir zaman yang terjadi fitnah saling membunuh, apa pada saat itu masih ada yang berjihad syar'i dalam menegakkan kalimat tauhid? Pertama. Yang kedua, pada saat terjadi fitnah saling pembunuhan, bagaimana sikap terbaik orang yang pada saat itu dalam menghadapi kondisi semacam itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum.
0: Gimana? Gimana yang kedua? Gimana?
2: Pada saat terjadinya fitnah saling membunuh, bagaimana sikap yang terbaik bagi orang yang hidup pada waktu itu dalam menghadapi situasi seperti itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak dijelaskan apakah waktu itu ada jihad atau tidak. Tetapi, kalaupun ada jihad, apakah berarti fitnah itu enggak ada? Kalau jihad selesai, alhamdulillah ada orang jihad. Tapi masalahnya bukan itu yang dimaksudkan. Nabi SAW sudah mengatakan, yang dimaksudkan saling membunuh itu bukan jihad. Tetapi akan ada orang Islam bunuh orang Islam. Sampai tetangganya dibunuh, sampai pamannya, sepupunya, saudaranya sendiri dibunuh. Seperti itu. Kalau jihad gak ada masalah. Pun ada, maka pembunuhan yang ada di perang jihad gak masuk dalam pembahasan. Dan wallahu'alam ini yang diperingatkan. Seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, sikapnya bagaimana? Kita sudah bahas sebelumnya. Kalau sudah sampai terjadi, sampai fitnahnya besar, orang gampang sekali bunuh, maka jangan sampai kita menjadi pelaku. Tapi jadilah orang yang korban. Kalau memang harus berhadapan dengan fitnah pembunuhan, maka kita mending menjadi korban. Sampai kalau seandainya kita membawa pedang, pecahin pedangnya. Yang sisi tajamnya dihantam pakai batu, biar kita enggak memanfaatkan untuk bunuh orang. Kalau seandainya orang punya gembalaan, mending lari ke gunung, gembalain kambing aja. Kalau dia punya tanaman untuk bercocok tanam, mending ke sana. Menyelamatkan dari kumpul sama orang, khawatir kita ketularan dan kegeret-geret untuk ikut kancah pembunuhan. Seperti itu. Lalu para sahabat ada yang bilang, kalau kita nggak punya tanaman, nggak punya kebun, nggak punya binatang ternak, gimana? Ya sudah, jangan ikut-ikutan, diam di rumah, hancurin pedangnya. Seperti itu. Baik, tembaknya di mana? Ini kan pedangnya dihancurin. Wallahu a'lam, bisa jadi di zaman itu sudah enggak ada lagi tembak-tembak lagi. Bisa jadi. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peperangan antara pasukan Ali, sahabat Ali, dan pasukan Bunda Aisyah. Di saat itu Bunda Aisyah memiliki pasukan ya, dikatakan saat waktu itu pertemuan juga. Dan apa mereka berdua dalam satu kota saat ya? Lalu Bunda Aisyah mempunyai pasukan, beliau sebagai apa di saat itu? Apa terjadi di pasukan ini pembunuhan saat ya? Nah, itu saya ingin tahu. Yang kedua tadi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz 30 bulan damai sampai berkat susah. Itu Khalifah Hijaz atau seluruh dunia atau gimana saat? Beliau berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, Anda dulu pernah ceritakan juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha tinggal di Madinah. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji bersama Ummahatul Mukminin yang lain. Setelah beliau selesai, beliau dibilangin orang-orang, ayo kita ke Irak karena Ali radhiyallahu anhu tempatnya di Irak waktu itu. Kita menuju Ali, kita nasihatin. Siapa yang bisa nasihatin kalau bukan orang kayak sekelas antum? Gitu. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditemenin. Bukan pasukan banyak, bukan. Tapi berapa rombongan. Orang habis haji dan ini Ummahatul Mukminin. Berangkat ada yang nyertain. Kan biasa kayak gitu. Jadi rombongan besar. Rombongan besar itu ya memang khawatir kalau terjadi apa-apa. Nah, mereka bisa ngelindungin. Tapi kalau rombongan besar ketemu rombongan besar, memang susah banget untuk dikendalikan. Gitu. Sehingga tujuan mereka untuk menyampaikan nasihat kepada Ali. Dan subhanallah, dalam perjalanan, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar gonggongan anjing. Beliau teringat dengan hadis Nabi SAW. Kalau ada di antara kalian dengar gonggongan anjing, maka itu tempatnya di sini, balik. Aisyah dengar itu langsung ingat hadis itu, ayo balik. Tapi orang di sekitarnya bilang, ya ummul mukminin, kalau antum tidak nasihatin Ali, siapa kira-kira mau nasihatin? Aisyah akhirnya lanjut. Ali radhiyallahu an, dulu sekali pernah disampaikan oleh Nabi SAW, innaka saya kunu bainaka wa baina ahli syai, atau gimana dalam hadis, kayaknya kamu akan berurusan dengan sebagian keluargaku. Idzan ana ashqahum, kalau gitu akan menjadi orang yang paling celaka, aku melawan keluargamu. Enggak. Kalau seandainya terjadi, ruddahum ila ma'manihim, kembalikan mereka ke tempat yang aman. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika akhirnya berurusan dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingat itu, maka beliau berusaha untuk menjaga sampai akhirnya memang terjadi perang itu terjadi, tapi enggak banyak, enggak lama juga, sampai akhirnya berhenti. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berusaha untuk melindungi pasukan atau kelompok dan rombongan Aisyah, dipulangkan ke Madinah dengan pengawalan. Jadi itu sebenarnya mereka ingin betul-betul damai dan gak ada perang sebenarnya. Tapi kan kalau sudah rombongan gede dengan rombongan gede, kan gampang sekali disulut. Seperti itu. Baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini salah satu pemilik tahta khilafah yang menjadi kelanjutan Bani Umayyah di Syam. Tetapi memimpin seluruh wilayah kaum muslimin yang ada. Semuanya. Meskipun khilafah itu sudah habis sejak zaman Hasan bin Ali. Karena Nabi SAW menyatakan, Al-khilafatu fi ummati thalathuna sanah fama ba'daha muluk. Nabi SAW menyatakan khilafah di umat ini 30 tahun aja. Setelah 30 tahun itu akan berganti menjadi raja. Dan 30 tahun sejak Abu Bakar 2, kemudian Umar 10, kemudian Uthman 13. Sisanya 5 tahun hanya di Ali, itu pun ada sisa 6 bulan dijadikan oleh Hasan bin Ali, cuman setengah tahun. Setelah itu sudah pindah ke Muawiyah, sudah jadi raja itu. Nah, setelah Muawiyah nanti berubah jadi siapa-siapa sampai akhirnya ke Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau waktu itu raja dan masih raja untuk seluruh kaum muslimin. Seperti itu. Waktu itu kita belum lahir. Iya. Baik, ada lagi boleh sampaikan?
1: Ada lagi, Ustaz? Bapak-bapak? Saya kira tidak lagi pertanyaan, Ustaz. Silakan kesimpulannya dan sekaligus ditutup.
0: Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan beberapa riwayat yang masih berhubungan dengan Kitabul Fitan. Dan intinya ketika kita berbicara tentang realita akhir zaman, kesimpulannya adalah bukti kebenaran risalah Nabi SAW. Karena Rasul SAW sebagaimana memberitahukan kejadian yang sudah langka, lama, dan yang akan terjadi, dan kejadiannya setelah beliau wafat. Ini menunjukkan bahwa itu betul-betul murni wahyu dari Allah. Maka para ulama mengambil kesimpulan, ini adalah tanda sidqi an-nubuwah. Dan orang beriman tidak ambil pusing. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau itu sudah disampaikan, maka kita wajib percaya. Dan kelebihan orang berilmu, dia bisa mengatur sikap. Beriman, ngikut. Maka tadi seperti yang sampaikan Hasan Basri, ijtama'u fattaba'na. Ketika para sahabat sudah sepakat, kita ikuti. Wakhtalafu watawakafna. Ketika mereka tidak sepakat, maka kita hati-hati saja berhenti, tidak berpihak pada siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengikuti dan meladani para sahabat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azaniyallahu ayakum program kajian ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan menghadirkan buah dari amal soleh. Kami yang bertugas pamit undur diri, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Imba.
1: Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
2: A'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
2: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Amin.

0: sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
2: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
1: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
2: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
1: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
2: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air.

0: sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.

0: maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Firaun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlangkuh-angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan. Maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.

0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun.
0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk solatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka solat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana solat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah SAW mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam solatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun sholat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun sholatnya, dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu sholatan. Ada orang, kata Nabi, yang sholat selama 60 tahun la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW, la'allahu yutimu ruku'a wa la yutimu sujud, wa yutimu sujuda wa la yutimu ruku'a. Yani bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena dia rukun di antara rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan fa idza sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi, dua lengannya, in bisatal qalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, ruku dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun di antara rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha fi masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
7: Ayatun min al-Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يهدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang hadir secara offline, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik, serta keberkahan dalam hidup insyaAllah. Dan yang mengikuti secara online, baik Bapak Ibu sekalian, semoga mendapatkan doa-doa saya yang sama tadi, ditambah lagi fokus perhatian. Karena biasanya nonton secara online itu beda ngikuti kajian secara offline. Ya. Bahkan kadang-kadang sambil tidur-tiduran kemudian tidur beneran. Ada yang lebih lucu lagi, karena bosan ustadznya dimatikan. Ya, maksudnya videonya. Dan ibu yang hadir secara offline, mudah-mudahan tetap fokus juga, punya perhatian dari mulai menyimak, mencatat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memahami. Karena ilmu itu utama pertama adalah hasilnya memahami. Warzuqni fahma itu penting. Yafqahu qawli itu penting. Faqih yaitu faham. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima allamtani rabbi zidni ilma. Ilmu itu tambah karena pemahaman. Orang itu kalau faham itu otomatik ilmunya bertambah. Biarpun belajar tapi kalau enggak faham enggak bisa tambah. Jadi makin lama ngaji malah makin bingung. Baik. Tema kali ini apa ibu-ibu? Temanya? Ini ada orangnya enggak? Ada. Baik. Banyak apanya? Banyak utangnya. Baik. Kalimat bodoh sok pinter ini adalah sindiran. Kalimat sok ini sering kita pakai untuk nyindir orang. Contoh sok kaya berarti enggak kaya banget. Ada lagi sok bener berarti ini orang enggak bener. Ada lagi sok bijak berarti enggak bijak sana. Ada yang mengatakan lagi sok alim, sok faham. Nah, ini kita akan bahas sok pinter. Ada sebagian orang bodoh tetapi sok pinter. Ya. Orang ini belum tahu banget tapi sok tahu. Dan ini penyakit ya, penyakit. Biasanya penyakit ini diderita oleh orang yang ujub, yaitu orang-orang yang bangga diri. Makanya di sini fi annal ajab da'ul jahalati wal ghafilin, cukup ajaib penyakit yang diderita orang bodoh dan orang lalai adalah sok pinter, sok tahu. Dan ini penyakit, penyakit agama dan juga penyakit sosial. Makanya kita kalau sanding dengan orang sok pinter itu risih. Iya enggak, Bu? Kok enggak jawab sih? Gitu. Kalau Ibu berteman dengan orang sok pinter, risih enggak? Nyaman enggak? Enggak. Kenapa? Karena ini orang lemah ngaku kuat, bodoh ngaku pinter, enggak tahu ngaku tahu, enggak benar. Nanti pokoknya kekek keras kepala, saya ini udah paling benar. Ini yang terjadi. Sehingga orang yang seperti ini dinasihati enggak mempan, diberitahu enggak manfaat. Malah memberitahu, malah nasihati, malah menceramai kita. Itu. Apalagi orang yang sok tahu tentang agama. Nah ini, sok pinter tentang agama. Padahal dia itu belum apa-apa. Apalagi dia itu sok dekat dengan Allah, ahli ibadah, dan sudah Masya Allah seakan-akan merasa sudah enggak ada di atas langit, ada langit. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, ajabul ajab, sesuatu yang paling ajaib, da'wal ma'rifah. Ada orang mengklaim tahu tentang Allah, ngerti tentang Allah, tetapi ma'al bu'di anil irfani billah, jauh sekali dari mengenal ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Jadi ini fakta. Jadi ada sebagian orang yang jauh dari Allah, jauh dari pengenalan dia kepada Allah, tetapi sudah paling alim, paling pinter, paling tahu tentang Allah.

Sehingga Imam Ahmad menegaskan aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu itu takut kepada Allah. Makanya makin tambah ilmu seseorang, ternyata makin tambah jauh dari Allah, maka ilmu tersebut ilmu sesat, ilmu enggak bermanfaat. Makanya ketika kita dianjurkan oleh Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, siapa yang ilmunya tidak bermanfaat, maka dia akan mendapatkan tiga bencana hidup. Yang pertama, bencana yang ditimbulkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah hatinya tidak pernah merasa takut kepada Allah. Enggak memiliki khasyah. Enggak memiliki rasa di mana nanti dia akan diazab oleh Allah, dimurka oleh Allah kalau melakukan dosa dan kesalahan. Itu enggak ada. Ini orang yang hatinya itu keras. Kemudian jiwa yang tidak pernah puas. Adanya itu serakah, adanya itu tamak, adanya itu tidak pernah puas. Makanya di dalam dunia ini dia itu seperti serigala, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, itu masih lebih dahsyat, masih lebih ngiri orang yang ambisi kedudukan gila harta mengorbankan agamanya. Dan ibu-ibu, rahasianya masya Allah ya, kenapa Rasulullah mengumpamakan ambil sampel hewan buas itu serigala, tidak singa, tidak macan? Kenapa? Karena ternyata hewan buas yang paling sadis itu di antara sekian hewan adalah apa? Serigala. Kenapa? Dia itu memangsa-mangsanya hidup-hidup, enggak nunggu mati, Bu. Kalau singa nunggu mati, macan nunggu mati. Gitu. Tapi ini hewan serigala tidak, dimakan, digigit, disobek, hidup-hidup enggak nunggu mati. Tuh bayangkan dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Itu bagaimana nyesetnya, nariknya, rakusnya. Ternyata lebih rakus, lebih dahsyat, lebih mengerikan orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan kehormatan agamanya. Ya. Makanya banyak tokoh-tokoh agama karena gila harta, gila hormat, kekuasaan, ambisi, akhirnya apa? Lihat, lebih garang, lebih sadis, lebih buas ketimbang serigala. Bahkan temannya sendiri disikat, ya, saudaranya sendiri dimakan, teman seperjuangannya digasak. Karena apa? Ambisi kedudukan. Gila harta. Makanya kalau serakah itu berupa manusia, kemudian ditanya, kata para ulama, andaikan serakah itu berupa manusia, lalu kamu tanya, wahai serakah, siapa

Orang tuamu, dia akan menjawab tidak percaya kepada takdir. Artinya, serakah itu lahir dari orang yang tidak percaya kepada takdir. Tidak percaya kepada ketetapan Allah, minimal lemah. Jadi, makanya rakus serakah itu. Dan kalau kamu tanya kepada serakah itu, kalau dia itu manusia, apa tujuan hidupmu? Maka si serakah itu akan menjawab, mencari kehinaan. Makanya orang serakah itu meskipun bertitel profesor, bertitel kiai, bertitel jenderal atau apapun, maka dia itu kelihatan terhina. Ya, meskipun dia jenderal bintang 4, profesornya sudah kelas senior, mungkin juga tokoh agama kiai level internasional, ya, ustadznya juga begitu, ustadz level nasional atau internasional, tapi karena ambisius dan rakus, maka dia itu kelihatan terhina dengan sendirinya. Karena apa? Tujuan utama dia hidup itu mencari kehinaan. Lalu kalau kamu tanya kepada orang yang rakus itu, endingnya daripada usaha kamu itu apa? Tidak mendapatkan yang diinginkan. Makanya rata-rata orang yang serakah itu akhirnya enggak dapat. Ya, akhirnya apa yang dikejar-kejar selama ini dengan cara peras keringat, banting tulang siang malam, akhirnya apa yang dia kejar itu lepas, apa yang dia kejar itu akhirnya hilang, dan apa yang dia cari itu akhirnya tidak dia dapatkan. Makanya hidup itu yang penting qanaah. Qanaah itu terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar. Dan hidup itu yang penting tawakal. Tawakal itu apa? Usaha tangan kaki untuk mengerahkan daya upaya mencari ikhtiar, tapi hati kita serahkan kepada Allah penuh dengan kepasrahan. Itu makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu himasa wa yaruhu bitana." Barang siapa yang sekarang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Gitu kan, gitu. Kenapa? Karena ketawakalan kita, karena ikhtiar usaha kita, nanti akhirnya yang memberikan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena hebatnya ijazah lulusan kita, alma mater universitas yang kita sekolah, tidak. Akan tetapi itu semuanya adalah karena pembagian Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Akulah yang membagi-bagi ma'isyah ini. Ya, kewajiban kita itu ikhtiar, tawakal itu menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Nah, kalau kenyataannya seperti itu, insyaallah kita itu akan diberikan oleh Allah kebaikan, sehingga tidak ada kata yang terbaik kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibna adam, tafarrakh li ibadati amla'u sadraka ghina wa asudd faqraka. Wahai anak Adam, fokuslah kalian beribadah kepadaku, aku akan berikan kecukupan dan aku akan tutup kemiskinan. Maka di antara kunci rizki, sekian kunci adalah tawakal kepada Allah. Nah, kembali lagi ke tema kita, lanjut. Fa ammal mutmain falaysa min ahli al-ma'rifah. Adapun orang-orang yang sekarang ini tenang dengan kebodohannya, tenang dengan kelemahan imannya, tenang merasa tidak
mendapatkan azab Allah, bahkan pede dengan dosa kesalahannya, maka orang tersebut ini kita tidak bisa katakan ahlul ma'rifah, dan orang ini hanya bisa layak untuk kita kasih gelar sok pinter. Makanya sikap paling buruk manusia itu, Bu, adalah orang yang su'udzon sama Allah, husnudzon sama diri sendiri. Makanya sikap terbaik itu adalah apa? Menganggap kecil kebaikan yang besar dan menganggap besar kesalahan yang kecil. Dan kita anggap selalu setiap saat yang tertuduh itu diri kita. Kalau ada kesalahan, sayalah yang sekarang menjadi penyebabnya. Kalau ada kemiskinan, sayalah yang sekarang menjadi penyebabnya. Kalau ada musibah menimpa saya, sayalah yang menjadi penyebabnya. Bukan sekarang yang disalahkan Allah. Bukan yang sekarang dijadikan sasaran itu Allah. Bukan yang disu'udhoni itu Allah. Fakta kok sekarang ini dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Munculnya kerusakan di muka bumi dan juga di lautan ini akibat ulah tangan manusia. Kenapa sekarang terjadi banjir bandang di mana-mana? Itu fakta di depan mata, ditunjukkan bahwa bagaimana ulah usil tangan-tangan jahat manusia membabat hutan semena-mena, melakukan illegal logging di mana-mana, illegal mining di mana-mana, akhirnya yang mendapatkan kesulitan dan kesusahan manusia itu sendiri. Karena alam ini pakai kaidah sebab akibat, Bu. Kalau kita sekarang rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, maka alam itu juga akan mengalirkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat doa supaya hujan ini teratur, sedang kan ceritanya pada saat paceklik kekeringan, ada seorang badui minta kepada Rasulullah agar didoakan turun hujan. Akhirnya hujan itu turun seminggu dari Jumat ke Jumat, tidak ada berhenti. Akhirnya si badui itu datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah hujan ini sedeng-sedeng aja turunnya. Wah, itu kan gitu. Kalau ini permintaan bukan badui, mungkin dimarah sama Rasulullah. Akhirnya apa ibu-ibu, doa Rasulullah, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan di sekitar kita hujan itu, jangan menenggelamkan kita. Allahumma alal akami wadhirab, ya Allah, arahkan hujan itu ke gunung-gunung, bukit, wal audiyah, ke lembah-lembah, ya, termasuk bendungan, wa manabiti syajar, dan tumbuhnya pohon. Artinya kalau empat tempat ini terjaga dengan baik, yaitu apa, gunung masih bagus, bukit juga masih utuh, lembah dan termasuk bendungan ini terjaga dengan baik, dan tumbuhnya pohon-pohon itu tertata dengan baik, insya Allah tidak akan hujan, tidak akan banjir. Itu makanya jihad itu ada empat macam menurut Imam Ibnu Qayyim, di antaranya adalah jihad arbabul zulmi wal fasad, jihad untuk memerangi orang-orang zalim dan melakukan pengrusakan, termasuk pengrusakan ekosistem, pengrusakan lingkungan, pengrusakan hutan-hutan, itu mereka harus diperangi secara masif. Mereka ini manusia paling terkutuk di muka bumi, manusia paling berhak untuk dilaknat karena mencelakakan manusia secara kolektif, merusak alam secara kolektif, melakukan penghancuran secara holistik, dan akhirnya ekosistem ini hancur-hancuran di mana-mana. Tuh. Ini akibat ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
Makanya Allah sendiri mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa dari musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat ulah tangan jahil jahat kalian, dan yang dimaafkan Allah itu lebih banyak. Ini harusnya orang, perilaku orang yang sekarang ahlul ma'rifah, perilaku orang yang bertakwa kepada Allah, perilaku ahlul ma'rifah yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang baik, yang menimbulkan khasyah kepada Allah. Wa fil mutazahidina ahlu taghfil. Orang-orang yang so'an zuhud, padahal orang-orang yang lalai jauh daripada zikir kepada Allah, mengingat kebaikan dan kebenaran, yakadu ahaduhum yuqin annahu waliyun mahbubun wa maqbul. Mengklaim dirinya itu sudah wah wali tercinta dan semua amaliyahnya diterima Allah. Ada orang yang gitu, sok jadi wali. Ya, sok dekat dengan Allah, sok menjadi ahli ibadah, sok masya Allah dia itu wali kutub, wali ini, padahal semuanya ini adalah rusak, menghancurkan, ya, merusak dengan berbagai macam pengrusakan. Warubbama tawallad alaihi altafun dannaha karamat. Bahkan orang-orang yang mengaku sok wali ini, ada berbagai macam keanehan-keanehan yang timbul aja, langsung dengan mudah mereka klaim ini adalah karomat. Wanasiyal istidraj alladhi lafat musakanatuhul altaf. Dia tidak sadar, bisa saja itu adalah istidraj. Bahkan itu bisa saja dari bisikan syaitan. Warubama ihtaqara ghairuhu, bahkan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, padahal itu adalah ikawan, hayalan, atau bahkan mungkin bumbu-bumbu kehidupan yang dia berikan dari syaitan. Dia sangka itu dari malaikat karamah, sehingga dia menyombongkan diri di depan orang lain, meremehkan orang lain. Wa dhanna anna mahillatahu mahfudhatun bihi, bahkan sekarang ini lingkungan daerah desanya itu terjaga karena dia. Oh, karena si wali ini, maka kehidupan pertanian itu menjadi subur. Karena si wali ini, kehidupan kita menjadi tentram, desa ini menjadi aman, itu semuanya ya. Tapi kalau lagi banjir begini, walinya ngilang ya. Kalau lagi kena bencana seperti ini, walinya langsung enggak tahu kemana tuh. Taghurruhu ruqai'atun yantasifu fiha. Mereka kadang-kadang tertipu dengan beberapa rakaat tahajud yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, aw ibadatun yansabu biha, atau ibadah-ibadah yang dia lakukan. Warubama dhanna annahu qutbul ardi, bahkan dia mengklaim dialah yang penjaga bumi, paku bumi, masya Allah, wali paku bumi, wali yang menentukan sekarang ini aman tidaknya satu bumi ini, kehidupan ini. Nauzubillah. Wa annahu la yanalu maqamahu ba'dahu ahadun, dan seakan-akan tidak ada wali yang paling hebat setelahnya. Tidak ada wali yang berkaromahnya itu multi dibanding dia. Wa ka'annahu ma'alima annahu baina Musa mukalamun nubbi'a Yusha. Dia lupa di sana ada Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah, di mana di sana juga ada Nabi Yusha, ya, ada Nabi Zakaria yang doanya itu mustajab. Meskipun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, dia dibunuh dengan cara digergaji. Wa baina Yahya alaihi salam, Nabi Yahya juga Yusuf bi annahu sayyid. Dia diberikan satu gelar oleh Allah, Sayyid.
sulitu alaihi kafirun ihtazza ra'sahu. Meskipun begitu, masya Allah, Allah uji dengan masya Allah kepalanya dipenggal oleh seorang pemimpin. Wa bainama Bal'am ma'ahu al-ismul 'azam, Bal'am yang memiliki banyak karamah dan kehebatan, sara mathaluhu kamathalil kalbi, diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an seperti anjing. Meskipun dia itu seorang wali, banyak karamah, tapi akhirnya kehidupannya lebih mengikuti keinginan syahwat, lebih memilih kenikmatan dunia meninggalkan kenikmatan akhirat. Maka Allah katakan mathaluhu kamathalil kalbi, ya, seperti anjing. Kita dikasih makan juga menjulurkan lidahnya, tidak dikasih makan juga menjulurkan lidahnya, kenyang juga menjulurkan lidahnya, nah lapar apalagi menjulurkan lidahnya sambil menggonggong. Wa baina syari'atu yu'malu biha, ya, antara syariat nusikhat wa batala hukmuha, wa bainal albadanu ma'murun khariba wa sullital bil'ani, dia tidak sadar bahwa syariat itu harus diamalkan. Hukum-hukum itu kadang dinasab, badan ini juga mengalami hilang punah, yang dulunya gagah rupawan, ya, semuanya itu menunjukkan bahwa enggak ada yang hebat, enggak ada yang sekarang ini sok benar, sok pinter, sok hebat, sok paling wali dan yang lainnya. Wa kam min mutakallimin yaqul ma mithli, banyak orang yang mengatakan enggak ada orang yang menandingi saya hebatnya, tidak ada yang bisa ngunggulin saya hebatnya. Law asa fama sami'a ma hadas ba'dahu min al-fasaha adda nafsahu akhras, ternyata dalam soal masalah ngomong bahasa kefasihan banyak orang yang lebih fasih, dalam soal harta banyak orang yang lebih kaya, dalam soal masalah kepandaian kepintaran banyak orang yang IQ-nya lebih tinggi, dalam masalah kekuatan dan yang lainnya banyak orang yang lebih kuat. Intinya hadza wa'du ibni Sammak wa ibni Ammar wa ibni Sam'un la yasluh li ba'di talamidina wa la yardha, fa kaifa ya'jab man yanfaqu shay'a wa rubama ata ba'dahu man la ya'uduna. Bagaimana ada orang yang sekarang kagum dengan sesuatu yang akan hilang semuanya, akan ludes semuanya, bahkan bukan hanya harta dia, rumah dia, kepemilikan dia, titel dia, kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur, semua akan ditutup dengan kematian dan kepunahan. Apa yang harus kita banggakan? Fa wallaha Allah min musakanati maskanin, bertakwalah kalian kepada Allah, merasa nyaman hidup di dunia ini, merasa tenang dengan keadaan, merasa bangga dan sombong dengan mewahnya kendaraan, mewahnya rumah tinggal dan tingginya jabatan serta popularitas. Wa mukhalamati maqamin, dan pada akhirnya dia jauh dari Allah. Maka yang paling terbaik adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya dan bersikap tawadhu tidak sombong, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, surga paling pas, paling patut untuk menjadi tempat tinggal abadinya. وَلْيَكُنِ الْمُتَيَقِّذْ عَلَى إِنْزِعَاجٍ, hendaknya kita sekarang ini bangun, ayo kita bangun dari kesadaran kita, dari kelalaian kita untuk sadar, dari kekurangan kita untuk supaya kita lebih sempurna, dari ketawaduan kita supaya kita tidak sombong, dari kita sekarang ini berinfak supaya tidak pelit, bangun kita. Karena semuanya hidup di dunia ini enggak ada yang merasa aman, tenang dan nyaman kecuali orang-orang yang tertipu. Muhtakirun lil katsiri min ta'atihi, sambil terus kita itu
mengecilkan, merasa kecil dengan berbagai macam ketaatan tadi yang saya katakan, menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang besar dan menganggap besar kesalahan-kesalahan yang kecil yang kita miliki. Khaifan ala nafsihi, dan terus takut kepada dirinya, min taqallubatihi, dari berbagai macam perubahan. Yang sekarang ini merasa so'alim, emang kita dijamin sekarang tidak tersesat dan akhirnya dicabut hidayahnya oleh Allah. Yang sekarang ini merasa sok kaya, emang sekarang harta itu akan setia. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, mengejar dunia itu seperti pelacur yang tidak pernah setia sama pasangannya. Kemudian sok hebat, emang kita sekarang akan ada orang yang akan terus kuat, tidak ada orang yang lebih kuat hebat daripada kita. Itu semuanya hentikan, karena pada akhirnya fluktuatif kehidupan ini akan terus mengejar manusia. Wa nufudil aqdar, dan takdir itu akan terus mengitari kita. Yang sekarang ditakdirkan kaya raya, suatu ketika takdir memihak menjadi orang miskin. Yang sekarang ini menjadi orang populer, takdir memihak dia akan menjadi orang hina dina. Dan yang sekarang ini menjadi orang, masya Allah, dielulukan, memiliki jamaah banyak, asabiyahnya di mana-mana, suatu ketika dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَعَلَمْ أَنَّ تَلَمُّحَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا يَدْرِبْ عُنُقَ الْعُجْبِ وَيُذْهِبْ كِبْرَ الْكِبْرِ. Kalau kita renungkan dengan baik apa-apa yang telah kita isyarahkan tadi, kata Imam Ibnu Jauzi, maka semua akan bisa memenggal leher-leher ujub dan menghilangkan kesombongan, keangkuhan yang selama ini kita miliki. Artinya, tidak pantas sama sekali kita itu sombong, tidak pantas sama sekali kita itu ujub, tidak pantas sama sekali kita itu sok-sokan, dari mulai sok kaya, sok pinter, sok ngerti, sok tahu, apalagi sok bijaksana dan sok paling benar sendiri. Intinya, manusia tempat seluruh kelemahan dan kekurangan. Manusia dalam setiap harinya selalu belajar untuk menutup kekurangan, bukan untuk menggali kelebihan-kelebihan dia. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah, barang siapa yang sekarang rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Allah akan jadikan orang menjadi tempat yang mulia. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengingat kepada kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang bikin kamu itu terkecoh, tertipu, sombong, akhirnya kamu tidak mau beribadah kepada Allah al-karim, zat yang maha mulia. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, memberi bentuk sempurna, ideal, dan dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhannya. Masya Allah. Banyak ini teguran.

0: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Nah, itu ya. Intinya kesadaran kita itu makhluk penuh dengan kelemahan. Kesadaran kita itu banyak hal-hal yang masih belum kita ketahui. Kesadaran kita itu tidak patut untuk sombong, untuk angkuh, untuk ujub. Itu akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Insyaallah, dengan cara seperti itu, kita akan lebih banyak menggali berbagai macam hal-hal untuk menyempurnakan kekurangan, untuk berpacu di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas untuk mengejar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu cukup, dan insyaallah di kesempatan lain kita akan bahas tema-tema menarik dari kitab Sayyidul Khatir, ya. Biiznillah. Demikian mungkin ibu-ibu sekalian ada yang bertanya, tafadhal.
1: Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ciri-ciri seperti ini pada orang tua kita sendiri? Lalu banyak amalan bid'ah, bahkan ada anggapan bahwa rezeki dan usaha sukses karena ada pendorong perantara selain Allah.
0: Pertama, seorang ketika berhadapan dengan orang tua harus memiliki sikap spesialis berbeda dengan orang awam atau orang pada umumnya. Makanya ketika Allah mengarahkan bagaimana menyikapi orang tua yang musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, maka jangan kamu taati, tetapi perlakukan keduanya dengan perlakuan yang baik di dunia. Perlakuan baik ini yang penting. Artinya perlakuan baik dari sisi dunia, muamalah kita, sopan santun kita, tutur kata kita dan cara kita menghadapi mereka itu harus betul-betul istimewa. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi orang tua yang macam seperti tadi adalah satu, ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tiga bekal ini harus dikuasai oleh anak menghadapi orang tua macam seperti tadi. Ilmu sebelum kita itu berucap, bertindak, melakukan berbagai macam apa? Aktivitas mendakwai orang tua, menasihati orang tua. Kemudian lemah lembut ketika menasihati orang tua. Dan sabar, kenapa? Bisa saja dicibirkan, direndahkan, dimarahi, harus sabar. Ini cara menghadapi orang tua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, apa? Kita doakan dengan doa kebaikan. Dan bahkan Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah agar orang tuanya diberikan petunjuk oleh Allah, didoakan agar mendapatkan hidayah ilal islami wa sunnah. Ini yang dilakukan anak kepada orang tua macam seperti tadi, ya. Ada lagi, silakan.
1: Baik Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya punya seorang adik. Lalu adik saya punya seorang anak satu-satunya yang mau menikah dengan seorang janda, punya anak satu. Kemudian adik saya tidak begitu setuju, bahkan dia tidak mau hadir waktu anaknya menikah.
0: Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya apa?
1: Bagaimana dengan anaknya kalau orang tuanya tidak ridho, Ustaz?
0: Kenapa enggak ridho? Emangnya aib berjaga nikah sama janda? Rasulullah SAW itu nikah pertama dengan siapa? Ya, janda. Gitu. Kemudian yang kedua, yang penting di sini standar ukurannya adalah kesolehan. Itu kan gitu. Kalau sekarang anaknya menikah akhirnya mendapatkan kesolehan, ketentraman, ketenangan, ini orang tua enggak berhak untuk menghalangi. Kan gitu. Lah kalau nanti pengin menikah sama gadis, ya udah yang kedua gitu loh. Kan gitu. Paham enggak? Ini yang nanya ada enggak orangnya? Hah? Dari online itu. Mas.
1: Ada Ustaz dari offline dari sini.
0: Udah, enggak apa-apa. Jadi caranya nanti seperti itu. Makanya kalau ukurannya itu Islam, semuanya enggak ada masalah. Mau sekarang ini gadis atau janda, kalau memang dia itu enggak solihah, ya kita larang. Karena apa? Kuncinya fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizullah. Yaitu wanita yang taat kepada Allah, Rasulnya, kemudian bisa mentaati suaminya di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Al-hafizat menjaga harga dirinya, kehormatannya, baik dirinya maupun suaminya, dan tidak kalah pentingnya menjaga harta, kekayaan, dan juga rumah ketika suaminya tidak ada. Ya untuk apa sekarang gadis cantik yang akhirnya menjadi sumber kecelakaan anaknya? Di mana kata Rasulullah salasun minas syaqawati, tiga faktor menjadi sumber kecelakaan, kesengsaraan. Yang pertama adalah al-mar'atu idza nadarta ilaiha sa'atka, istri ketika kamu melihat menyeramkan. Menyeramkan itu. Jadi kalau dia sekarang kamu tinggal, berkhianat kepada dirinya dan harta kamu. Yang kedua, terus kemudian wa tahmil 'alaiha lisanaha, kemudian kamu yang ketiga, perempuan yang enggak tahan mendengarkan selorohan dan juga umpatan-umpatan lidahnya, itu sumber kecelakaan hidup. Perempuan ketika dilihat menyeramkan. Kedua, lisannya sangat apa? Menyakitkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nomor tiga, ketika kita itu tidak ada, suami pergi, berkhianat kepada diri dan harta kita. Udah. Jadi wanita pengkhianat. Untuk apa? Mending kita tadi solihah. Status itu hanya sekedar tambahan duniawi. Utama pertama adalah kesolehan. Suami soleh, masya Allah. Istri solehah, masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mata, sebaik-baik wanita, sebaik-baik apa? Dunia itu adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah istri salihah, bukan istri gadis, istri perawan, bukan. Al-mar'atu salihah, gitu. Paham? Ya, anda lagi, silakan.
1: Bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustaz, gimana kalau kita yang dianggap sok pintar dan sok paling benar, Ustaz? Contoh kasusnya, misalnya kita berdakwah pada ahli bid'ah, kebanyakan dari mereka yang menganggap kita itu yang paling benar.
0: Ya udah,
1: kita yang sok benar.
0: Jangan diladeni. Kenapa? Karena ini adalah seloroh kebodohan, kejahilan. Dan prinsip kita menghadapi orang bodoh, kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza nataqa as-safihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi as-sukutu." Jika seorang safih atau orang yang bodoh, sok pinter ini berseloroh, maka jangan kamu jawab, karena sebaik-baik jawaban adalah diam dan mendiamkan. Makanya sikap yang terbaik, khudil af, maafkan dia. Yang kata-kata dia yang menyakitkan, umpatan dia yang mungkin menyasar kepada benak kita yang sangat melukai, tapi khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, kalau ada kesempatan kita nasihati. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah di dalam memperlakukan dia dengan cara-cara perlakuan orang bodoh. Artinya jangan kita itu bodoh setimpal dengan mereka, seperti mereka, bahkan kita perlakukan dengan akhlak mulia Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi?
1: Minta doa Ustaz, kepada Allah, hari Kamis kemarin Ibu Ana meninggal. Kemudian bolehkah saya membayar sholat yang ditinggalkan beliau selama beliau sakit?
0: Ya Allah, mudah-mudahan ampuni dosa dia dan rahmati dia, berikan sinar di kuburannya, cahaya di kuburannya, dan Allah SWT selamatkan dari azab kubur dan azab akhirat nanti. Baik, tolong diperhatikan, ini disolatkan, solat jenazah sudah enggak perlu kita solat lagi. Adapun utang-utang sholat, itu sholat adalah perbuatan pribadi yang tidak bisa diwakilkan, maka tidak bisa diganti oleh anaknya. Jadi anaknya mengganti sholat duhur, asar, maghrib, sebagaimana ketika hidupnya tidak bisa mengganti, matinya juga nggak bisa mengganti. Emang bisa ibu sekarang, mbak saya mau pergi ke mall ya, nanti duhur lo ganti ya? Nggak bisa. Aduh, gue lagi capek banget. Atau bilang sama suaminya, itu, tolong dong gantiin sholat saya asar, gue mau tidur. Bisa? Gak bisa. Ketika masa hidup sholat ini tidak bisa digantikan orang lain, maka mati pun juga sama. Intinya seluruh amalan yang tidak bisa diganti orang lain, maka juga tidak bisa digantikan orang lain. Contoh apa bu? Amalan yang tidak bisa digantikan, diganti orang lain. Selain sholat apa? Apa? Minta maaf. Itu, minta maaf. Kalau orang lain sudah berusaha minta maaf, ternyata saya sendiri gak mau minta maaf, gak bisa, gitu-gitu. Dari mulai minta maaf, kehormatan, dan yang lainnya. Ada lagi sholat, ada lagi apa namanya, membaca Al-Quran. Ini semuanya tidak bisa digantikan orang lain, makanya tidak bisa diwakilkan. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada, ya udah ditutup ya. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita akhirnya sampai pada penghujung kajian yang bisa kita simpulkan bahwa seorang ketika merasa paling sok suci, paling sok pinter, paling sok tahu, sok benar dan sok bijak, apalagi sok kaya, sok alim, maka itu sebetulnya orang yang paling tidak sempurna. Oleh karena itu, kita di dalam hidup ini supaya kita makin menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, tidak tenggelam di dalam kesombongan, keangkuhan, dan juga keucupan kita, maka kita harus merasa bahwa kita ini masih belum apa-apanya. Kita harus banyak husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kita jadikan diri kita yang tertuduh. Kita dirikan jadi kita ini sebagai momok. Oleh karena itu, sikap yang terbaik adalah kita menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang besar yang sudah kita suguhkan, dan menganggap besar kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dari situlah kita akan terus berusaha untuk menyempurnakan, memperbaiki, dan melakukan kebaikan-kebaikan maksimal. Kuncinya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah kebaikan keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah dengan akhlak yang baik manusia sekitar kita, insyaallah kita akan menjadi orang, akan muncul kebaikan-kebaikan di belakangnya, di hadapan Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini rasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
4: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
2: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini? Apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
3: على الصلاة على الصلاة على الصلاة.
4: راديو روجا منبر شهايا سنة. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakhir?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: pun.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مطيرة
2: سلف
4: Musibah terbesar. Berkata Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, di antara sebesar-besar musibah yang menimpa seseorang adalah ketika ia mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan. Namun ia tidak peduli dengan hal tersebut dan tidak pula ia bersedih.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: مطيرة
1: سلف
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya,
6: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
5: tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
6: berlomba-lomba bersaing
5: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
7: walam adri ma hisabiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah,
7: ya laytaha kanatil qadiyah.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
7: halaka anni
5: tidak berguna.
7: Khuduhu fa'ulluh, khuduhu fa'ulluh,
5: khuduhu fa'ulluh, thumma al-jahima salluh,
7: thumma al-jahima salluh.
5: Ambil dia, tangkap, masukkan.
8: TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: رؤيا تيفي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إخوان الإسلام أعزكم الله, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadi Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

باب إرداف الحج على الأمرة ini. باب mengikutkan haji terhadap umrah. Artinya haji qiran. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'am hajjatil wada'. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW di tahun Haji Wada. Faminna man ahalla bin umrah, faminna man ahalla bi hajj. Di antara kami ada yang niatnya adalah umrah, maksudnya haji tamattu. Dan di antara kami ada juga yang berihlal dengan haji, yaitu haji ifrad. Hatta qadimna Makkah, sehingga kami pun datang ke kota Makkah. Faqala Rasulullah SAW, man ahrama bi umrah walam yuhdi fal yahlil. Rasulullah bersabda, siapa yang berihram dengan umrah dan tidak membawa hewan hadyu, hewan sembelihan, hendaklah ia halal. Artinya setelah selesai umrah, tahalul. Yang disebut dengan haji tamattu. Ya. Wa man ahrama bi umrah wa ahda fala yahillu hatta yanhara hadiyah. Hatta yanhara hadiyah. Dan siapa yang berihram dengan umrah, namun ia membawa hewan hadiyu, hewan sembelihan, maka tidak boleh ia tahallul sampai ia menyembelih hewannya nanti tanggal 10. Nah, ini disebut dengan haji qiran. Ya. Oh. Jadi ini bedanya apa? Haji tamattu dengan haji qiran. Kalau haji tamattu itu setelah umroh selesai udah tahallul. Adapun haji qiran setelah tawaf qudum, ya, maka diberikan pilihan antara sa'i setelah tawaf qudum. Kalau dia misalnya sa'i setelah tawaf qudum, maka tidak boleh tahallul. Atau nanti sa'inya setelah melempar jumrah Aqabah di tanggal 10, setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf apa? Ifadah. Karena kan tanggal 10-nya itu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian baru tahallul, baru kemudian tawaf ifadah. Nah, mereka yang hajinya haji qiran, untuk sa'inya itu hanya sekali, Pak. Kapan sa'inya? Diberikan pilihan antara sa'inya setelah tawaf qudum ketika baru datang, sebut tawaf qudum itu tawaf baru datang, atau nanti sa'inya setelah tawaf apa? Ifadah. Ya. Beda dengan haji tamattu. Kalau haji tamattu sa'inya dua kali. Ketika umroh, ya, yang pertama kali umroh, dia tawaf, dia sa'i, tahallul, udah. Tanggal 8-nya dia kembali berihram. Ya, berihlal dengan haji, lalu kemudian ia pergi ke Mina tanggal 8 Tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya ke Arafah, kemudian setelah terbenam ia ke Muzdalifah, inap di Muzdalifah. Kemudian pagi harinya ke Mina, tanggal 10-nya itu. Kemudian ia lempar jumroh, ia nyembelih, ia tahallul. Kemudian ia tawaf ifadah, lalu sa'i lagi. Maka haji tamattu itu, Pak, ada sa'inya. Sa'inya ada berapa? Dua kali. Kalau haji qiran, sa'inya hanya sekali.

0: Ya. Terus bedanya dengan haji haji ifrat apa? Haji haji ifrat mirip dengan haji qiran. Bedanya dia tidak ada menyembelih hewan haji. Jadi orang yang haji ifrat ketika datang ke Mekah, dia pun tawaf kudum. Kemudian dia mau sa'i silahkan, atau sa'inya nanti diakhirkan setelah tawaf ifadah, terserah. Dan dia tidak boleh tahallul. Terus berihram sampai selesai haji, kemudian tawaf ifadah baru sa'i. Tapi dia tidak ada menyembelih hewan haji. Itu namanya haji ifrat. Ya. Waman ahalla bihajjin falyutim hajjah. Kata Rasulullah, siapa yang berihlalnya dengan haji, artinya dia waktu di mikopnya niatnya mau haji saja, haji ifrad, hendaklah ia sempurnakan hajinya. Qalat Aisyah, fahittu falam ajal haidhan hatta kana yawmu arafah walam uhlil illa bi umrah. Aisyah berkata, aku pun haid, ya. Sebutkan dalam riwayat yang sudah lewat bahwa Aisyah haidnya di sebuah tempat namanya Sarif sebelum kota Makkah. Falam azal haidan hatta kana yaumu Arafah walam uhlil illa bi umrah. Dan aku haid terus sampai hari Arafah, dan aku niatnya tidak berniat kecuali umroh. Artinya Aisyah waktu di Muzdalifah, di Dzulhulaifah, di Mikot itu, niatnya mau haji tamattu, Pak. Artinya berarti kalau haji tamattu niatnya apa? Umroh. Rupanya sebelum sampai kota Mekah, Aisyah sudah haid. Ya. Sementara wanita haid enggak boleh tawaf. Fa amara ya Rasulullah an anqud ra'si wa amtashita wa uhilla bihajjin wa atruka al-umrah. Maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk melepaskan rambutku, ya, dan menyisir, ya, maksudnya mandi, dan aku berihlal dengan haji dan meninggalkan umroh. Artinya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengubah niatnya, Pak. Yang tadinya niatnya mau umroh, karena qadarullah, karena haid, maka Rasulullah menyuruh untuk berniat apa? Haji. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika Aisyah radhiyallahu anha haid itu, kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengubah niatnya, apakah hajinya haji ifrad atau haji qiran? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan Aisyah haji ifrad berdasarkan riwayat ini, karena Nabi mengatakan, ya, maka Nabi menyuruh dia untuk Aisyah untuk berihlal dengan haji dan meninggalkan umroh. Sementara jumhur mengatakan bahwa Aisyah waktu itu hajinya haji qiran. Artinya Rasulullah menyuruh memasukkan umrohnya ke dalam haji. Ya, dengan dalil bahwa Aisyah menyembelih hewan haji. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya. Fa'altu dzalik hatta idza qadaitu hajjati ba'atha ma'i Rasulullah SAW Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku pun melakukan titah Rasul itu. Sehingga ketika aku telah selesai haji, Rasulullah pun mengirim aku bersama Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa amarani an a'tamira minat tan'im. Dan menyuruhku untuk berumroh dari tan'im. Tan'im itu di luar tanah haram, Pak. Artinya Aisyah dalam satu riwayat lain menyebutkan, Pak, ketika mau pulang Aisyah nangis. Rasulullah bertanya, kenapa kamu nangis? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, orang-orang pulang membawa haji dan umroh sendiri, Sementara aku pulang cuma bawa haji. Pokoknya aku mau umroh. Akhirnya Rasulullah pun untuk menghibur hati Aisyah, mengirimlah Aisyah bersama adiknya yang bernama Abu Abdurrahman itu. Pergilah ke Tan'im dan berihlal di sana untuk umroh. Kemudian dari Tan'im, kemudian umrohlah Aisyah radhiyallahu anha sampai selesai. Makana umrati allati adrakanil hajj, sebagai ganti umrohku yang tidak sempat untuk aku lakukan karena disuruh oleh Rasul untuk mengganti niatnya dari apa? Haji. Walam ahlil minha, dan waktu itu aku tidak sempat tahalul karena kena haid. Nah, itu Pak. Jadi perselisihan para ulama ini Pak. Gara-gara hadis ini, kalau misalnya ada orang yang selesai haji, boleh enggak mau umroh lagi? Ya. Sebagian ulama berpendapat boleh. Dasarnya apa? Hadis Aisyah. Karena Aisyah hajinya apa? Qiran. Haji qiran otomatis sudah memasukkan umroh ke dalam haji. Sebetulnya Aisyah sudah umroh juga dengan haji qirannya tersebut. Tapi Aisyah tetap pengen umroh sendiri. Mustaqil lah umroh yang tersendiri. Ternyata Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah untuk apa? Melakukan perbuatan tersebut. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Buktinya Rasulullah tidak melakukan. Para sahabat seluruhnya pun tidak melakukan. Rasulullah hanya mengizinkan untuk Aisyah saja. Itu pun juga untuk menghibur hati Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Nah, terjadi perselisihan. Kalau Syekh bin Baz pendapatnya boleh. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh. Dan itu pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Ya, kalau kita mau mencontoh Rasul, ya tidak. Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Demikian pula para sahabat yang lain pun tidak melakukan itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke babul istirahat fil haji wal umrah. Bab memberikan syarat saat haji dan umrah. Maksudnya begini Pak, ketika kita berada di mikot, qadarullah misalnya kita sakit keras, takut gak bisa melanjutkan haji dan umroh. Atau ketika kita berada di mikot misalnya, di Mekah terjadi kekacauan, khawatirnya kita gak bisa melanjutkan haji dan umroh. Maka pada waktu itu disyariatkan saat di mikot, saat berihlal itu memberikan syarat. Ya. Kita baca hadisnya. An Ibn Abbas bin An-Nadhuba'ata bint Zubair Ibn Abdul Muttalib. Atat Rasulullah SAW faqalat. Inni imra'atun thaqila. Wa inni uridul hajj. Fama ta'muruni? Qal ahilli bil hajj. واشترطي أن محلي حيث حبست حيث تحبسني. Dhubaah bintu Zubair bin Abdul Muttalib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku wanita yang berat karena gemuk susah. Dan aku ingin haji, wahai Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah, berihlallah dengan haji dan syaratkan. Itu ucapkan, mahalli, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempatku adalah di tempat yang engkau halangi aku. Yang engkau cegah aku. Apa fungsi daripada istirahat ini, Pak? Kata para ulama, kalau qadarullah kita tidak bisa melanjutkan haji atau umroh kita, maka tidak ada kewajiban membayar dam. Tidak ada kewajiban membayar apa? Dam pada waktu itu. Dengan adanya istirat tadi. Ya. Fa'adrakat, namun ya Duba'ah mendapatkan haji, artinya beliau bisa haji sampai selesai. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dikhawatir tidak bisa melanjutkan haji atau umroh karena sakit misalnya atau karena ada halangan yang lain, saat di mikot hendaknya mengucapkan syarat ini. Setelah mengucapkan labbaik umroh, kemudian lanjutkan Allahumma mahalli haitsu habastani. Iya. Nah, demikian. Bab man ahrama wa alaihi jubbah wa atharul khaluq. Orang yang berihram tapi pakai jubah, enggak pakai baju ihram. Sudah begitu pakai minyak wangi lagi. Dalam keadaan dia enggak tahu. An Ya'la bin Munyah radhiyallahu anhu qal ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'rana alaihi jubbah wa alaiha khaluq aw qal atharu sufrah fa qala kayfa ta'muruni an asna'a fi umrati. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Rasulullah SAW berada di sebuah tempat namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu sebuah tempat dekat kota Mekah. Dan orang ini dalam keadaan memakai jubah. Dan di jubahnya itu terdapat apa? Khaluq. Khaluq itu minyak wangi. Ya, yang berasal dari tetumbuhan. Ya, atharus sufroh. Dan biasanya itu warnanya kemerahan. Lalu orang ini berkata, bagaimana engkau perintahkan aku untuk aku lakukan ya umrohku ini, hai Rasulullah? Dia enggak tahu kalau umroh itu harus pakai baju ihram, enggak boleh pakai jubah, ya, karena ketidaktahuan dia. Fakhal, ya. Wa unzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Tak lama kemudian diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Fasutira thawbi thawbin. Saat beliau diturunkan wahyu, ditutupi dengan kain. Wa kana ya'la yaqul, dan Ya'la bin Munyah berkata, wadittu an ara nabi sallallahu alaihi wasallam waqad nazala 'alaihi al-wahyu. Aku sebetulnya ingin sekali melihat Nabi ya, saat diturunkan kepada beliau wahyu. Qala faqal ayusurruka tanzur ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqad unzila alaihi al-wahyu. Kemudian dikatakan kepada Ya'la, kamu mau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau diturunkan kepadanya wahyu. Farafa'a Umar tarafa tsaub, maka Umar pun mengangkat kain. Ya. Fa nadartu ilaihi lahu ghatit. Wa ahsabu qalqa ghatitil baqar. Maka aku pun melihat, maka Nabi SAW terlihat seperti mendengkur. Seperti mendengkurnya al-baqar. Al-baqar itu apa, unta yang masih muda. Ya. Falamma surya anhu, ketika telah selesai diberikan wahyu, qala aina sa'il anil umrah. Maka Rasulullah bersabda, di mana tadi yang bertanya tentang umrah? Iksil anka athar sufrah au qal athar al khaluq. Kata Rasulullah, cucilah bekas minyak wangimu itu yang ada di jubahmu itu. Wakhla anka jubbatak, dan lepaskan jubahmu itu. Wasna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjika, dan lakukanlah dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan pada hajimu, artinya berlaku padanya keharaman-keharaman ihram. di sini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bahwa orang yang berihram tidak boleh memakai jubah, demikian pula pakaian yang berjahit. Demikian pula dia tidak boleh memakai minyak wangi. Haram. Itu termasuk ya mahdhuratul ihram, larangan-larangan ketika sedang apa? Ihram. Dilarang itu. Hal di sini kita ambil faedah bahwa orang yang tidak tahu dimaafkan. Ini orang Arab Baduy, dia mau umroh tapi pakai jubah, sudah gitu pakai minyak wangi. Ini berarti dia sudah melakukan larangan apa, Pak? Melakukan larangan umroh, tapi dia nggak tahu. Maka Rasulullah hanya menyuruh dia untuk mencuci bekas minyak wangi itu dan melepaskan jubahnya. Tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk bayar kafarat. Tidak pula untuk membayar dam. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu itu apa? Dimaafkan. Ya. Ikhwata Islam zarakus iman. Sebagaimana firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Di sini kita ambil faedah, Pak. Su'alu ahli al-ilm. Yaitu hendaklah kita bertanya kepada para ulama dalam perkara yang kita tidak tahu dalam agama kita. Jadi kalau kita enggak punya ilmunya, jangan sok tahu, Mas. Ya, kalau kita enggak punya ilmunya, tanya ulama. Ya. Kalau di negeri kita ini banyak orang enggak punya ilmu agama, tapi sok taunya minta ampun, Pak. Kalau ngomong masalah agama itu, kayak ngeri. Ya. Menurut pendapat saya begini, Pak. Padahal, subhanallah, bahasa Arabnya enggak bisa. Belajar ilmu agama juga dari mana? Allah musta'an. Pada selanjutnya, ya akhul Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis juga adalah wahyu dari Allah sama dengan Al-Quran. Hadis pun sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah. Sebab ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan pada umrohku ini? Maka kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatayala, aku melihat Rasulullah mendengkur seperti mendengkurnya unta yang masih muda. Karena itu jenis wahyu yang paling berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dapat wahyu, maka Rasulullah bersabda, mana tadi yang bertanya tentang umrah? Ya. Berarti hadis sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah. Apa bedanya hadis dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah semuanya. Sedangkan wahyu, lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Wajib kita imani ini, Pak. Berarti kalau Rasulullah SAW itu berbicaranya berdasarkan wahyu, gak mungkin Rasulullah salah. Dan haram kita untuk menentang wahyu tersebut dengan akal kita. Hadis ini kita ambil faedah juga, Pak. Bahwa seorang alim, janganlah tergesa-gesa menjawab pertanyaan sampai mendapatkan dalil. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulnya. Bayangkan Rasulullah SAW, Pak, ketika ditanya tentang masalah ini, gak berani jawab dengan pendapatnya, Pak. Sampai Rasulullah SAW diturunkan padanya apa? Wahyu. Baru Rasulullah menjawab dengan wahyu. Itu Rasul, gimana kita? Kita terkadang lebih berani dari Rasul, Pak. Belum cari dalil, sudah mengandalkan apa? Pendapat. Wah, ini musibah. Cari dulu dalil. Dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah SAW. Terus lihat bagaimana pendapat para ulama-nya. Ya. Sehingga pada waktu itu kita menjawabnya betul-betul dengan hujah. Akhal Islam saudaraku seiman. Bab ma yajtanibul muhrim minal libas. Bab pakaian yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berihram. An Ibn Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW ma yalbasul muhrim minas siyab. Faqala Rasulullah SAW la talbisul kumus walal amaim walal sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidun na'lain falyalbasil khuffain وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانِ وَلَا الْوَرَسِ. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pakaian yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Kata Rasulullah, tidak boleh ia memakai gamis, tidak boleh memakai sorban, tidak boleh memakai sirwal. Tahu kan sirwal? Hah? Sirwal, celana abah tuh, Pak, yang godombrong itu. Ya. Itu namanya sirwal, Pak. Walal baronis, tidak boleh memakai baronis. Baron itu jamak burnus. Ya, itu pakaian yang ada apa buat nutup kepalanya itu, apa namanya, hoodie ya namanya. Jadi kayak gamis tapi ada penutup kepalanya, nah itu namanya burnus, Pak. Iya, jamaknya baronis. Walal khifaf, dan tidak boleh memakai khuf. Apa itu khuf, Pak? Itu sepatu kulit. Sepatu apa? Kulit. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh memakai khuf. Berarti pakai khuf itu boleh saat kalau tidak dapat sendal. Kalau ada, masih ada sendal, maka tidak boleh pakai apa? Khuf. Ya. Ada yang nanya, Ustaz boleh enggak ihram dalam keadaan pakai sepatu? Gak boleh. Berdasarkan hadis ini, pakai sepatu gak boleh, kecuali kalau gak dapat sendal. Kalau sekarang, zaman sekarang sendal banyak, Mas. Mereknya macam-macam gitu. Iya. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Dan hendaklah dipotong khufnya itu lebih rendah dari mata kakinya. Ya. Ini yang jadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah perintah memotong khuf ini sudah dimansukh atau belum? Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perintah memotong ini sudah dihapus. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, maka dibawakan hadis Ibnu Abbas setelahnya, nanti akan kita bacakan. Ya. Namun yang rajih, bahwasanya perintah untuk memotong khuf di bawah mata kaki ini belum dihapus. Ya, sebagai nanti kita akan jelaskan pada hadis berikutnya. Wala talbasu min athiyab syai'an masahu za'faran, dan tidak boleh memakai kain yang terkena za'faran. Apa itu za'faran? Sejenis tumbuhan yang dipakai oleh para wanita biasanya, Pak, untuk pewangian mereka, dan biasanya berwarna kemerahan. Walal waras, tidak boleh juga ya pakai kain yang terkena waras, yaitu tumbuhan juga yang wanginya semerbak dan biasanya warnanya kuning. Ya, warnanya apa? Kuning. Kenapa dilarang? Karena ini sedang ihram. Sementara itu tumbuhan wangi dia. Berarti kalau di luar ihram boleh tidak, Pak? Boleh. Nah, yang tersebar di masyarakat nggak boleh pakai baju warna kuning. Gara-gara ya salah terjemah, Pak. Rasulullah SAW melarang pakaian yang mu'asfar. Diterjemahkannya pakaian warna kuning. Ini kesalahan fatal. Mu'asfar itu bukan pakaian warna kuning, tapi pakaian yang dicelup dengan tumbuhan namanya asfar. Dan dia menghasilkan warna merah. Maka dari itu memakai baju kuning boleh? Boleh, enggak masalah. Iya. Ya khotlah Islam zaraku seiman. Sampai-sampai saya melihat di sebuah masjid ada tulisan, tidak boleh sholat memakai baju merah dan warna kuning. Oh, ini namanya memaksakan pendapat. Ya, padahal masalah baju merah khilaf di kalangan para ulama, yang rajih boleh. Baju kuning tidak ada dalil yang melarang. Ya. Adapun yang tersebar itu akibat daripada apa? Kesalahan terjemah. Wallahul musta'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Tidak boleh seorang yang berihram memakai pakaian yang berjahit. Nah, disebutkan di sini gamis, apalagi sorban, apalagi sirwal, apalagi burnus, berarti masuk padanya juga kemeja, ya itu semua nggak boleh. Hadis ini menunjukkan, Pak, tidak boleh memakai sepatu khuf kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan sendal. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memakai sepatu khuf syaratnya tidak boleh melebihi mata kaki. Harus dipotong di bawah mata kaki. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, tidak boleh memakai segala sesuatu yang wangi saat ihram itu. Baik itu tumbuhan atau sabun atau apa tuh yang buat nyetrika itu, Pak. Dan yang lainnya. Hadis berikutnya, An Ibni Abbasin qal, Sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yakhthubu yaqul, as-sarawil liman lam yajid al-izar wal khuffan liman lam yajid an-na'lain. Nabi Rasulullah SAW berkhutbah, sirwal bagi mereka yang tidak mendapatkan izar, sarung. Artinya ketika antum ihram, nggak dapat sarung, nggak dapat kain bawahan, adanya sirwal, maka boleh, nggak apa-apa. Dan khuf bagi mereka yang tidak mendapatkan apa? Sendal. Di situ dalam hadis Ibnu Abbas di sini, Ibnu Abbas tidak menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah menyuruh untuk memotongnya. Sementara kata mereka, ini di Haji Wada. Ya, atas dasar itulah mereka mengatakan bahwa perintah untuk memotong itu katanya sudah dimansuh. Namun yang sahih, yang rajih, Pak, belum dimansuh. Kenapa? Karena hadis ini sifatnya apa? Mutlak. Ibnu Abbas hanya menjelaskan tentang sesuatu yang kalau dia tidak mendapatkannya. Kalau misalnya ada orang yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh pakai sepatu. Bagi mereka yang tidak mendapatkan kain ihram, maka boleh pakai sirwal. Iya. Nah, riwayat yang mutlak ini, sementara riwayat yang pertama itu muqayyad. Muqayyad itu terikat. Di mana Nabi mengatakan apa? Potong di bawah mata kaki. Maka dari itu, ya, kaidah mengatakan bahwa apa? Riwayat yang mutlak, kalau bertemu dengan riwayat yang muqayyad, maka kemutlakannya dibawa kepada muqayyad. Wallahu a'lam. Itu pendapat jumhur, ya. Apa sih jumhur, Pak? Jumhur itu mayoritas ulama, ya. Bab fi shayd lil muhrim. Bab mengenai berburu bagi orang yang sedang ihram. Artinya apa? Orang yang sedang berihram itu enggak boleh berburu. Kalau di zaman Rasul kan para sahabat itu sebagian mereka berburu, Pak, dengan tombak atau panah. Dan subhanallah, Pak, mereka diuji oleh Allah saat ihram itu, hewan buruannya malah ngedeket, Pak. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bishay'in minas saydi, tanaluhu aydikum marimahukum, li'alamallahu man yakhafu bilghaib. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan saat kalian berihram, yang bisa ditangkap oleh tangan dan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang tahu, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat sendirian. Lihat, Pak, saat ihram justru binatang apa buruan tuh mendekat sengaja, bahkan ditangkap pakai tangan pun bisa. Saat selesai ihram malah pergi jauh. Subhanallah. Kata para ulama, ini namanya diuji dengan maksiat yang dekat dan mudah. Dan kita pun di zaman sekarang diuji oleh Allah dengan itu. Apa itu? HP. Antum sendirian di kamar, gak ada yang lihat, bisa melanglang buana, Pak, lihat aurat. Ya Allah. Mudah zaman sekarang untuk berbuat maksiat, semudah-mudahnya. Kita pun akhirnya diuji keimanan kita. Ya, supaya apa? Allah ingin tahu siapa yang takut kepada Allah dan siapa yang enggak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhlak Islam. Kita lanjutkan secara kusaiman. Dibawakan di sini dua hadis. عن سعد بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. Dari Sa'ad bin Jathamah al-Laythi, bahwa ia menghadiahkan untuk Rasulullah SAW daging himar yang wahsy, itu kuda zebra. Karena himar itu ada dua macam, Pak. Ada himar ahli, ini keledai. Ada himar wahsy, ini kuda zebra. Yang diharamkan yang mana? Yang ahli tadi, keledai. Adapun himar wahsy halal hukumnya. Ya, kuda zebra itu. Ya. Wah, ia memberi hadiah kepada Rasulullah SAW daging keledai, daging kuda zebra. Dan waktu itu Rasulullah SAW berada di sebuah tempat namanya Abwa atau Wuddan, Waddan. Maka Rasulullah pun menolaknya. Ketika Rasulullah melihat wajah ya Sa'ab kok kayak murung sedih gitu. Gara-gara ngasih hadiah ditolak. Maka Rasulullah pun menjelaskan kenapa Rasulullah menolak. Kami tidak menolak hadiahmu kecuali karena kami sedang ihram. Kami sedang apa? Ihram. Ya. Tapi nanti dalam bab setelahnya, Pak, Rasulullah menerima hadiah. Sehingga para ulama memberikan kompromi. Dalam hadis Sa'ab ini, Sa'ab berburu memang sengaja tujuannya untuk Rasulullah SAW. Jadi dia tujuan berburu itu mau menghadiahkannya untuk Rasulullah SAW yang sedang ihram. Adapun hadis yang kedua, dia berburu untuk dirinya, tidak ada niat untuk diberikan hadiah buat orang yang berihram. Setelah dapat, kemudian ia berpikir, ah, saya mau kasih hadiah buat orang yang berihram. Yang seperti ini boleh. Ya, nanti kita akan bacakan bab setelahnya, Pak, kalau cukup waktunya. Hadis berikutnya, Antabus an Ibni Abbas qal, Qadima Zaid bin Arqam wa qala lahu Abdullah bin Abbas yastadhkiruhu. Kaifa akhbartani an lahmi saydin uhdiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa haram? Qala uhdiya lahu 'udwun min lahmi saydin faraddahu fa qala inna la na'kuluhu illa hurum. Ya. Inna la na'kuluhu inna hurum. Berkata Tawus dari Ibn Abbas, dia berkata, Zaid bin Arqam datang. Lalu Abdullah bin Abbas, ya, bermudzakarah dengan beliau. Sudah masuk kisah belum? Hah? Belum. Kata Ibn Abbas, bagaimana engkau dulu pernah mengabarkan kepadaku tentang daging hewan buruan yang diberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang ihram. Kata Zaid, Rasulullah SAW diberikan kepada beliau hadiah daging buruan. Kemudian Rasulullah pun menolaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kami tidak memakan hewan buruan dalam keadaan sedang ihram. Di sini, Pak, menunjukkan, Pak, para ulama dari semenjak zaman sahabat itu, Pak, mereka itu melakukan mudzakarah, tahu nggak mudzakarah? Yaitu saling mengingat tentang ilmu, tentang hadis. Ini Ibnu Abbas bertemu dengan Zaid bin Arqam. Lalu kata Ibnu Abbas, ya, dulu engkau pernah mengabarkan kepadaku tentang hadis Rasulullah diberikan hadiah, ya, dari hewan buruan. Ya, kamu masih ingat nggak? Zaid bin Arqam rupanya masih ingat, Pak, yang beliau telah sampaikan kepada Ibnu Abbas. Dan ini, Pak, manfaatnya untuk apa, Pak? Mengingat kembali ilmu. Ya, makanya para ulama kalau bertemu satu sama lainnya, mereka gunakan kesempatan untuk bermudzakarah biasanya, mengingat hadis, mengingat ilmu dan yang lainnya. Enggak kayak kita ketemu teman ngobrolnya apa ngalor ngidul, ya, enggak ada mudzakarah, ya, adanya apa mikirin poligami. Udah masuk isya? Nah, padahal
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Khawatir Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku misqala habbatin.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu. Kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakad

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alif.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."
1: Walau

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Walau

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan? Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
5: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Idza kuntum thalathah فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن." متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih." Muttafaqun alaih.
7: Mutiara Salaf.
8: Mutiara Salaf.
7: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, nuwasil bi qira'ati kitab at-tauhid al-muyassar. Kita melanjutkan baca kitab at-tauhid al-muyassar wa tawaqafna fi bab anwa' asy-syirk al-akbar. Kita sampai di pembahasan bentuk-bentuk syirik besar di halaman 35. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, anwa'u syirkil akbar, bentuk-bentuk syirik besar. Syirkul akbar arba'atu anwa', syirik besar itu terbagi empat. Jadi nanti dibahas syirik kecil ya. Ini sekarang kita bahas dulu syirik besar. Pembagian syirik itu ada dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Sebagian ulama membagi menjadi tiga, yaitu syirik khafi. Namun pendapat yang benar bahwa syirik terbagi dua saja, syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik khafi itu adalah pembagian kepada besar dan kecil. Jadi syirik besar itu ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik kecil juga begitu, ada syirik khafi, ada syirik jali. Nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di bab setelah ini insyaAllah. Ya. Nah sekarang di syirik besar pembahasannya, bahwa pembagian syirik besar ada empat. Al-awwal yang pertama syirku da'wah. Syirik dalam dakwah. Dakwah artinya doa. Ini syirik dalam meminta, memohon, berdoa. Menyekutukan Allah dalam permintaan, permohonan, dan dalam doa. Manusia ketika ada kesulitan, di zaman sekarang ini banyak yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa, meminta kepada jin, kepada wali yang telah mati. Yang mana ini tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dulu. Ya. Orang-orang musyrik di zaman dulu kalau dapat bencana, musibah atau dapat bahaya, itu mereka berdoa hanya kepada Allah. Nanti ketika selamat, di saat mereka lapang, di saat mereka dalam keadaan senang, itu baru mereka berbuat syirik kepada Allah. Atau menyekutukan Allah dalam doa. Tapi ketika sulit, orang musyrik dulu tidak ada yang meminta kepada selain Allah, kepada berhala, enggak. Tapi di zaman sekarang, ketika sulit berdoa meminta kepada jin, kepada selain Allah. Maka kalau di sisi ini, kesyirikan zaman sekarang lebih berat daripada syirik di zaman dulu. Karena kalau syirik zaman dulu, orang-orang berbuat syirik, berdoa, itu hanya ketika kepada selain Allah itu ketika lapang saja. Ketika sulit, mereka benar-benar meminta hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Ini dia di surah Al-Ankabut ayat 65. Ya. Ad-dalilu, dalil bahwa dalam doa ada kesyirikan, ya. Itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Ini tentang orang-orang musyrik zaman dahulu. Fa idza raqibu fil fulk da'a Allah mukhlishina lahu ad-din. Apabila mereka berlayar di lautan, ketika mereka naik di atas kapal, ketika mereka terombang-ambing dengan ombak yang akan menenggelamkan mereka, da'a Allah mukhlishina lahu ad-din. Mereka berdoa murni, mengikhlaskan mereka dalam doa hanya kepada Allah. Namun falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka, maka mereka kembali berbuat syirik. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada dua pendalilan. Ya. Pendalilan pertama, adanya kesyirikan dalam doa. Ya. Dalam firman Allah, falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Manakala mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, enggak jadi ditenggelamkan oleh Allah, mereka kembali menyekutukan Allah dalam doa. Tapi ketika mereka diombang-ambing dengan ombak badai bencana, mereka memurnikan doanya kepada Allah. Ya. Ini dua poin penting, ya, bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu mereka menyekutukan Allah dalam doa hanya ketika tenang, ketika lapang. Adapun ketika sulit, mereka tidak ada yang berdoa meminta kepada selain Allah. Mereka betul-betul meminta diselamatkan hanya oleh Allah. Kalau zaman sekarang kan tidak, ya, sulit-sulit datang ke dukun, sulit-sulit berbuat syirik dengan cara menyembelih untuk jin, minta kepada wali yang telah meninggal. Zaman dulu tidak ada. Ini ayat luar biasa segi pendalilannya, ya. Al-Ankabut ayat 65. Ya. Dua poin penting di sini. Poin pertama bahwa ada kesyirikan dalam doa. Poin kedua, orang musyrik zaman dahulu kalau saat sulit mereka doa hanya kepada Allah. Orang musyrik padahal Abu Lahab, Abu Jahal. Baik, sekarang yang kedua. Jenis syirik besar yang kedua adalah syirkun niyyah. Syirik dalam niat. Wal iradah, syirik dalam iradah. Ya. Dalam tujuan, wal qasdi, dan syirik dalam tujuan atau dalam maksud, niat, keinginan atau tujuan. Artinya, syirik ini seseorang beribadah dengan tujuan dunia. Berbeda dengan riya, ya. Kalau riya itu beribadah tujuannya ingin dipuji orang. Tapi kalau ini beribadah dengan maksud dan tujuannya itu adalah untuk kehidupan dunia. Nah, bedanya dengan riya nanti juga dijelaskan oleh mu'alif tentang pembahasan riya insyaAllah. Termasuk juga pembahasan ibadah seseorang berkeinginan dunia juga nanti akan dibahas. Ya. Yang pada kesimpulannya, beribadah dengan riya dan ibadah berharap dunia itu berbeda. Kalau riya ingin dipuji, kalau beribadah dengan tujuan dunia itu banyak. Tujuannya duit, tujuannya jabatan, tujuannya pangkat. Di dunia, bahkan termasuk riya pun tujuannya kan dunia juga, sehingga beribadah seseorang berkeinginan atau maksud tujuannya dunia ini lebih umum cakupannya, ya uang, ya jabatan, ya pujian. Tapi kalau riya khusus hanya pujian saja, dan riya itu semuanya haram, semuanya syirik. Tapi kalau beribadah dengan tujuan dunia itu ada yang boleh, tidak semuanya syirik. Yang boleh itu bagaimana? Yang kalau dunia hanya dimaksudkan sebagai pengikut, itu boleh. Sekali lagi, beribadah dengan tujuan dunia itu boleh jika dunia ini dijadikan sebagai pengikut saja, bukan sebagai dasar, bukan sebagai tujuan utama. Yakni tujuan utamanya Allah, tujuan utamanya akhirat, ganjaran pahala dari Allah itu utamanya. Tapi juga melo, niat pengen dunia, itu boleh. Ngajar Quran digaji boleh. Adzan digaji boleh, imam digaji boleh, khutbah digaji boleh. Tapi itu pengikut. Ya. Bahkan kata Syekh Sa'di rahimahullah, persentasenya seandainya 50-50 itu juga masih sah. Persentasenya 50 dunia, 50 akhirat, itu masih sah. Tapi kalau sudah persentase 75 dunia, akhiratnya mek 25%, itu tidak sah. Ibadah seperti itu yang syirik, yang dimaksud oleh ayat ini nanti, surah Hud ayat 15-16. Jadi paling ya 25% lah dunianya, 75% akhiratnya. Tapi yang jelas tujuan dunia ini mempengaruhi kepada pahala ibadah. Kalau ibadah hanya tujuan akhirat 100%, maka ya pahalanya pun 100%. Kalau ibadah tujuannya karena Allah tapi juga dunia diikutkan, maka persentasenya sesuai dengan niatnya. Ya. Kalau lebih besar dunianya, ya berarti dapat ancaman neraka jahanam. Kalau akhiratnya lebih besar, dunia sedikit, ya sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau 75% dunia akhirat, 25% dunia, ya berarti pahalanya 70%. Kalau 80% ya 80%. Misalnya muadzin yang tetap di sebuah masjid atau yang ngajar Quran. Kalau ingin 100% pahala yang ngajar Quran, ya jangan ngambil gaji. Gratiskan saja ngajar Al-Quran karena Allah. Tapi kalau butuh, silakan ambil, tapi hanya sebagai pengikut saja. Tapi seperti ngajar di pondok, ya kalau ingin 100% pahala, ya gratis. Tapi kalau butuh, karena memang kehidupan terganggu, gak bisa mencari nafkah, terganggu, atau minimal berkurang, tidak maksimal cari nafkah, maka boleh ambil. Tapi niatnya pengikut, dunianya diikutkan. Jelas ya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang masalah itu di babnya insyaAllah. Nah, jadi syirik niat, syirik irada, dan syirik maksud tujuan, itu dalilnya surah Hud ayat 15-16. Ad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala. Man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yakni dalam beribadah, wa zinataha, dan perhiasan dunia, maka kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami penuhi, kami berikan kepada mereka pahala amalan-amalan itu, ya di dunia itu. Kalau ingin dunia, ya diberi oleh Allah dunia itu. Ingin harta, diberi harta. Jabatan, diberi jabatan. Wahum fiha la yubkhasun, enggak rugi mereka. Dapat. Yang ingin jabatan, dapat jabatan. Enggak rugi. Enggak dirugikan. Dalam arti dapat. Ya. Namun, ada namunnya. Ada tapinya. Tapi di akhirat, neraka jahannam. Di dunia, dapat. Ini maksudnya yang niat ibadah hanya 100% dunia. Atau 70% dunia. Atau 60% dunia. Artinya lebih banyak dunianya. Ya. Makanya ini berat memang. Artinya harus betul-betul seorang kalau ingin juga meraih dunia dalam ibadah, maka harus betul-betul persentasenya, dan ini tergantung yang ada dalam hatinya ya. Tergantung apa yang ada dalam hatinya. Maka kita jangan terlalu berat condong kepada dunia itu. Contoh misalnya, kalau ngaji itu misalnya boleh enggak nerima amplop? Boleh. tapi ya ojo pasang tarif sekian, kalau ndak sekian pokoknya aku ndak gelem misalnya. Maka ustaz-ustaz sunnah semuanya ndak ada yang pasang tarif. Kecuali yang terfitnah mungkin ya. Apalagi yang sudah tenar ustaz. Nah itu kecenderungan ke dunianya besar. Ya. Ada ustaz yang pasang tarif itu sampai puluhan juta, ngaji satu jam pasang tarif puluhan juta, ini kedoliman. Ya, atas dasar apa gitu. Bahkan kalau bisa ilmu ini diberikan secara gratis. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya karena dia juga butuh kebutuhan dan semisal, boleh ambil. Tapi sekedarnya dan juga tidak memasang tarif dan juga jangan cenderung kepada dunia. Ya. Jadi, beribadah dengan tujuan dunia bukan hanya uang, pangkat, jabatan. Seperti misalnya, belajar ilmu agama supaya dapat ijazah. Boleh enggak? Boleh. Itu juga dunia. Tapi jangan hanya diniatkan untuk itu. Boleh dengan ijazah nanti sudah bisa kerja. Belajar ilmu agama ya, bukan ilmu, kalau ilmu dunia bebas. Sekolah kalau urusan dunia ya, misalnya ilmu dunia itu bebas walaupun tujuannya murni dunia juga boleh. Halal. Misalnya sekolah kedokteran. Tujuannya apa? Ya untuk cari duit 100% boleh. Gitu. Tapi belajar ilmu agama, tujuannya ijazah, hanya untuk kerja saja, enggak boleh. Tapi kalau sekedar pengikut saja, tujuannya karena Allah, tapi supaya dapat ijazah, supaya bisa kerja, dengan kerja bisa menghidupi kehidupannya, itu tidak masalah, tapi tetap niatkan karena Allah. Jelas ya? Jadi bukan hanya uang, pangkat, jabatan, pekerjaan. Misalnya, seseorang kuliah syariat, jurusan syariah misalnya, supaya menjadi mungkin kerja di pengadilan agama atau kerja di menjadi hakim ya dalam negara Islam. Nah, itu dibolehkan asal tetap niatnya dasarnya ikhlas karena Allah. Hanya saja memang persentasenya halnya tergantung persentasenya ya. Tapi kalau riya, enggak ada riya itu, semuanya syirik. Riya itu enggak ada bolehnya riya itu. Dan rugi orang yang riya, dia sekedar ingin dipuji tapi amalannya hangus. Untuk apa pujian orang? Tapi yang ibadah tujuan dunia masih lumayan dapat dunia gitu. Ya, sih lumayan, walaupun nanti mungkin tetap neraka juga karena riya pun neraka juga. Tapi kan riya apa dapat riya pujian tok, kayak apa pujian aja cuma. Tapi ya tetap, maksud saya tadi bandingannya, ya tetap dua-duanya jelek. Kalau ibadah tujuan dunia juga jelek, riya juga jelek. Tapi si rodok mending gitu loh, nek tujuan dunia, dapat duit, dapat jabatan di dunia. Ya. Oleh karenanya kalau riya semuanya terlarang, kalau ibadah tujuan dunia masih ada yang boleh. Baik, lanjut. Namun di akhirat kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang orang-orang di akhirat nanti tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Satu. Yang kedua, wahabita ma sana'u fiha. Dan batallah apa yang mereka lakukan saat di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batal pula apa yang telah mereka lakukan. Taib ya. Yang ketiga sekarang, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ini berkaitan dengan mentaati manusia secara mutlak, enggak boleh. Pokoknya benar salah saya taat. Dan ini kaitannya juga bisa dalam bermadhab. Jadi bermadhab itu bisa jadi syirik timbulnya, syirik taat. Karena ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Taat mutlak kepada kiai itu bisa jatuh pada syirikan lo. Taat mutlak kepada imam madhab itu bisa jatuh pada kesyirikan. Maka taat secara mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul. Manusia bisa diterima, bisa ditolak perkataannya. Ulama bisa diterima, bisa ditolak perkataannya. Kata Imam Malik, kullul kalam yurad wa yutrak illa sahib hadal qabr. Perkataan manusia itu, maksudnya ulama itu, bisa diterima, bisa ditolak. kecuali penghuni kubur ini, maksudnya Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak boleh ditolak. Kalau perkataan kiai bisa ditolak, perkataan ustadz bisa ditolak, perkataan ulama, bahkan perkataan sahabat saja. Jangankan kita, ulama, sahabat, bukan dalil. Jadi perkataan ulama, perkataan sahabat itu bukan dalil, tapi butuh didalili. Oleh karenanya kita mengikuti ulama itu yang berpedoman pada dalil ulamanya. Ketika ulama mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya haram untuk taat. Haram untuk taat. Dasarnya ini dia. Di surah At-Taubah ayat 31 nih. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala. Syirik dalam ketaatan ya. Firman Allah Ta'ala. Allah berfirman ini tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yang mentaati pendeta dan mentaati rahib, ahli ibadah. Itu secara mutlak. Persis seperti kita umat Islam. Mentaati kiai mutlak. Dan ini akibat jatuhnya kesyirikan apa? Al-ghulu fi shalihin. Berlebihan dalam menyanjung orang-orang soleh. Bahkan akan menimbulkan kepada keburukan merembet. Contoh kasus-kasus pencabulan di pondok-pondok pesantren. Itu sebenarnya tidak begitu saja muncul. Tapi munculnya adalah akibat daripada para santri gulu kepada kiainya, kepada ustadznya. Sampai ada keyakinan apa? Ngalap berkah dengan air ludahnya, ngalap berkah dengan naudzubillah, dengan kemaluannya. Sampai mau disetubuhi karena untuk memperbaiki keturunan, karena kiai ini berkah, naudzubillah min dzalik. Berbeda dengan pondok-pondok yang memang dasarnya sudah lurus akidahnya, maka akan merembet pada kebaikan-kebaikan, menjaga khulwah berdua-duaan, menjaga saling pandang. Kalau di pondok-pondok sunnah itu ngajar putri itu salah satu dari tiga cara. Yang pertama, yang paling ringan, tanpa hijab tapi santriwatinya seluruhnya bercadar tanpa hijab. Yang kedua, pakai hijab dan santriwati bebas tanpa cadar pun boleh karena sudah pakai hijab. Dan yang ketiga, pakai kaca yang tembus sebelah pandang. Santriwati melihat ustadznya, ustadz tidak lihat santriwatinya. Begitu, ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga fitnah. Di pondok-pondok yang kasus pencabulan banyak, tidak demikian. Santriwati cium tangan, bahkan bebas mereka dalam berinteraksi. Ya. Taib ini, sebab jatuhnya kepada kesyirikan adalah mentaati secara mutlak kepada manusia. Nah, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka mentaati secara mutlak kepada pendeta-pendeta mereka. Arti mutlak itu pokoknya benar salah wis terserah pendeta. Benar salah wis pokoknya terserah kiai. Benar salah wis pokoknya terserah madhabnya. Ini tidak boleh. Maka bermadhab itu tidak tercela. Yang tercela itu berfanatik kepada madhab. Artinya benar salah pokoknya saya. Hidup mati pokok saya madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i harga mati. Misalnya. Harga mati itu pokoknya saya melo Syafi'i wis pokoknya. Padahal Imam Syafi'i itu bisa salah bisa benar. Maka kita ambil pendapat beliau ketika benar, ketika lemah kita tinggalkan. Ya. Ini namanya dalam istilah madhab Syafi'i ada namanya talfik ya. Artinya kata mereka enggak boleh bermadhab itu mencomot sini, comot situ sehingga kalau madhab ya harus Syafi'i ya Syafi'i gitu. Ini keliru. Ya, itu kan mengajarkan fanatik kepada salah satu madhab. Silakan misalnya gini loh, dasar madhab kita belajar fikih Syafi'i, silakan. Tapi ketika ada satu pendapat Imam Syafi'i yang tidak sesuai, kita tinggalkan. Sebagaimana juga ulama-ulama besar yang bermadzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar ya. Kitab Bulughul Maram yang kita kaji. Itu karya Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar madhab fikihnya Syafi'i. Tapi beliau tidak fanatik. Banyak ulama-ulama kita Saudi Arabia ini yang bermadhab Hambali.

Karena pahala seorang adalah apa yang telah dilakukan. Dan Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah, ala tajru wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ala tajru wajratun wajran. Ala wajratu wajran. Apa sih ayatnya? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakan. Wala waziratun wijran ukhra, dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat itu. Wala taziratu wijran ukhra, ya. Saya tak lihat, takut salah bacanya. Wa alaysa lil insani illa masa'a wala taziratu saya. Ayat berapa itu? Wizran illa masa'a surah An-Najm ya, ayat ala taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa masa'a, itu ayat 38, ayat 39 ya. Jadi surah An-Najm ayat 38, ala taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa masa'a. Jadi seseorang tidak memikul dosa orang lain, dan bahwa seorang tidak mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakan. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i berdalil bahwa pahala kirim pahala bacaan Quran tidak sampai, karena seorang mendapatkan apa yang telah diusahakan. Bacaan Quran ya untuk yang baca, nggak bisa dikirim untuk mayit gitu. Baik ya. Jadi tidak boleh fanatik dalam bermadhab. Baik, kita baca dulu ayat ini. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yani mereka ahlul kitab Yahudi Nasrani menjadikan orang-orang alimnya akhbar. Akhbar itu pendeta-pendetanya, wa ruhban, ahli-ahli ibadah mereka, ya kiai orang soleh, itu sebagai arbaban min dunillah. Sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ya. Jadi dianggap telah beribadah kepada pendeta-pendeta tersebut. Wal Masih ibnu Maryam, demikian juga Al Masih putranya Maryam, dijadikan sebagai sesembahan pendeta, ulama, kiai mereka, atau Nabi Isa ya, dijadikan sebagai sesembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, padahal di dalam mereka diperintah kecuali hanya menyembah, beribadah kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia Allah. Subhanahu amma syurikun, maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Nah, tafsirannya, perhatikan di sini. Wa tafsiruhal ladhi la ishkala fihi. Dan tafsiran maksud dari ayat ini yang tidak ada keraguan dalam kitab tafsir ketika baca kitab ini. Kitab tafsir dibaca. Maka maknanya adalah taat kepada siapa? Ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah. Garis bawah tuh. Maksud dari ayat di atas apa? Menjadikan ruhban sebagai sesembahan, menjadikan pendeta sebagai sesembahan, kiai ulama sebagai sembahan, ustaz sebagai sembahan, imam madhab sebagai sesembahan, adalah ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah. Mentaati ulama dan ahli-ahli ibadah dalam masalah maksiat. Maksiat itu maksudnya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. La du'uhum iyahum, bukan bermakna ayat di atas doa kepada ulama, doa kepada pendeta, bukan. Tapi maksudnya mentaati mereka dalam perkara-perkara maksiat. Tak boleh. Ya. Kama fasarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Kanjeng Nabi SAW li Adi bin Hatim kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang mantan Nasrani. Ya. Jadi ketika Nabi baca ayat ini nih, ayat di atas tadi, itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah menjadikan pendeta sebagai sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Adi bin Hatim protes. Ya Rasul, aku dulu di Kristen, tidak ada itu yang nyembah pendeta. Tidak ada yang nyembah pendeta.

0: Nah, gitu. Aku dulu di Kristen masalahnya, Rasul tahu. Seolah-olah begitu Adi bin Hatim kepada Nabi. Kata Adi bin Hatim, lasta na'buduhum. Wahai Rasulullah, dulu saya waktu di Nasrani, waktu zaman masih agama Kristen, enggak pernah saya nyembah mereka. Nyembah pendeta, beribadah kepada pendeta. Ya. Akhirnya Nabi tanya begini, bukankah kalian mentaati pendeta kalian saat pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan? Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kalian taati? Kata Adi, nah kalau itu iya ya Rasul. Lah itu kata Nabi, watilka ibadatuhum. Lah itu yang dimaksud engkau beribadah kepada mereka. Jadi mentaati dalam perkara maksiat. Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu kan maksiat itu. Kalian taati juga. Maka ini maknanya memberikan ketaatan secara total, secara mutlak. Tidak boleh. Kepada manusia ya, tidak boleh. Atau walaupun ulama kiai. Ya, kita baca lagi. Lama salahu ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi. Ya. Faqala, Adi bin Hatim berkata, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah nyembah mereka ya Rasul. Lalu fadzakara lahu, lalu Nabi pun menyebutkan, menjawab kepada Adi bin Hatim, anna ibadatahum, bahwa ibadah kepada pendeta itu maksudnya ta'atuhum fil ma'siyati. Mentaati mereka dalam maksiat. Nah, tolong ibu-ibu kasih catatan di situ, maksiati maksudnya apa? Ya, kasih catatan dalam tanda kurung, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu bentuk maksiat. Ditaati pula sama masyarakatnya, umatnya, kaumnya. Maka kita pun demikian. Kalau ada ulama kiai menghalalkan apa yang haramkan, lalu kita ikut-ikut dengan alasan apa? Wis rapopo, ndak mungkin kiai salah. Wis melo ae ora mungkin lho. Kiai iki wis ngerti agama. Kitab-kitab wis dipocok kabeh. Haram lho kalau kita punya keyakinan seperti itu. Haram kalau kita meyakini bahwa Imam Syafi'i itu sudah baca kitab semua, haram. Karena pasti Imam Syafi'i belum membaca kitab semuanya, pasti. Haram loh kalau kita meyakini Imam Syafi'i itu pasti benar semua, haram hukumnya. Karena pasti Imam Syafi'i ada salahnya. Kan masalahnya itu di masyarakat. Meyakini Imam Syafi'i pasti tidak pernah salah, meyakini Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, pokoknya imam-imam tidak pernah salah, pasti benar, pasti semua kitab suruh dibaca, sehingga akhirnya yang ada taklid buta. Taib, yang keempat, keberapa? Ya, keempat terakhir ya, syirkul mahabbah. Kesyirikan itu, syirik akbar, syirik besar loh ya, ini bukan syirik kecil, semua kitab bahasnya syirik besar. Adalah syirik dalam cinta. Kecintaan kepada selain Allah, seperti cinta kepada Allah atau lebih. Makanya al-mahabbah itu ada lima macam. Al-mahabbah ada lima macam. Salah satu macamnya, ya ini dia yang kita bahas. Taib, apa yang lima itu? Yang pertama, mahabbatullah. Cinta Allah. Yang pertama, hukumnya wajib. Cinta Allah. Yang kedua, al-mahabbatu fillah. Ya. Al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Kita cinta sesama kita karena Allah. Bukan karena bisnis. Kita saling berkunjungnya bukan karena gak ada urusan bisnis, gak ada. Tapi memang karena kita cinta sama dia, karena dia ahli tauhid, dia ahli iman, ya, dia orang yang saleh. Berarti cinta kita karena Allah. Yang ketiga, al-mahabbah atau mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yang ketiga, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang dicintai Allah. Cinta Rasul, cinta malaikat, ya. Cinta sesama kita yang beriman, ahli tauhid, ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu dicintai Allah. Ingat, siapapun dia orang Islam, termasuk kita, panjenengan semua, Ya, ketika jenengan itiba kepada sunnah Nabi, jenengan misalnya pakai hijab, ya, karena itu perintah Nabi, mentaati Nabi. Atau kami laki-laki misalnya pakai jenggot, miara jenggot, karena itu perintah Nabi. Ya. Atau banyak hal lain yang mengikuti petunjuk Nabi, maka itu adalah dipastikan orang itu dicintai Allah. Selama memakai jilbab tersebut, selama itu Allah cinta. Selama kami terus berjenggot seumur hidup dicintai oleh Allah. Mana dalilnya? Dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan Muhammad, katakan Muhammad, kalau kalian cinta Allah, ini katakan kepada kita manusia nih, kalau kalian cinta Allah, maka itibalah kepada sunnahku. Nanti ganjarannya apa? Yuhbibkumullah. Ganjarannya pasti dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, وَيَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Diampuni dosa. Dosa diampuni, Allah cinta. Maka luar biasa berpegang dengan sunnah ini. Apa itu sunnah? Petunjuk Nabi. Itiba kepada Nabi. Jadi jangan hanya pengakuan ahli sunnah, sampai disingkat aswaja. Percuma pengakuan, tapi hakikat yang paling penting. Taib ya, jadi cinta yang ke satu apa tadi? Mahabbatullah hukumnya wajib. Yang kedua, al-mahabba fillah, cinta karena Allah. Yang ketiga, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai Allah. Yang keempat, al-mahabbah ma'allah. Al-mahabbah ma'allah. Dalam tanda kurung, al-mahabbah asyirkiyah. Al-mahabbah asyirkiyah. Yang kita bahas di poin keempat sekarang. Apa itu? Mencintai selain Allah bersama mencintai Allah. Atau mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Yang disebut dengan tanda kurung mahabbah yang syirik. Jadi kita cinta selain Allah itu jangan sampai sama dengan cinta kita kepada Allah. Ada pengagungan. Ya. Bahkan, tolong perhatikan ini. Bahkan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak boleh loh. Tidak boleh. Cinta Kanjeng Nabi enggak boleh sama dengan cinta kepada Allah, enggak boleh. Karena cinta kepada Kanjeng Nabi itu melo, melo mengikuti cinta kepada Allah. Kita cinta Nabi kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi, maka kita cinta. Gitu loh. Seandainya Allah enggak cinta Nabi, ngapain kita cinta Nabi? Cuman karena Allah cinta Nabi, maka kita pun cinta dan diperintah oleh Allah untuk mencintai Nabi. Gitu loh. Kan ada orang Islam yang mencintai Nabi berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah. Misalnya, kalau disebut nama Allah itu enggak bergetar hatinya. Disebut nama Allah enggak bergetar hatinya. Disebut nama Allah biasa-biasa aja. Giliran disebut nama Kanjeng Nabi, disebut nama Rasulullah, langsung gemeter hatinya. Ada takjub, ada kagum, ada pengagungan yang berlebih harusnya. Pengagungan seperti ini kepada Allah. Ini contoh. Apalagi yang dibawa Kanjeng Nabi orangnya. Mencintai ulama, mencintai kiai, mencintai wali. Melebihi cinta dia kepada Allah. Atau sama dengan cinta dia kepada Allah. Terakhir, coba diulangi. Mahabbah pertama apa? Cinta yang pertama apa? Jenis yang pertama, mahabbatullah. Yang kedua, al-mahabbah fillah. Nah, yang ketiga, mahabbatu ma yuhibbullah. Keempat, al-mahabbah syirkiyah atau al-mahabbah ma'allah. Ma'allah. Ma'allah. Yang kelima, al-mahabbah at-tabi'iyah. Al-mahabbah at-tabi'iyah. Mahabbah yang bersifat naluri. Contohnya apa? Cinta anak, cinta istri, cinta suami, cinta duit, cinta jabatan, cinta pokoknya cinta yang tabiat manusia senang cinta. Apalagi kata Allah yang paling besar adalah cinta kepada harta, anak, istri. Ya. Allah mengatakan, Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin. Ya. Manusia dihiasi dengan hal yang dia sukai berupa syahwat terhadap istri. Syahwat itu kesukaan, kecenderungan. Ya. Jadi syahwat istri, syahwat kepada anak, syahwat kepada dunia pulus, duit. Itu syahwatnya kecenderungan, keinginan. Kenapa disebut istri terlebih dahulu? Nisa, perempuan. Ya. Hubus syahwati minan nisa wal banin, baru anak. Wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah, emas, perak. Yang paling disebut pertama kali apa? Nisa, wanita. Kenapa? Kenapa ibu-ibu? Tidak boleh ngarang loh. Harus lihat tafsirnya. Kenapa? Tidak boleh ngarang. Kalau menurut saya Ustaz, coba menurut saya nih tafsir itu. Dalam tafsir disebutkan apa? Karena fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar sehingga disebutkan pertama kali dalam ayat. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Makanya hati-hati ya fitnah perempuan ini. Termasuk kiai yang sekarang banyak kasus di pondok. Ya. Tidak menutup kemungkinan siapapun. Enggak itu namanya ustaz, enggak kiai. Ya. Syahwat yang mana wanita harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kasih kelonggaran sedikit pun, jangan. Seperti japrian lawan jenis, japrian dengan mantan, japrian dengan alumni, enggak boleh. Bahaya. Ya. Kecuali kalau ada hajat dan aman dari fitnah. Japri sama lawan jenis enggak boleh. Yang sudah bersuami istri berkeluarga. Dari situ biasanya timbul fitnah. Ya. Menjapri ustad pun tidak boleh. Japri kepada ustad, ibu-ibu tidak boleh. Kecuali kalau memang bertanya. Kecuali memang ada perlu untuk ditanyakan. Dan pastikan aman dari fitnah. Ya. Saya pernah dijapri seorang ibu-ibu di daerah jalanmu ke Batu itu, dari Karanglo jalanmu ke Batu ya. Di situ ada perumahan sebelah kanan. Ada majelis taklim di situ. Terus Japri telepon saya, dia bilang, "Ustaz, saya rindu." Loh. Waduh, piye iki ngene iki? Ternyata namanya itu Ibu Rindu namanya. Jadi suruh ngisi pengajian. Itu. Beliaunya harusnya ngomong saya Ibu Rindu atau saya Mbak Rindu ya. Tapi langsung saya Rindu katanya. Masya Allah, saya langsung gemeter kan. Ibu-ibu yang telepon. Baik. Artinya bahaya kalau kayak japri-japri kalau memang tidak ada hajat tanpa bercanda-canda dengan lawan jenisnya. Tidak boleh. Harus tutup celah itu. Terus ibu-ibu kalau ingin suami tidak selingkuh, tidak apa, harus dipuaskan di rumah. Banyak, ya memang ini klasik ya, tapi itu bukan dianggap kecil itu. Maka dalam Islam, diajak jima sampai di atas kendaraan pun harus mau. Menunjukkan, ya kami laki-laki itu beda dengan perempuan. Jadi laki-laki itu lebih cenderung kepada perempuan itu. Ya. Kalau perempuan, alhamdulillah Allah itu memberikan kecukupan dalam nafsu, dalam syahwat, tidak seperti laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu harus terpenuhi, tercukupi. Jadi ibu-ibu kalau seandainya capek pun misalnya ya. Jangan itu alasan klasik itu. Capek mas, ojok mas. Jangan, berusaha lah bagaimana. Kalau suami sudah kepengen. Itu salah satu faktor loh. Terjadi akhirnya perselingkuhan. Suami akhirnya merasa kecewa. Akhirnya cari di luaran. Akhirnya dia japri sama mungkin teman sekolahnya. Dan semisalnya lah. Mantannya dan semisalnya. Bahaya. Itu penting. Ya. Jadi supaya, apalagi di luaran itu fitnahnya banyak. Fitnahnya kami di luar itu ya, melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat, apalagi zaman sekarang ya, fitnah apalagi di medsos. Jadi ibu-ibu harus paham itu. Nah, baik, sekarang wadalilu, dalilnya syirik mahabbah itu apa? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Tolong, ini ada faedah penting di sini. Dan di antara manusia ada yang menjadikan min dunillah selain Allah itu andadan, sesembahan, tandingan-tandingan, ya. Dengan cara apa? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai mereka. Nah, tolong perhatikan ayatnya. Mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Nah, sekarang kita bahas yuhibbunahum ka hubbillah. Kita bahas lafaz ini. Ya. Ini ada dua tafsiran. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, yuhibbuna alihatahum kahubbihim lillah. Ulangi. Yuhibbuna alihatahum kahubbihim lillah. Yani mereka, orang-orang musyrik, mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti Lata, Manat, Uzza, ya. Mereka, orang-orang musyrik, mencintai sesembahan-sesembahan mereka kahubbihim lillah, seperti mereka mencintai Allah. Oh, ini tafsiran pertama. Jadi orang musyrik Abu Jahal itu, mereka cinta Allah, mereka cinta kepada Allah. Tapi kecintaan mereka kepada Allah itu juga mereka berikan kepada berhala, kepada orang soleh, kepada kubur, kepada berhala. Allah tak mana tuzza. Sehingga mereka menyekutukan dalam cinta di sini. Itu maksud ayat yang pertama. Apa maksud ayat ini? Yang pertama apa? Coba diulang. Mereka mencintai apa? Sesembahan-sembahan mereka seperti apa? Seperti mereka mencintai siapa? Allah. Mantap. Berarti tafsiran pertama ini penetapan adanya cinta orang musyrik kepada Allah. Ada itu. Cuman cintanya sekutu. Menyekutukan, menduakan. Adapun yang kedua, tafsiran kedua, yuhibbunahum kahubillah, ay yuhibbuna alihatahum, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka kahubbil mu'minina lillah. Kahubillah ay kahubbil mu'minina lillah. Seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Jadi orang musyrik Abu Jahal mencintai sembahan mereka seperti cintanya orang beriman Abu Bakar misalnya kepada Allah. Berarti dalam tafsiran kedua ini tidak ditetapkan adanya cinta orang musyrik kepada Allah, ya. Tidak ditetapkan cintanya orang musyrik kepada Allah, tidak. Tapi dikatakan kecintaan mereka kepada berhala seperti kecintaan orang beriman kepada Allah, bahkan lebih lagi orang beriman cintanya kepada Allah. Baik, jadi di sini apa segi penilaiannya? Bahwa ada orang-orang yang menjadikan cinta kepada Allah sebagai sekutu kepada selain Allah, ya. Dan cinta seperti ini seperti mencintai wali, ya, seperti mencintai Allah dan yang lainnya. Nah, sekarang masuk contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil serta pembagiannya. Ya. Amsilatun ala syirikil akbar wal asghar. Contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kita bagi dulu, ya. Yang pertama, syirkun akbar jaliyun. Syirik besar yang jali. Atau istilah lainnya boleh diganti dhahirun. Dhahir. Syirik akbar jali atau syirik akbar dhahir. Yang kedua, syirik akbar itu ada khafi. Syirkun akbar khafiyun. Atau istilah lainnya batinun batin. Artinya tidak nampak. Kalau jali atau dohir itu nampak. Baik. Nah, syirik akbar yang jali atau yang dohir itu ada dua macam. Jadi jenengan buat kayak bagan ya. Pertama syirik dulu. Syirik dilingkari syirik. Lalu garis dua ke bawah seret. Akbar besar dan kecil. Baik. Nah, besar masing-masing bagi dua lagi di bawahnya. Apa itu? Khafiyun dan jaliyun. Asgurnya juga sama. Jaliyun dan khafiyun. Nah, jaliyun garis bawah lagi tarik dua. Bagi dua. Nah, pertama, kauliyun. Perkataan, jali perkataan. Yang kedua, fi'liyun. Jadi ada jali al-kawli, ada jali al-fi'li. Sama, yang kecil juga gitu. Jali kawliyun dan jali fi'liyun. Berarti kalau yang khafi dibagi, tidak kalau khafi? Tidak, kalau khafi tidak dibagi. Ulangi. Okay. Saya coba protes. Syirik, garis bawah ada besar, ada kecil. Yang besar masing-masing ada garis bagi dua lagi. Ada khafi, ada jali. Asghar juga sama. Nah, yang jali tarik dua lagi garis, bagi dua lagi. Apa itu? Kauliyun, ucapan kauliyun itu. Lalu fi'liyun, perbuatan. Sama, yang kecilnya juga syirik kecil sama. Jelas ya? Nah, sekarang yang khafi tadi ada pembagiannya enggak? Khafi enggak ada, berarti cuma satu. Apa itu? Hati urusannya. Ya kan? Kalau jalikan dua, ucapan sama perbuatan. Berarti kalau khafi itu maknanya di mana? Di hati. Kesyirikannya itu di hati. Gitu. Sekarang kita lihat kitabnya. Dan nanti saya tanya. Panjenengan saya tanya. Masuk kelompok mana? Kauli atau fi'li, jali atau khafi, ya kan? Besar atau kecil gitu ya. Ditanyanya gitu nanti. Kita lihat yang pertama dulu. Syirkun akbar jaliyun. Sudah jelas disebutkan jali. Contoh yang pertama, adzabhu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Pertanyaannya, ini kauliyun atau fi'liyun jalinya? Fi'liyun atau jaliyun? Kok jaliyun? Fi'liyun atau kauliyun? Menyembelih itu loh, menyembelih itu. Perbuatan, berarti fi'liyun. An-nadru yang kedua, li ghairillah, nadar. Untuk selain Allah, nadar. Kauliyun atau fi'liyun? Naam, nadar itu ucapan. Bahkan kalau tidak diucapkan, tidak sah nadarnya. Jadi nadar itu dalam hati, itu bukan nadar, tapi niat. Terus ucapan pun harus ada kata-kata nadarnya. Kalau tidak ada kata-kata nadar, walaupun diucapkan, itu bukan nadar. Contoh, nanti malam saya tahajud ah. Nanti malam saya tahajud ah. Misalnya. Itu kan apa? Rencana itu. Kalau nadar itu begini, saya bernadar nanti malam tahajud. Nah, itu nadar. Saya bernadar nanti sholat rawatib misalnya, atau sholat tahiyatul masjid misalnya, atau sholat istikharah, itu nadar. Atau puasa Senin, saya nadar. Jadi nadar itu adalah ilzamul mukallaf malai ala nafsi malai sabi wajib. Nadar itu adalah seseorang hamba melazimkan, mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Puasa Senin wajib tidak? Puasa Senin wajib tidak? Tidak. Tapi menjadi wajib kalau dinadarkan. Gitu loh. Puasa Arafah besok. Puasa Arafah wajib tidak? Tidak wajib. Tapi kalau seorang bernadar, maka puasa Arafah menjadi wajib bagi dia. Makanya nadar itu dilarang karena memberatkan diri. Kalau mau puasa, puasa aja, enggak usah nadar-nadar. Apalagi kalau nadarnya bersyarat. Kalau sembuh sakit, saya puasa Arafah. Kalau sembuh sakit, saya sedekah. Itu justru tambah dilarang lagi. Karena apa? Karena la yustakhraju illa minal bakhil, kata Nabi. Karena nadar yang seperti itu adalah tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Jadi maunya sembuh itu, ya jemaah, artinya mau sedekah itu kalau apa? Kalau sembuh, ini tidak sembuh, tidak sedekah. Lah orang pikir kayak yang ini. Harusnya sedekah dulu, baru minta sembuh sama Allah. Iya, minta sembuh. Jadi jangan nadar. Makanya kata Ibnu Umar, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Nabi melarang tentang nazar. Dan nanti akan kita bahas ada babnya. Pokoknya kitab ini lengkap sudah, Masya Allah. Bahasan apa aja tentang tauhid ada. Yang menariknya, kitabnya tipis. Gitu. Singkat. Jadi gak bosenin nih baca. Kan orang kalau baca kitab sampai tebelnya ribuan, tebel halaman, kan males bacanya. Ini enggak. Kitabnya cilik, kitabnya tipis, tapi bahasan tauhid lengkap. Ayo, jenengan ngomong apa tentang tauhid? Syafaat ada, tatayur ada, sihir ada, riya ada, amalan dunia ada. Apa coba sing dalan? Ada semua di sini sudah. Bid'ah ada bahasannya. Semuanya ada. Al-khauf, isti'anah, istighosah ada semuanya. Ada semuanya. Ziarah kubur ada semuanya. Lengkap sekali kitab ini, Masya Allah. Maka ini kitab harus dengan pahami betul-betul. Ya, bab per babnya. Kalau tidak, ditanyakan. Itu loh. Jadi lingkari mana yang tidak paham. Jelas ya, nanti insya Allah ada bab nazar insya Allah. Taib. Jadi nazar itu, untuk selain Allah ya, berarti nazar yang syirik, syirik akbar. Bagaimana sih nazar untuk selain Allah yang syirik ini, bagaimana sih contohnya? Begini contohnya. Ini contoh ya, Maha Suci Allah ya. Saya hanya contoh saja. Tapi ini ucapan syirik, ucapan kufur, ucapan najis ini. Tapi ini saya memberi contoh supaya panjenengan paham. Contoh nazar yang syirik begini. Saya bernazar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani menyembelih seekor kambing. Yang kambing ini saya bagikan nanti kepada tetangga fakir miskin. Itu nazar yang syirik yang bisa membatalkan Islam. Loh, apa Ustaz? Kan bagus toh. Kambing disembelih, lalu dibagi fakir miskin, dibagi tetangga-tetangga, dimakan-makan-makan. Kan itu bagus. Iya. Tapi dia bernazar dipersembahkannya untuk siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan untuk Allah. Harusnya dia begini, saya nazar untuk Allah menyembelih seekor kambing, yang kambingnya nanti saya bagi kepada fakir miskin. Baru itu namanya tauhid. Itu namanya boleh ya. Nazar seperti itu boleh. Ya. Tapi ulama sebagian memulai nazar itu hukumnya ada yang makruh, ada yang haram. Cuman nazar seperti itu wajib untuk ditunaikan kalau sudah kadung nazar. Lalu terus ada nazar yang haram, bagaimana nazar yang maksiat? Nazar untuk Allah tapi dalam perkara maksiat. Contoh, saya nazar untuk Allah akan minum khamr misalnya. Jadi nazarnya untuk siapa di situ? Untuk Allah persembahannya, tapi dalam perkara maksiat minum khamr. Kalau lulus ujian saya nazar. Nazar untuk siapa? Jelas untuk Allah. Walaupun tidak ngomong untuk Allah, jelas untuk Allahnya di situ. Saya nadar kalau lulus ujian, kalau sembuh sakit, saya nadar, ya jelas untuk Allahnya, walaupun tidak disebut. Saya nadar untuk minum-minum di kafe dengan minuman keras, misalnya. Lulus ujian, kita dugem, misalnya. Itu nadar yang untuk Allah, tapi perkara maksiat. Ini harus bayar kafarat. Wajib dibatalkan dan harus bayar kafarat. Tapi nazar yang tadi kan nyembelih kambing bagi-bagi ke tetangga kan. Bagus kan? Bagus. Tapi syirik. Karena untuk selain Allah nazarnya. Nah, itulah bedanya antara nazar syirik dengan nazar maksiat. Kalau nazar maksiat itu persembahannya masih untuk Allah walaupun dalam perkara dosa. Tapi nazar syirik itu persembahannya untuk selain Allah walaupun dalam perkara bagus. Gitu loh, sedekah. Saya nadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani persembahan 1 juta rupiah. yang saya berikan kepada fakir miskin. Misalnya, Masya Allah, sedekah 1 juta, tapi untuk Syekh Abdul Qadir Jailani persembahannya, atau untuk Wali Rafi'i, ya, untuk Wali Sazili dan yang lainnya, atau untuk Husain. Kalau orang Syiah kan ibadahnya kepada Husain, Husain, ya. Dia selalu, orang Syiah bilang begini, isfa'lana ya Husain, isfa'lana ya Husain, wahai Husain, beri syafaat kami. Emang Husain punya syafaat? Yang punya syafaat Allah, inna lillahi syafaatu jami'an. Ya, hanya milik Allah syafaat semuanya, bukan milik makhluk. Nabi Muhammad, Husain, atau siapapun dari para sahabat orang soleh, itu syafaatnya diizinkan oleh Allah, bukan punya syafaat. Bisa memberi syafaat kalau diizinkan Allah. Ya. Jadi syafaat hanya milik Allah. Tapi berikutnya, al-istighatsatu bighairillah. Istighatsah kepada selain Allah. Ini syirik akbar jali. Pertanyaannya, qauli atau fi'li? Hah? Apa itu istighatsah? Meminta pertolongan ketika ada kesulitan. Itu tolong ditambahkan di terjemahan. Meminta pertolongan saat kesulitan. Saat kesulitannya harus ada. Karena kalau minta pertolongan itu namanya isti'anah. Tapi kalau istighosah itu artinya minta pertolongan saat kesulitan. Dan itu nanti ada pembahasannya, Masya Allah. Ada pembahasan isti'anah, istighosah, isti'adah, ada nanti. Pokoknya kitab ini keren banget, lengkap. Semua ada, ciri kufur ada, pembagian kufur, nifaq, pembatal Islam, usulu salasah ada lengkap. Pembatal Islam ada. Wih, Masya Allah. Ya. Rugi, rugi orang kalau tidak baca kitab ini, rugi. Ya. Baik. Sudah selesai? Sekarang alba. Syirkun akbar khofi. Nah, khofi. Kalau khofi ya sudah pasti. Mislu syirkil munafikin. Seperti syirik orang munafik. Waryaihim dan riya orang munafik. Karena syirik akbar. Ya, munafik, nifak akbar ini maksudnya. Jadi pembahasan nifak ada? Ada nanti. Masya Allah. Jadi nifak itu 2 macam. Pertama, nifak orang beriman. Nifaknya amal orang beriman seperti dusta. Nifak orang beriman. Yang kedua, nifaknya orang munafik. Nifaknya i'tikodi, nifak keyakinan. Itu nifak akbar. Itu nifak yang dibawa kerak neraka jahanam nantinya. Ya. Dan nanti dibahas oleh mu'alif. Ciri-ciri nifak ini ada. Senang kalau Islam ini hancur, ya. Benci kepada syariat, ya. Itu ciri-ciri kemunafikan nanti dibahas. Taib. Contoh yang kedua, mislu khaufis sir. Contoh, takut yang tersembunyi. Dan ini nanti akan ada pembahasan dalam bab khauf, Masya Allah. Ada bab khauf, bab roja, bab mahabbah. Bab mahabbah pun ada nanti. Ya, lengkap sekali kitab ini. Contoh, takut yang tersembunyi. Apa itu takut tersembunyi? Khauf. Khauf ghairillah. Itu takut kepada selain Allah. Itu salah harokatnya ya. Wahuwa. Khaufu ghairillah. Khaufu ghairillah. Bukan tanwin. Tapi khaufu ghairillah. Fima la yakdir alaihi illallah. Takut kepada selain Allah. Dalam hal yang hanya mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Contoh takut Nyi Roro Kidul datangkan bahaya, ya. Dan ini banyak dilakukan kaum muslimin zaman sekarang. Orang Islam yang kalau lewat sebuah tempat, ya, yang dianggap tempat itu angker akan membahayakan, mencelakakan, sehingga dia takut, maka dia nanti biasanya minta perlindungan kepada penghuni tempat itu. Dia misalnya ngomong begini ketika lewat, permisi mbah, putumu lewat mbah, ojo ganggu mbah, permisi mbah. Itu bahaya, itu bukan syirik kecil. Itu syirik akbar. Ya. Takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan curahnya oleh Allah. Takut kewalat. Ya. Takut celaka, termasuk takut kepada wali. Kenapa orang Islam, sebagian kebanyakan ya, kalau masuk ke kubur wali, itu penuh dengan kehusyuan. Penuh dengan bahkan jalannya ngesot. Ya. Karena ada rasa takut di situ. Takut kalau kurang ajar di dekat kubur wali, takut akan kewalat. Subhanallah. Sementara mereka tidak takut kepada Allah ketika masuk masjid tanpa adab di masjid. Bengok-bengok di masjid. Teriak-teriak di masjid. Tidak takut sama sekali. Padahal ini rumah Allah. Harusnya ajarkan anak kita, kalau masuk masjid, nak, ini rumah Allah. Kita harus mengagungkannya. Tidak boleh berisik, tidak boleh teriak-teriak. Ajarkan seperti itu. Buat mereka itu adalah suasananya ta'zim, pengagungan, khusyuk. Ini rumah Allah. Ini bukan rumah biasa. Ini rumah Allah. Itu tanamkan. Ya. Jadi sampai jalan ngesot. Karena takut kualat. Nggak boleh jalan seperti lenggak-lenggok begitu biasa. Takut nanti wali ini nanti akan mendatangkan celaka atau bahaya. Nah, ini namanya al-khawf as-sir. Ini semuanya syirik akbar yang khafi. Semuanya. Baik. Selesai sekarang amsilatun ala syirikil asgar. Contoh-contoh syirik kecil. Sekarang kecil yang jali dulu. Perhatikan, nanti saya tanya. Ini jalinya mana? Jali qawli atau jali fi'li? Syirkun asgar jali. Yang pertama, al-halif bighairillah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Ini jali, ini syirik kecil. Cuman jalinya qawli atau fi'li? Sumpah. Qawli, karena sumpah itu dengan ngomong, ucapan. Ya. Baik. Qaul masya Allah wa syi'ta. Ini jalinya qawli atau fi'li? Sudah jelas ono qaulnya di situ. Qaul, ucapan, masya Allah dan kehendak Allah dan kehendakmu. Berarti ini qawli atau fi'li? Ya qawli jelas. Di situ kan ucapan masya Allah. Ya, ucapan masya Allah. Contoh yang lain. Qaulu laulallah wa fulan. Kalau tidak ada ucapan seseorang, kalau tanpa Allah dan si fulan, kalau enggak ada Allah dan si fulan, dan si fulan, dan ya, itu termasuk syirik kecil yang jali. Pertanyaannya, qauli atau fi'li? Nah, muallif tidak mencontohkan jali yang fi'li. Jadi semua ini tiga adalah qauli. Sekarang justru saya tanya ibu-ibu semuanya, sebutkan contoh syirik kecil yang jalinya fi'li. Jali yang fi'li. Ayo sebutkan. Apa? Ayo. Syirik kecil yang jali namun fi'li. Yang banyak memang qauli ya. Banyak itu qauli. Sekarang yang fi'li. Ayo.
1: Saya tidak sembuh kalau nggak minum obat ini.
0: Itu ucapan.
1: Oh, itu ucapan. Ya.
0: Bukan. Perbuatan contohnya apa? Syiriknya kecil, perbuatan yang nyerah yo. Nyerah. Menggantungkan, saya tanya, menggantungkan jimat itu hukumnya syirik apa? Besar apa kecil? Waduh, repot ini, Rek. Nanti ada bab tamaim, ada di sini bab jimat masyaallah. Wis pokoknya kita bagi lengkap kafe ono. Ada nanti bab tamaim. Menggantungkan jimat itu syirik kecil. Nah, itu perbuatan atau ucapan? Berarti ta'liqut tamaim. Ayo tambahkan di situ. Bahasa Arabnya ya. Ta'liqut tamaim. Ta'liqut tamaim. Itu contoh asgor yang jali. Ta'liqu menggantungkan at-tamaimi jimat. Itu jali yang mana itu? Qauli atau fi'li? Fi'li. Nah, jadi mengatakan jimat itu syirik kecil. Berubah besar kalau meyakini. Nah, sekarang alba. Syirkun asgor yang khafi tentunya. Satu, yasiru riya atau riya'ul mu'minin. Kasih tanda kurung. Riya yang ringan atau riya'nya orang beriman. Karena riya' munafik, ada riya'nya orang-orang beriman atau riya' yang ringan. Artinya ibadah ingin dipuji orang. Itu namanya riya', yasiru riya'. Itu syirik kecil riya itu. Sebagaimana kata Nabi, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Tinggal ditanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala riya, kata Nabi, riya. Kemudian tiaroh. Tiaroh syirik besar apa kecil? Tiaroh itu beranggapan sial kepada sesuatu. Meyakini. Besar apa kecil? Kecil. Terus, jali apa khafi? Khafi. Khofi, karena meyakini, keyakinan, berarti khofi dalam hati. Anggapan sial ya, dengan angka. Cuman, seseorang dianggap jatuh kepada tiara atau tatayur itu, ketika dengan sebab tersebut, dengan sebab keyakinan tersebut, dia membatalkan sesuatu aktivitas. Membatalkan, contoh, dia tidak jadi beli rumah, karena rumahnya nomor 13, takut sial. Maka ketika tidak jadinya itu beli rumah, jatuh pada syirik. Ya. Kecuali kalau tidak jadinya karena uangnya tidak cair. Bukan karena nomor 13-nya, tidak. Uangnya tidak cair, lalu batal. Pak, maaf ya, saya tidak jadi pak beli rumahnya jenengan. Kenapa? Tidak cair uangnya. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau, pak, maaf ya, saya kira nomornya 20, lalu mau nomor 13, pak. Sial itu, pak, saya takut, pak. Itu syirik, syirik kecil. Jelas ya? Nah sekarang doa yang bermanfaat untuk menjaga agar tidak jatuh pada syirik. Ya? Itu hadis dari Abu Musa, an Abi Musa radhiyallahu anhu qal, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adata yaumin. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi berkhutbah kepada kami pada suatu hari. Lalu faqala, beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, ittaqu hadha syirka. Takutlah engkau jatuh kepada kesyirikan ini. Fa innahu, karena kesyirikan itu, akhfa, lebih samar, min dabibin namli, dari rayapan semut. Lebih samar dari rayapan semut. Dalam riwayat-riwayat ya, dalam asar dikatakan, lebih samar dari rayapan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Coba buka itu pora. Semut hitam merayap di batu hitam di kegelapan malam, gelap gulita. Keto pora? Ndak keto. Itu riwayatnya begitu. Saking samarnya, bisa menimpa orang soleh. Bahkan ahli tauhid bisa jatuh loh kepada syirik kalau itu berupa riya. Makanya wajib diantara kesempurnaan tauhid kita itu wajib untuk takut seseorang jatuh pada syirik. Al-khawf minasyirik. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Bapak moyangnya tauhid saja takut jatuh pada syirik. Dia doa agar dijauhkan dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu. Waman ya'man bada Ibrahim. Maka siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Taib. Lalu para sahabat mengatakan, faqala lahu man sya'allahu an yakul. Maka berkatalah kepada Nabi orang yang dikehendaki untuk berkata. Yani ada yang ngomong saat itu. Siapa? Wallahu alam. Tapi salah seorang sahabat tentunya. Enggak disebutkan siapanya. Wa kaifa nattaqihi. Dan bagaimana ya Rasul kami memelihara diri, menjaga diri dari kesyirikan. Wa huwa akhfa. Sementara dia itu lebih samar. Min dabibin namli. Dari rayapan semut. Ya Rasulullah. Bagaimana tuh sahabatnya cerdas dia. Bagaimana kami jaga diri sementara dia lebih samar dari depan semut. Kata Nabi qala, beliau bersabda, qulu, bacalah oleh kalian doa, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini doa PR jenengan bulan depan lapor ke saya. Satu-satu setoran hafalan doa ini. Satu-satu, pakai mic. Piye? Hafalkan doa ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Dihafal. Ojo gara-gara disuruh setoran, kok bulan depan tidak masuk. Ya. Tapi biar dihafal ya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau untuk jatuh kepada kesyirikan atau menyekutukan engkau dengan suatu apapun yang kami tahu kalau itu syirik. Dan kami mohon ampun ya Allah kepada kesyirikan yang kami tidak tahu kalau itu syirik. Ini doa dibaca agar seorang tidak jatuh pada kesyirikan. Tapi bahasan berikut insya Allah tentang tarikh syirik, sejarah munculnya kesyirikan di muka bumi. Insya Allah cukup dulu ya Bu ya. Monggo ada yang tanya.
2: Ustaz, ada 3 door prize. Untuk 3 pertanyaan dari Ustaz.
0: Baik. Ada yang belum dapat door prize selama ini? Ada?
1: Ya.
0: Ada. So, silakan yang belum pernah dapat angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Coba kasih mic dan angkat tangan yang belum dapat. Atau siapa yang belum dapat dan sekarang ingin door prize tak kasih angkat tangan, siapa namanya sebutkan. Ya, yang belum dapat dan yang pengen sekarang. Tapi belum dapat tapi enggak pengen ya jangan angkat tangan. Yang pengen aja. Siapa? Siapa namanya? Ayo angkat tangan terus kasih mic, siapa namanya? Ibu Umu Fulan. Ada? Lu dikasih hadiah lu enggak mau lebih. Ya,
2: Ustaz. Ya, tapi pertanyaannya dulu enggak tadi, Ustaz.
0: Oh, bisa jawab. Taib, taib. Tahu kalau mau ditanya ya. Masya Allah. Taib. Menggantungkan jimat itu syirik besar atau kecil, lalu besarnya jali atau khafi, lalu kalau jali kauli atau fi'li. Ayo. Jadi besar jali ngini. Ya, misalnya. Ayo, menggantungkan jimat. Atau diganti ya, terlalu berat ya pertanyaannya, Bu.
2: Ya, Ustaz.
0: Oh, terlalu panjang. Ya wis, pertanyaan pendek aja. Menggantungkan jimat termasuk syirik apa? Udah.
2: Syirik kecil.
0: Toh?
2: Kofi. Iliyun.
0: Masya Allah, mantap. Belum dapat ini ya?
2: Mantap.
0: Oh, jangan. Yang belum.
2: Belum pernah, Ustaz.
0: Oh, ya udah. Pertanyaan kedua, door prize yang kedua, Masya Allah. Jadi syirik kecil, jali, fi'li. Mantap sekali. Sebutkan lima mahabbah, wis. Kalau anda bisa, ya. Dari kelima itu, mahabbah apa yang dilarang? Ayo. Dari
2: lima macam cinta itu, pertama cinta kepada Allah,
0: yeah,
2: itu wajib hukumnya,
0: yeah,
2: dan cinta yang kedua cinta karena Allah,
0: yeah, tiga.
2: Yang ketiga mencintai apa yang Allah cintai.
0: Betul.
2: Mencintai selain Allah. Yang kelima
0: cinta seperti mencintai Allah.
2: Mencintai selain Allah seperti, yeah, mencintai Allah.
0: Yang kelima.
2: Kemudian yang kelima cinta yang bersifat naluri.
0: Nah, yang dilarang yang mana?
2: Itu mencintai selain Allah.
0: Seperti mencintai Allah. Taib.
2: Taib. Seperti mencintai Allah.
0: Taib, bagus. Ada belum dapat sebelumnya? Belum, boleh. Terakhir, pertanyaan terakhir, door prize yang terakhir. Pertanyaannya adalah apa maksud firman Allah salah satu tafsiran yuhibbunahum kahubila, yakni mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Artinya apa? Mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Maknanya apa? Salah satu tafsirannya. Yani mereka, orang-orang musyrik, mencintai apa? Ayo.
2: Orang-orang musyrik mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti mereka mencintai Allah.
0: Masya Allah. Aku senang ini. Kini ngaji kau yang ini, aku senang. Muli kau ya, aku ya. Masya Allah. Ya. Tapi betul ya, silakan. Baik. Ya cukup, para mahasiswa sekalian. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan keistiqoman sentiasa. Saya ingatkan besok puasa Arafah ya. Dan puasa Arafah itu boleh kalau niatnya mendadak pun. Misalnya lupa itu dibolehkan karena itu puasa sunnah. Kemudian diantara Pak hari Arafah itu adalah perbanyak doa. Karena doa-doa mustajab. Ya, kemudian hari Arafah itu adalah hari Allah banyak membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Sehingga agungkan, mari kita muliakan besok hari Arafah itu. Kemudian juga perbanyak apa namanya memohon doa kepada Allah. Kemudian juga hari Arafah adalah hari untuk Nabi sangat menganjurkan berpuasa karena puasa diampuni dosa setahun yang lalu, yukaffiru sanatal madiyatal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Adapun puasa tarwiyah itu hadisnya dhaif. Ada hadisnya memang tapi dhaif. Hari tarwiyah ini hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dengar radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwatul Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan malam ini. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, a'azzakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita banyak kebaikan-kebaikan dan karunia untuk kebaikan dunia dan agama kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih orang-orang yang beriman di antara makhluknya untuk Allah muliakan mereka dengan petunjuknya, dan sebesar-besar kemuliaan yang Allah turunkan kepada mereka adalah mengenalkan mereka tentang kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menguatkan semangat kita untuk terus mempelajari petunjuknya, memahami, kemudian berusaha mengamalkannya. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana keimanan insyaAllah, dalam kajian yang sangat bermanfaat dengan taufiknya, kajian yang merupakan pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak, yaitu memahami keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Sebelum saya menyampaikan kajian yang akan saya bawakan di pagi hari ini insyaAllah, terlebih dahulu saya ingin menanggapi beberapa usulan sehubungan dengan pembahasan kita tentang fikih Asma'ul Husna, karena pembahasan tentang kitab ini kemungkinan besar sudah sebagian besar ya yang kami sampaikan, dan memang sejak awal sedianya saya cuma ingin menyampaikan beberapa contoh yang nanti kita bisa kembangkan atau baca setelah kita fahami kaidah-kaidahnya secara umum, dan kita bisa mengambil faedah darinya dalam upaya untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus juga telah kita bahas keutamaannya, berkali-kali telah kita bahas manfaatnya terhadap keimanan, beberapa contoh dari bagaimana cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kandungannya, serta dampak positifnya terhadap keimanan. Maka beberapa usul yang sampai kepada saya untuk mengatakan bahwa yang meminta untuk pembahasan tentang kitab ini cukup ya, cukup, dan diganti dengan pembahasan kitab yang lainnya, pembahasan dengan kitab lainnya yang berhubungan dengan masalah keimanan, yang setelah bermusyawarah dan mempertimbangkan, yang seandainya ini juga diizinkan oleh para pengurus Radio Roja, semoga Allah mereka menjaga mereka dalam kebaikan, yaitu saya ingin mengganti pembahasan jadi hari ini terakhir ya kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kajian rutin kita. Setelah itu akan ana ganti insyaallah dengan kajian kitab tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, yang membahas tentang faedah-faedah berzikir kepada Allah, faedah-faedah membaca Al-Qur'an, faedah-faedah yang berhubungan dengan amalan ketaatan yang sangat bermanfaat untuk memotivasi kita dalam kebaikan, untuk apa ini mendukung sempurnanya keimanan seorang hamba dengan dia merenungi faedah-faedah tersebut. Maka ini usulan dari saya pribadi yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melakukan segala kebaikan, karena adanya beberapa permintaan untuk kajian tentang Asmaul Husna, ya cukup karena sudah banyak contohnya dan kaidah-kaidahnya sudah dijelaskan. Maka semoga usulan ini diterima dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, utamanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang keimanan, karena inilah tujuan kita mempelajari petunjuk Allah adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita dan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Oleh karena itulah, untuk kajian penutup tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin tentang faedah yang beliau sebutkan dalam salah satu bab kitab ini, annal ladzata tabi'atun lil mahabbati fil kamali wan nuqsan. Kelezatan, kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah itu mengikuti atau tergantung dari sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal sempurnanya atau kurangnya kelezatan tersebut. Apa maksudnya pembahasan yang agung ini? Yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan, mudahkan kita merasakan kesempurnaan dan kelezatan kemanisan iman. Maksudnya adalah, kalau sempurna kecintaan seorang hamba atau semakin bertambah kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya nanti ketika dia melakukan khidmah penghambaan diri, ketika dia melakukan pendekatan diri kepada zat yang dicintainya, maka dia akan merasakan kelezatan. Maka kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang yang jahil untuk dirinya berganti menjadi kenikmatan. Dalam beberapa kajian kita mungkin saya pernah nukilkan sebuah athar yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sewaktu beliau menyebutkan beberapa faedah ilmu bagi orang-orang yang mempelajarinya, utamanya dalam hal ilmu ini membawa pemiliknya untuk merasakan kelezatan iman. Beliau mengatakan, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Ilmu membawa mereka tanpa mereka sadari untuk merasakan hakikat kenikmatan yang sesungguhnya dalam berislam, kenikmatan yang sesungguhnya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka setelah itu fastalanu, mereka merasakan mudah dan ringan. Mastau'ara minhul mutrafun, sesuatu yang dianggap berat dan susah oleh orang-orang yang jauh dari ilmu dan orang-orang yang jahil. Nah, di sini terjawab pertanyaan yang ada dalam benak kebanyakan kita. Dan ternyata di sini terbukti kelemahan iman kita. Karena kalau kita masih merasakan ibadah itu sebagai beban, amalan taat itu sebagai sesuatu yang memberatkan, kalau ada yang masih merasa menutup aurat itu panas, bikin gerah, sehingga dia lebih bangga untuk membuka auratnya. Ada yang masih berkomentar kalau memakai pakaian yang syar'i malu, risih dilihat orang. Maka berarti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya lemah. Berarti imannya lemah. Karena kalau semakin kuat dan sempurna kecintaannya kepada Allah, justru dia akan merasakan kelezatan dalam ibadah-ibadah tersebut. Dan justru yang merasakan rasa berat seperti ini adalah orang-orang yang apa? Yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib lagi adalah orang-orang yang mutrafun, melampaui batas. Wa anistu bimastauhasya minhul jahilun, orang-orang yang jahil, jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari pemahaman agama yang benar. Maka disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, kenapa kita berusaha menempa jiwa kita, mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menumbuhkan atau menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah. Sebabnya karena ini, annalladzata tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan yang kita rasakan ketika mendekatkan diri kepada Allah itu tergantung dari rasa cinta kita kepadanya. Kalau hati kita belum dipenuhi rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu hidup kita hanya kita isi dengan hal-hal yang diinginkan oleh syahwat dan hawa nafsu kita, yang itu hakikatnya justru mencelakakan diri kita sendiri. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, menyebutkan tentang fungsi diturunkannya petunjuknya kepada manusia, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia ini dan dia tidak akan sengsara. Mesti dia bahagia hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita belum bisa merasakan Islam ini sebagai sumber kebahagiaan? Kenapa kita belum bisa menjadikan iman sebagai hal yang paling lezat yang kita utamakan? Sehingga keluhan-keluhan seperti tadi, merasa berat ketika menutup aurat, merasa berat ketika melaksanakan sholat atau puasa atau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya ini adalah makanan utama bagi ruh dan jiwa manusia, bahkan melebihi dari kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang pokok. Kita sudah kenal dan sering dengar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia butuh kepada ilmu, kepada petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Tapi kenapa waktu kita terlambat makan sedikit saja, terlambat minum sedikit saja, kita uring-uringan, kelaparan, kehausan? Tapi waktu kita terlambat mengikuti pengajian, bahkan luput mengikuti pengajian berkali-kali, kita tidak merasakan ada yang kurang diri kita. Berarti kita termasuk orang-orang yang disifati oleh Ali bin Abi Thalib dalam athar yang sahih tadi, mutrafun, melampaui batas, orang-orang yang lalai. Jahilun, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak mengenal petunjuk Allah. Maka ikhwatal Islam, kaum muslimin, para pendengar Roja rahimakumullah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita berusaha untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah, dan inilah sebabnya kenapa amalan hati itu memiliki peranan besar dalam memudahkan amalan anggota badan manusia mengikuti kebaikan-kebaikan. Hal ini disebabkan karena semakin sempurna kita mengenal Allah, mengenal kebaikan-kebaikannya, mengenal hikmah-hikmah dari perbuatannya yang menghendaki kebaikan, kemaslahatan bagi hambanya,

segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Kita ingat bersama doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hubba, kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai amal-amal perbuatan yang mendekatkanku kepada cinta kepadamu. Nah, inilah rahasianya. Kenapa ma'rifatullah, mengenal Allah yang merupakan sebab utama untuk bisa menyempurnakan kecintaan kepadanya, kenapa ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak? Karena ini memang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Makanya dalam pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang saya isyaratkan tadi ini, benar-benar membuat kita merenung. Ibaratnya ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, karena tanpa adanya rasa lezat kita untuk waktu melaksanakannya, maka ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang kosong, tidak disertai dengan semangat dalam hati kita. Kenapa dalam Al-Quran disifati atau dipuji hamba-hambanya yang selalu musara'a ilal khairat, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka, para nabi, adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka beribadah dengan cinta, sehingga mereka mengejar ibadah tersebut, mengetahui kebutuhan mereka terhadap ibadah melebihi dari segala sesuatu. Ini sebabnya kenapa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang jalan utama untuk meraihnya adalah dengan mengenal Allah melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Kenapa ilmu ini menjadi ilmu yang paling mulia dalam Islam? Karena memang merupakan sebab besar untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memudahkannya untuk meraih kemanisan iman, kelezatan dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu ibadah menjadi penyejuk hatinya, penghibur bagi kegalauan dalam kesulitan dalam masalah-masalah yang dihadapinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang salat dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, waju'ilat qurratu aini fi shalah, jadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku melaksanakan salat. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita akan lihat keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Apa ini? Tentu saja dengan ringkas yang saya akan bacakan beberapa keterangan beliau. Beliau mengatakan, kullama qawiyatil mahabbatu qawiyatil ladzatu bi idrakil mahbub, maka semakin besar pula, semakin kuat pula kenikmatan yang dirasakannya untuk mencapai kekasih yang dicintainya. Ini kaidah umum, karena yang namanya al-ladzah, keledhatan atau kenikmatan itu, seperti yang diterangkan oleh beberapa ulama diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idrakul mulaim sababul ladzah, wa idrakul munafi sababul alam. Ini kaidah secara umum. Idrakul mulaim, mengetahui, mengenal sesuatu yang mulaim, sesuai dengan diri kita, ini adalah sebab untuk merasakan kelezatan. Sebagaimana mengenal, mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan diri kita, ini adalah sebab dari rasa sakit yang kita akan rasakan. Nah, oleh karena itulah di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala

0: menjelaskan ketika membahas masalah ini. Beliau mengatakan, wa idza kanati ladzatu matlubatan li nafsiha fahiya innama tudhammu idza aqabat alaman a'dhama minha aw mana'at ladzatan khairan minha. Maka kalau kelezatan itu, kenikmatan itu diinginkan pada zatnya, oleh karena itu kelezatan itu bisa menjadi tercela kalau dia nanti berakibat, ini secara umum ya, ya pengertian dari kelezatan secara umum, jika kelezatan itu berakibat, dia akan dicela jika berakibat membawa kepada alaman a'dhama minha, membawa kepada penderitaan yang lebih besar daripada kelezatan tersebut. Jadi ini kaidah umum dalam memahami kenikmatan atau kelezatan. Maka satu kelezatan akan dicela kalau dia membawa kepada keburukan atau malapetaka yang lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan sesaat, atau mencegah dia dari kelezatan yang lebih baik darinya. Nah, kalau bicara tentang keimanan, kalau bicara tentang keimanan, kita bicara dengan kacamata agama. Orang-orang yang mengklaim bahwasannya dalam kehidupan dunia, ketika mereka memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, mereka mengatakan bahwa dia merasakan kelezatan. Dia merasakan kelezatan katanya. Tetapi tidak ubahnya kelezatan seperti ini, kelezatan yang semu seperti ini, adalah seperti orang yang memakan makanan yang disangkanya lezat yang mengandung racun yang sebentar lagi membunuhnya. Maka ini jelas akan diingkari atau dijauhi oleh semua jiwa manusia yang normal. Karena akibat yang ditimbulkannya nanti lebih besar dan mencegah dia dari kenikmatan atau kelezatan yang lebih besar pula. Wa tuhmadu idza aanat 'ala ladzati daimatil mustaqarr mustaqirati wa hiya ladzatu daril akhirati wa na'imiha alladhi huwa afdhalu na'imin wa ajalluhu. Ya, dan kelezatan itu akan dipuji, akan dikejar kalau kelezatan tersebut membantu manusia untuk merasakan kelezatan yang kekal abadi, yaitu kelezatan di negeri akhirat, dan merasakan kenikmatannya. Yang ini merupakan kenikmatan dan kelezatan yang paling agung, paling mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wala darul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Surat An-Nahl ayat ke-30. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan di dunia, dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan di dunia. Dan sungguh negeri akhirat lebih baik, dan itu adalah sebaik-baik negeri tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Sekarang, contoh gampangnya dalam kehidupan di dunia. Ketika seorang manusia mengenal atau menganggap harta itu adalah sumber kenikmatan bagi dirinya, karena syaitan menghiasi keburukan amal perbuatannya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya sehingga dia memandangnya sebagai perbuatan yang baik, dia menganggap dunia atau harta sebagai kedudukan, sebagai kelezatan tertinggi baginya, apa yang dia lakukan? Dia akan mengejar harta dan dunia itu siang dan malam, tiada henti-hentinya. Semakin dia terpedaya dan merasakan nikmatnya hal tersebut melalui tipu daya syaitan tadi, semakin dia kejar, padahal jiwanya, batinnya menderita, badannya juga kepayahan, pikirannya selalu diliputi kekalutan. Tapi ini semua tertutup dengan ambisinya untuk mengejar sesuatu yang dianggap nikmat tadi. Kita bisa lihat orang yang bekerja siang malam, orang-orang yang bekerja membuat bangunan di tengah hari apa ini tengah hari yang sangat terik, menginjak atap yang panas, besi yang panas, dia bisa bersabar padahal dia merasakan penderitaan. Kenapa? Yang dikejar adalah sesuatu yang dianggapnya nikmat, sesuatu yang dianggapnya sebagai kenikmatan meskipun kenikmatan tersebut semu. Dia bisa bersabar untuk melalui tahapan-tahapan penderitaan, kesulitan-kesulitan. Nah sekarang lihat gambarannya orang-orang yang soleh yang mengetahui dan telah merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana kehidupannya para ulama salaf, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berperang melawan orang-orang kafir kebanyakan dilakukan di bulan Ramadan dalam keadaan siang yang sangat terik. Semua itu mereka rasakan ringan karena mereka mengejar kenikmatan yang sungguh benar pantas untuk diutamakan. Kalau orang-orang yang mengejar dunia saja, apa ini proses yang mereka tempuh untuk mencapai dunia tersebut adalah proses yang benar-benar memayahkan. Apalagi Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jalannya adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Tentu orang-orang yang telah merasakan kesempurnaan iman ini wajar kalau mereka demikian berlomba-lomba dalam kebaikan, demikian bersegera untuk mengisi hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Sebagaimana yang kita baca dalam biografi mereka, tidak ada satu waktu pun yang luput kecuali diisi dengan kebaikan, berzikir kepada Allah, diisi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka telah merasakan kelezatan dan kenikmatannya. Nah makanya mereka tidak mungkin mau mengganti kenikmatan tersebut dengan kenikmatan dunia yang sementara. Yang disinilah yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau mendahulukan dunia yang dianggap tadi lezat karena kebodohan manusia, minimal akibatnya akan beresiko menjadikan kita luput dari kenikmatan yang lebih besar atau mendapatkan musibah yang lebih besar. Siapa orang yang berakal mau ditawari makanan yang nikmat tapi mengandung racun yang sebentar lagi akan memutuskan usus-ususnya misalnya? Jelas tidak mau. Sebentar lagi dia sudah tahu ini makanan nikmat tapi ada racunnya yang membahayakan hidupnya, maka jelas dia akan berusaha membuangnya dan melemparnya sejauh-jauhnya. Ini kalau orang yang berakal. Dan itulah hakikat daripada mengutamakan kelezatan dunia yang semu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an berbagai macam pertimbangan bagi manusia yang memiliki keimanan dan mengetahui hakikat dari kehidupan dunia dan hakikat dari kekalnya balasan di akhirat dalam ayat-ayat yang seperti yang saya bacakan tadi. Surat An-Nahl ayat ke-30, juga dalam surat Al-A'la ayat ke-16-17, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dalam ayat yang lain salah seorang ulama sewaktu menyebutkan keadaan tukang-tukang sihir Fir'aun yang mendapatkan hidayah setelah melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu melalui tangan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan apa kepada Fir'aun ketika mengancam untuk mengancam untuk menyiksa dan menghukum mereka. Mereka mengatakan, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi alhayata dunya, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma ahraqtana alaihi minas sihir wallahu khairu wa abqa. Lihat jawaban mereka, disiksa dan diancam dengan siksaan yang keras. Dalam surat Thaha ayat 72-73, apa jawaban mereka? putuskanlah wahai Fir'aun apa yang ingin kamu lakukan. Artinya siksalah kami dengan apa yang kamu ancamkan. Sesungguhnya kamu hanya bisa melakukan atau memutuskan dalam kehidupan dunia saja. Sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan dan pemaksaan yang kamu lakukan terhadap kami untuk melakukan sihir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala balasannya lebih baik dan kebaikan di sisinya lebih kekal abadi. Nah inilah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka bersabar dalam menundukkan hawa nafsu dalam kehidupan di dunia karena balasan yang lebih kekal, yang lebih baik telah menanti. Yang ini tentu saja membuat orang-orang yang beriman bersabar dalam menundukkan hawa nafsunya, apalagi kalau mereka mengetahui setelah mereka memahami ternyata menundukkan hawa nafsu itu cuma sementara, kemudian diganti dengan kenikmatan di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi diri mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan mata sebagai balasan dari amal-amal yang mereka perbuat ketika di dunia. Maka di sinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi pengetahuan kita tentang kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat, pemahaman kita yang benar tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan membangkitkan motivasi kita dalam beramal. Orang yang belum sempurna saja imannya, ketika dia mengetahui, meskipun dia merasakan berat di awal-awal dia berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya, tapi kalau dia benar-benar meyakini, masuk dalam dirinya keyakinan kuat tentang balasan kenikmatan yang kekal abadi yang lebih besar di akhirat nanti, ini sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi dirinya. Kalau dalam dirinya sudah ada pemahaman tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang dengan itu tumbuh sedikit demi sedikit rasa cintanya kepada Allah disebabkan karena sempurnanya keindahan yang ada pada nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, sempurnanya rahmat kasih sayangnya dan segala kebaikannya untuk manusia, yang dengan ini menjadikan dia lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan semua makhluk, ini saja sudah merupakan motivasi baginya untuk bersabar menundukkan hawa nafsunya. Terlebih lagi setelah dia merasakan bahwa ternyata menempuh jalan Islam, memahami petunjuk Allah dan mengamalkannya itu adalah kenikmatan yang Allah segerakan bagi hamba-hambanya di dunia sebelum mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi di akhirat nanti. Nah oleh karena itulah di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, orang-orang yang beriman dimuliakan dengan berbagai macam kebaikan asal mereka mau bersabar berjuang sebentar untuk menundukkan hawa nafsunya di awal-awal tahapan perjalanan mereka menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Sorga, kenikmatan iman itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci, tidak disukai oleh nafsu manusia. Perlu perjuangan sebentar untuk bisa menembus tutupan yang dilingkupkan oleh syaitan ini, yang dibalik itu adalah kenikmatan. Yang ini butuh waktu yang tidak lama dan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang namanya neraka, penderitaan yang berkepanjangan itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat nafsu manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah oleh karena itulah kita belajar bersabar menghadiri majelis ilmu, belajar bersabar untuk melawan kejenuhan ketika mendengarkan kajian-kajian tentang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi tentang masalah-masalah akidah dan keimanan. kita bersabar untuk meraih semua ini, memahaminya, mengamalkannya, dan melatih diri kita untuk bisa memiliki sifat-sifat yang mulia, ini merupakan tahapan demi Allah untuk menyempurnakan kenikmatan dan kelezatan kita ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita meraih kebaikan di dunia sebelum kita meraih kebaikan yang lebih sempurna di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, di sini sebagai teguran juga yang ingin ana sampaikan kepada kita, sehubungan dengan banyaknya keluhan dan orang-orang yang berkomentar mengatakan mengikuti pengajian rutin itu bosan dan jenuh, mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang masalah akidah, membahas tentang Al-Quran, mengatakan jenuh, yang diinginkannya adalah hanya apa ini, semata-mata pembahasan yang maunya pembahasan-pembahasan yang di situ ada selingan, apa ini yang di situ dipenuhi dengan nukilan-nukilan yang kurang bermanfaat, sekedar contoh-contoh yang tidak bersumber dari keterangan para ulama salaf, atau sekedar gurauan-gurauan yang terkadang berlebihan dan sama sekali tidak bersumber dari keterangan para ulama salaf. Ini termasuk kritikan bagi orang-orang yang seharusnya sudah meningkat imannya, meningkat pemahamannya tentang agama. Bukan ini lagi yang dicari. Kalau orang-orang awam yang baru mengikuti pengajian, yang mereka senangi adalah sekedar guyonan atau sekedar lelucon dalam pengajian tersebut, maka kita katakan tidak usah ikut pengajian, nonton saja pertunjukan lawak, dagelan. Kalau mencari ilmu yang nanti akan bermanfaat untuk kita, untuk merubah hati kita, adalah cari ilmu yang bersumber dari keterangan Al-Quran dan Sunnah dengan menukil ucapannya para ulama salaf, menukil keterangan-keterangan dan contoh-contoh dari mereka. Meskipun tidak kita katakan tidak boleh ada guyonan sama sekali, jelas tidak. Tetapi tidak berlebihan. Dan guyonan tersebut juga tidak keluar dari materi pembahasan. Dan bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Sehingga ada orang yang ketika pengajian dia cuma mencari jenis-jenis pengajian yang dirasakan enak didengar oleh telinganya. Ya kita bertanya, subhanallah, apakah demikian sempurna keimanan orang ini sampai semua materi kajian tersebut senang didengar oleh dirinya, seolah-olah semua apa ini imannya sudah sempurna sehingga tidak ada lagi kritikan untuk dirinya. Padahal ibadahnya demikian kurang, ketaatan kepada Allah demikian kurang dalam dirinya. Maka jelas ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan. Maksudnya perkara yang diragukan. Seandainya benar-benar ilmu yang dipelajari itu bermanfaat, maka mestinya kita banyak tersinggung. Mestinya kita banyak merasa dikritik dengan pemahaman ilmu yang disampaikan di hadapan kita. Bukankah orang-orang yang dikehendaki kebaikan dalam dirinya adalah orang-orang yang tersinggung dan tersentuh ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibacakan di hadapannya, yang kemudian ketika dia menyadari dirinya masih kurang dalam melakukannya, ini menyentuh hatinya untuk mau berubah. Makanya adz-dzikra tanfa'ul mu'minin, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, Al-Qur'an itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang masih punya hati. Maka kalau seandainya kita hanya inginkan dengarkan kajian-kajian yang mengenakan pendengaran, tidak ada kritikan, hanya kajian-kajian yang bersifat hiburan saja, tidak ada kesungguhan untuk memasukkannya dalam hati kita, untuk merubah diri kita, maka kajian-kajian seperti ini manfaatnya akan kurang dan tidak membawa peningkatan untuk diri kita. Mungkin dalam beberapa kajian saya pernah isyaratkan dan bisa kita saksikan sampai saat ini, kalau kita baca biografinya para ulama salaf dalam mereka menuntut ilmu, mempelajari ilmu sunnah, apakah kajian mereka itu dipenuhi dengan penjelasan yang panjang lebar, sekedar menekankan pada keindahan berkata-kata, kemampuan untuk menyusun retorika yang baik? Baca keterangan para ulama salaf, yang dibaca cuma hadatsana fulan qala qala Rasulullah SAW, membaca perawi-perawi hadis sampai kepada ucapan Nabi SAW, bahkan sampai hampir-hampir tidak ada penjelasan. Makanya waktu Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab Gharibul Hadis, penjelasan tentang apa ini kalimat-kalimat yang asing yang kadang-kadang kurang difahami dalam masalah hadis Nabi SAW, tujuan beliau untuk membantu penuntut ilmu memahami makna hadis, apalagi kalimat-kalimat yang asing, kadang-kadang orang-orang yang kurang dalam bahasa Arabnya kurang paham. Ini saja penjelasan yang ringkas seperti ini diingkari oleh Imam Ahmad. Diingkari karena khawatir memalingkan manusia dari mempelajari ilmu sunnah. Padahal penjelasan ringkas. Nah, bayangkan dibandingkan dengan keadaan kita saat ini. Begitu panjang lebarnya penjelasan yang disampaikan, begitu banyaknya keterangan-keterangan ilmu yang disampaikan, sehingga menjadikan orang-orang yang lemah iman seperti kita, ketika ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis-hadis yang dibacakan tidak tersentuh jiwanya. Baru kalau penjelasan manusia yang dihiasi dengan kata-kata indah baru tersentuh jiwanya. Ini bagaimana caranya seperti ini? Bagaimana mungkin apa ini ucapan manusia yang lebih bisa menyentuh jiwanya atau berkesan bagi dirinya dibandingkan ketika dibacakan firman Allah, dibacakan ayat ini, ayat kedua, dibacakan hadis, dia merasa jenuh dan bosan. Nah, oleh karena itulah saya katakan tadi, para ulama salaf dulu menuntut ilmu mengikuti kajian-kajian rutin hadis-hadis yang dibacakan. Sampai saat ini kalau kita menghadiri pengajian-pengajian di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu mereka membaca hadis-hadis Nabi SAW dengan perawinya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan merasa jenuh. Tapi justru itulah ilmu yang sebenarnya. Itulah yang bermanfaat untuk memperbaiki keadaan diri manusia. Maka oleh karena itu, wahai penuntut ilmu, wahai orang-orang yang menginginkan kemuliaan dalam dirinya, ingat, menuntut ilmu itu perlu perjuangan menundukkan hawa nafsu. Jangan cuma menginginkan sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Harusnya kita curiga. Kalau nafsu kita sudah senang, nafsu itu kan ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Bahkan ada salah satu keterangan Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan, jika ada dua perkara yang kita ragu memilihnya, cara mudah untuk menyikapinya, kata beliau, lihat mana yang paling dekat kepada hawa nafsu, maka tinggalkan, karena itu mesti mendatangkan keburukan. Nah, kenapa sekarang kita malah memanjakan hawa nafsu kita? Maunya cari-cari pengajian yang lebih sesuai dengan keinginan nafsu kita. Pengajian-pengajian yang dibahas di situ ilmu, yang dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, justru kita merasa jenuh dan bosan kepadanya. Yang ini merupakan ciri-ciri kelemahan iman, yang merupakan ciri-ciri kelemahan jiwa kita, dan kurangnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari segala keburukan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, ini kajian yang bisa saya bawakan dalam kesempatan kajian kali ini, yang saya katakan tadi sekedar mengingatkan dan menyimpulkan kembali faedah-faedah yang telah kita dapatkan dari memahami, mempelajari tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, kemahatinggian perbuatan-perbuatannya, faedah dan kandungannya terhadap keimanan, yang butuh untuk kita ulangi, kita murojaah kembali. Jangan kita merasa sekali dengar langsung kita bisa kuasai semuanya. Ingat, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan dimudzakarah, dengan diulangi kembali, dipelajari kembali, agar bisa benar-benar membekas dalam hati kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan keimanan kita. Maka demikianlah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua. Sekali lagi, kalau ada yang tersinggung, maka itu berarti kebaikan dan berarti masih ada hati yang diharapkan kebaikan dalam hati tersebut bagi diri orang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil kebaikan dari petunjuknya, merubah diri dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kitab yang sangat baik, yang berisi tentang motivasi dan faedah-faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepadanya, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimi Thayyib. Demikianlah kajian kita. Afwan atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan serta nasihat yang begitu bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan kajian alimnya kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan via telepon, sudah ada pendengar kita yang kita sudah terima, kita coba sapa. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak?
2: Dengan Abu Hasna di Bekasi.
1: Silakan Pak Abu Hasna.
2: Iya, itu tadi sempat dikatakan apabila dua perbuatan yang membingungkan, pilih yang mana yang lebih mendekati nafsu, itu dijauhi gitu.
1: Iya,
2: saya ana mau nanya, ana itu kalau jamaah itu kan untuk akhir-akhir ini kan banyak yang kurang enak buat jamaah. Saya terus mencari-cari apa tempat jamaah yang kira-kira insya Allah sunnah. Itu saya rasa itu mendekati nafsu. Apa itu sama seperti yang dikatakan Ustadz Abdullah Taslim tadi ya? Syukran.
1: Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Hasna. Silakan Ustaz.
0: Ya, tentu yang dimaksud dengan mendekati nafsu di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya secara jelas ya. Kalau seandainya nanti ada dalilnya secara jelas, misalnya ada satu pengajian yang di situ dibahas sunnah, dibahas dalil-dalil, ada pengajian lain, maka tidak perlu lagi dipakai nafsu karena sudah jelas ada dalilnya. Sudah jelas ada dalilnya, atau satunya perkara halal, satunya haram, maka ini tidak perlu lagi pertimbangan karena sudah jelas ada dalilnya, tidak perlu lagi pertimbangan apa-apa. Ini maksudnya yang beliau sebutkan tadi adalah sehubungan dalam masalah-masalah dunia, yang tentu saja kalau kita ingin minta petunjuk ya kita sholat istikharah. Cuma misalnya waktu kita terbatas dan harus memutuskan saat itu, karena kita pakai kaidah asal nafsu itu ammaratun bisu, ya selalu merintahkan kepada keburukan, maka perkara yang paling dekat kepada nafsu itu biasanya membawa kepada keburukan, maka itulah yang kita jauhi untuk kita memilih perkara yang jauh dari nafsu manusia.
1: Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz di kesempatan pertanyaan yang pertama tadi dari Abu Hasna. Di kesempatan kedua sudah kami terima telepon dari Bapak Mukhlis di Cilincing. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Kita mengetahui bahwa keimanan setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
3: Kemudian bila selama hidup kita rasanya belum bikinilah, belum mendapatkan cobaan yang tidak bisa kita pecahkan atau kita bisa tangani.
1: Iya.
3: Apa yang harus kita lakukan? Pertama, haruskah kita introspeksi diri bahwa ternyata iman kita belum baik, atau kita takut Ustaz bahwa cobaan ini ternyata nantinya belum datang, akan datang manakala kita nantinya tidak bisa menanganinya di kemudian hari. Terima kasih mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, yang pertama kita diperintahkan untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keselamatan dalam agama kita. Doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salallahu alafiyah, mintalah keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami, dalam iman kami, jangan merusak agama kami, dan jangankanlah jadikan dunia sebagai target utama kami. Ini semua menunjukkan kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Jangan kita berani menantang untuk diberikan ujian-ujian, tidak. Cuman kita yakin bahwasanya hal-hal yang menjadi ujian keimanan itu mesti akan dilewati oleh setiap manusia dalam kehidupan di dunia, dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu ujian. Jadi jangan kita bayangkan ujian itu atau cobaan itu, apalagi cobaan dalam keimanan itu, adalah perkara-perkara yang harus orang semua menyadarinya, tidak. Orang-orang yang misalnya na'udzubillahi min dzalik ditimpa pemahaman bid'ah, sampai mungkin dia rela mengorbankan jiwanya karena pemahaman bid'ah tersebut, dia tidak sadar bahwa dia terjerumus ke dalam fitnah yang besar. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menggambarkan fitnah di akhir zaman dalam sabda beliau, Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsu mu'minan wa yusbihu kafiran. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah ujian keimanan yang gambarannya seperti bagian malam yang gelap gulita, tidak nampak, samar, sangat-sangat samar, tidak kelihatan. Sehingga ada orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari dia telah menjadi kufur, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang sore hari masih dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kufur tanpa disadarinya. Jadi ini menggambarkan kepada kita, makanya kita terus memohon pertolongan kepada Allah, terus berlindung dari segala keburukan, memohon kepada Allah agar jangan sampai ada musibah yang merusak agama kita, seperti doanya Nabi SAW tadi. Tujuannya adalah untuk kita membentengi diri kita ketika munculnya fitnah tadi, jangan sampai merusak agama kita, merusak keyakinan kita, merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan ketiga kita masih berikan kesempatan via telepon. Sudah ada Bapak Abu Arif, Bapak Abu Arifah di Jakarta Timur. Halo, silakan Pak. Halo, nah, terputus. Kami coba kembali untuk membuka telepon Anda di 0218236543. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
4: Ya, barakallahu fi Ustaz.
1: Fika barakallah.
4: Ya, ini Ustaz, jika ada seorang istri yang belum memiliki anak, di kesibukannya sehari-hari istri tersebut mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sampai sore dan mengajar TPA. Kemudian istri itu mengikuti kajian rutin kira-kira satu pekan tiga kali. Istri itu ingin merapikan catatan dan mengulang kajian yang telah didapat. Namun waktu yang paling banyak ia punya itu di waktu malam gitu. Mana yang lebih diutamakan, salat malam atau merapikan catatan kajian tersebut sambil mengulang kajian yang telah didapat itu? Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan Ustaz.
0: Ya, tentu sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba adalah yang bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agamanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dalam agama berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang beliau simpulkan, keutamaan-keutamaan tersebut kalau dilihat tersimpul dalam beberapa amal perbuatan, thalabul ilmi, ya. Thalabul ilmi, memahami petunjuk Allah, kemudian termasuk qiyamul lail, salat malam, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Kata beliau, ketiga perbuatan ini terkumpul secara sempurna pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka paling semangat mempelajari sunnah, kemudian qiyamul lail dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih bagus kalau kita bisa kumpulkan semuanya. Kita bisa kumpulkan semuanya. Kalau misalnya waktu kita tidak begitu banyak untuk bisa sempurna sholat malamnya misalnya sampai rakaat yang panjang atau rakaat 11 rakaat misalnya, maka kita bagi. Ada waktu untuk tholabul ilmi, muraja'ah pelajaran, yang ini sudah kita ketahui juga kebiasaannya para ulama salaf dulu, sampai-sampai di sebagian dari para ulama salaf dan sering kisahnya kita dapatkan bahwa mereka ketika memuraja'ah pelajaran, saling diskusi tentang ilmu hadis dari habis sholat isya sampai adzan subuh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala meninggalkan amalan-amalan sunnah yang beliau biasa lakukan hanya untuk mengutamakan berdiskusi tentang hadis Nabi SAW ketika dikunjungi oleh Imam Abu Zur'a Ar-Razi di rumah beliau. Makanya Imam Ibnu Rajab menukil beberapa keterangan dari para ulama salaf yang menyebutkan bahwasanya thalabul ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang bersifat anjuran dalam Islam, sunnah dalam Islam, kayak sholat malam, puasa sunnah, dan yang lainnya. Maka ini jelas ilmu jangan sampai kita luputkan. Kalau waktu kita paling besar untuk menuntut ilmu paling longgar malam hari, kita berikan waktu yang besar untuk ilmu. Tapi jangan sampai juga kita luputkan kebaikan lain. Minimal kita sholat witir, ya, sholat witir karena termasuk qiyamul lail 3 rakaat, 5 rakaat atau lebih, atau kita bagi waktunya, kita berikan waktu misalnya sekian waktu untuk memurojaah pelajaran, menulis kembali catatan, yang ini termasuk usaha untuk menetapkan ilmu, juga kita berikan waktu untuk qiyamul lail, berzikir dan melaksanakan amal-amal kebaikan yang lainnya, maka yang paling bagus adalah yang berusaha untuk menghimpun banyak kebaikan, karena itu semakin memudahkan baginya sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah,
1: baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan selanjutnya setelah 3 penelpon, kami akan berikan kesempatan untuk 3 pesan singkat berikut ini. Untuk yang pertama dari saudara Abu Hanif di Majalengka yang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimanakah membangun sifat zuhud dan ketawaduan di dalam diri ini? Karena tidak jarang atau terkadang hati ini memandang sebelah mata kepada saudara kita, atau bahkan acuh tak acuh terhadap saudara kita yang masih melakukan ibadah tanpa ada sunnahnya atau tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini merupakan salah satu talbis iblis terhadap kami yang berupaya meniti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah? Mohon nasihatnya. Terima kasih, Al-Ustaz."
0: Ya. Sifat-sifat utama dalam Islam, zuhud, tawadhu dan yang lainnya, didapati dengan memahami, mengamalkan dan merenungkan, memasukkan dalam diri kita pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Jadi cara untuk menumbuhkan zuhud, tawadhu dalam diri kita adalah baca Al-Quran, renungkan kandungannya, khususnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawadhu dan seterusnya, membaca tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menyebutkan bahwa kebesaran, ketinggian itu hanya milik Allah, maka manusia tidak pantas untuk sombong atau menganggap dirinya tinggi dan seterusnya. Kemudian yang berhubungan dengan masalah meremehkan orang-orang yang kita anggap menyimpang dari sunnah, jelas ini bukan perbuatan yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling bertakwa, bersamaan dengan itu semangat beliau untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia demikian besar. Orang yang mengaku mencintai sunnah, artinya dia harusnya mencintai sunnah itu diamalkan oleh manusia. Bukan berarti dia senang orang yang tidak mau mengamalkan sunnah atau menjadi menghinakan orang-orang yang berpaling dari sunnah, tidak. Kalau dia tahu orang tersebut orang jahil, orang yang belum faham, harusnya dia bersemangat bagaimana mengusahakan orang yang jahil ini juga bisa mengamalkan sunnah seperti dirinya, supaya sunnah yang dicintainya tersebar dan diamalkan oleh banyak manusia. Ini konsekuensi kecintaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh kalau Allah berikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu, maka itu lebih baik bagimu daripada semua harta yang paling berharga yang dimiliki manusia. Atau mandala ala khairin falahu mitru ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi seharusnya seorang yang memahami sunnah, mengamalkan sunnah, punya semangat besar dalam mengajak manusia untuk mengikuti sunnah seperti yang dikerjakannya. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang awam yang kurang paham, harusnya kita berusaha untuk mengajarkan sunnah minimal masalah tauhid, akidah mereka yang kita benahi, yang dengan ini menjadi sebab kebaikan untuk dia juga mengalir pahalanya kepada kita dengan izin Allah, dan juga menjadikan sebab tersebarnya ilmu sunnah di kalangan manusia dengan sebab usaha kita untuk bersabar dalam menghadapi orang-orang awam dan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah sampaikan, jazakallahu khairan. Berikut kami angkat pertanyaan pesan singkat yang kedua dari Umu Rifa di Depok yang bertanya, "Ustaz barakallahu fiik, kita terkadang merasakan sesak karena merasa dosa-dosa yang masa lalu kita lakukan, hingga kita bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjauhi kita dan menghambat amal-amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa kita. Apakah ini termasuk hawa nafsu, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan."
0: Nah, pertanyaan yang disampaikan tadi ini merupakan tipu daya syaitan. Kegelapan di atas kegelapan. Sudah berbuat dosa, bersangka buruk lagi kepada Allah. Na'udzubillahimindari. Ini tidak diperbolehkan. kita harusnya meyakini, dan berkali-kali saya terangkan dalam kajian kita waktu membahas tentang fikih Asmaul Husna, nama-nama yang menunjukkan tentang rahmat Allah, kebaikannya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya itu demikian banyak. Luasnya pengampunan Allah, nama yang berhubungan dengan pengampunan saja secara khusus itu sudah berapa nama? Ada Al-Ghafur, Al-Ghafar, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Tobat, Al-Afu, Maha Pemaaf. Sudah paling tidak ada 4 nama. Belum lagi yang berhubungan dengan kebaikannya, Rahim, Rahman, kemudian Al-Muhsin, Al-Jawad, Maha Dermawan, Al-Karim, Maha Pemurah, dan seterusnya. Demikian banyak. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan sebuah ketetapan di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka ketika kita menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, tidak ada yang bisa maafkan kesalahan kita kecuali kepada Allah, lantas kita lari kepada siapa kalau bukan kembali kepada-Nya? Maka ketahuilah rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Asal mereka mau bertobat, mau kembali, maka dosa-dosanya akan dihilangkan dan insya Allah diganti dengan kebaikan. Oleh karena itu, kita bersangka baik, karena bagaimanapun juga kalau kita tak bersangka buruk, apakah kita tahu ada yang mengampuni dosa selain Dia? Kepada siapa kita akan kembali? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yabsutu yadaihi billayl liyatuba musiun nahar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat salah di siang hari. Membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Maka demikian besar janji dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersangka buruk dan meragukan janji dari Zat yang Maha sempurna kebaikan-kebaikannya? Oleh karena itulah, sekarang kita rubah diri kita, bertobat kepada Allah, dimulai dengan bersangka baik, bersungguh-sungguh melakukan tobat, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi dan menghindari sebab-sebab yang membawa kepada dosa tersebut, dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah perbuatan kita di masa lalu akan diampuni. Nasihatnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yang mengatakan, Tuhsin fima bakiya yugfar laka ma madha. Berbuat baiklah di sisa umurmu yang ada agar keburukan-keburukanmu diampuni, dihapuskan. Keburukan-keburukanmu yang lalu digantikan dengan kebaikan. Wa amma in asa'ta fima bakiya ukhitha bima bakiya wa ma madha. Tetapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, maka kamu akan diancam siksaan, disiksa oleh Allah karena dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu pada sisa umurmu yang masih ada. Oleh karena itulah, pengampunan Allah demikian luas. Perbuatan dosa yang dilakukan sepanjang hidup manusia dengan apa ini berbuat baik di sisa umurnya yang mungkin tinggal sedikit, maka ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Karena Rasulullah SAW bersabda, At-ta'ibu minadhan bika man la dhanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bertobat dan kembali kepada-Nya. Naam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Umu Rifa dan para pendengar serta kita semua. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz kami angkat dari pendengar kita, ada Umu Kanita di Surabaya dan Bapak Heru di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ustaz barakallahu fikum, Ustaz salahkah bagi kita untuk lebih menyenangi Ustaz-Ustaz Ahlus Sunnah yang dalam penyampaiannya lebih menarik dan menyenangkan sehingga tidak membosankan? Dan bolehkah bagi kita untuk memilih Ustaz-Ustaz yang kita undang atau kita minta untuk mengajar di majelis ta'lim atau masjid-masjid sekitar kita yang ringan penyampaiannya, karena kebanyakan dari masyarakat di sekitar kami adalah orang-orang awam dan khawatir mereka cepat jenuh di dalam mengkaji di depan asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali. Memilih ustadz-ustadz Ahlus Sunnah yang penyampaiannya lebih bagus, ini tidak salah dan merupakan kebaikan yang besar. Cuman masalahnya, dan ini kita akui semua, tentu ustadz-ustadz itu sendiri kan bertingkat-tingkat kemampuan ilmunya. Seandainya sekarang ini ada ustadz yang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Imam Bukhari hafalannya, seperti Imam Sa'id Ibnul Musayyib ilmunya, tentu dia yang akan kita panggil di mana-mana untuk pengajian-pengajian. Tapi masalahnya, setiap ustadz punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang menguasai satu masalah ini, ada masalah lain. Ada yang satu menguasai masalah pembahasan, yang lainnya kurang dalam hal ini. Harusnya ini termasuk yang pertimbangan kita. Karena kita ingin mempelajari agama ini secara keseluruhan. Bukan cuma sekedar kita ingin dengarkan kata-katanya. Memang tidak salah, kalau apalagi kalau kita undang untuk orang-orang awam, kita pilih yang demikian. Tetapi kalau kita untuk meningkatkan keimanan, kita butuh yang lebih daripada sekedar penjelasan. Kita butuh banyak nukilan. Kenapa kita dikatakan sebagai Ahlus Sunnah, sebagai Salafi? Bukan karena kita cinta kepada Salafus Saleh, kita menuntut ilmu berdasarkan pemahaman Salafus Saleh. Tapi kalau ada ustadz yang hanya menyampaikan sekedar kepandaian berkata-kata, tidak ada nukilan. Kalaupun nukilan juga, kita tahu ya, namanya nukilan, apalagi Al-Quran dan Sunnah, kalau dibawakan dalam bahasa Arab kan itu beda nilainya dengan sekedar nukilan yang disampaikan lewat terjemahan, iya kan? Tentu beda penilaiannya. Meskipun untuk orang awam mungkin mereka cukup dengan bahasa terjemahan atau yang lainnya. Tapi kita orang yang ingin meningkatkan ilmu, tentu beda. Dan ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, antum bisa bandingkan sendiri. Sampai ini kita bisa nilai. Orang yang baru-baru mengikuti pengajian sama sudah lama, itu biasa kita nilai dari jenis pengajian yang disukainya. Biasanya kalau baru-baru ngaji rata-rata sukanya yang sekedar penjelasan dan ringan. Tapi kalau sudah lama, dia sudah mulai ingin meningkat dengan nukilan-nukilan, baca kitab, karena dia tahu bedanya penjelasan dari ustadz dengan penjelasan dari misalnya Imam Ibnu Taimiyah, jelas beda nukilannya. Kenapa ulama salaf apa ini manfaat kalimatnya lebih besar dibandingkan kalimat ulama yang datang setelah mereka? Jawabannya Hamdun Ibnu Ahmad, li'annahum takallamu li'izziddin wa najatin nufus wa ridha rahman. Mereka berbicara untuk kemuliaan agama, menyelamatkan diri dan mendapatkan ridha Allah. Jadi keikhlasan seorang dalam berbicara itu pengaruhnya beda. Ketinggian ilmunya, pemahamannya juga beda. Makanya jadi kita mempelajari ilmu jangan supaya sekedar pertimbangan untuk senang, seandainya tidak, tapi kita ingin paham. Tentu kita ingin paham, dan tentu juga ini merupakan koreksi bagi ustadz-ustadz yang penyampaiannya kurang baik, ya termasuk ana sendiri, untuk lebih memperbaiki cara menyampaikan, agar ketika menjelaskan kepada orang lain bisa lebih mudah untuk difahami. Cuman kemudian kita tidak menjadikan ini sebagai titik tolak utama, karena kita tahu manhaj salaf itu dibedakan dengan pemahaman lain adalah dari sisi ilmiahnya, dari sisi nukilan-nukilan yang mereka sampaikan, yang tentu ini sangat bermanfaat jika bisa digabungkan kedua-duanya. Cuma yang saya maksudkan tadi adalah ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari ilmu, ketika kita mendengarkan sebagian orang-orang yang mengeluh menghadiri kajian-kajian rutin, karena kadang-kadang dalam kajian rutin dibahas permasalahan yang mungkin ustadz ini sendiri hanya bisa membaca keterangan ulama tersebut karena mungkin memang sulit untuk dijelaskan panjang lebar. Harusnya ini dilewati dengan sabar dan tidak menjadikan orang jenuh karena inginnya dengarkan penjelasan-penjelasan yang umum-umum saja, sehingga mendapatkan manfaat daripada ilmu tidak maksimal dalam diri orang-orang yang tidak bersabar seperti ini. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kemudahan bagi kita semua dalam memahami dan mengamalkan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wayakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

خوفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم

وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minil mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku salat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya. Ya tegarlah, teguhlah seteguh karang. Janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Ya, apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk tidak bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Ya, menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya adab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an, yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor, doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Itu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qalilan ma
1: sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dhil-zikr.

dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta.
atau

0: kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr, karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah, begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhliti laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita." Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallallahu perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin. Demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak, yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaallah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar, membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, ya, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati, ya. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan, namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kerana akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sanabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان

صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القرآن.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kanu thalathatan fala yatanajathnani duna thalith. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
5: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaihi.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, katresna di Marcapada. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Mas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, khususnya para ummahat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat mudah melakukan kebaikan, nikmat teman yang baik, dan seterusnya. Sungguh banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini. Dan mudah-mudahan dengan syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini tentang agar sisa umur kita efektif dalam menyiapkan bekal akhirat kita. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diciptakan tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Ya. Tujuan utama kita diciptakan di dunia adalah untuk apa? Untuk ibadah. Di surat Adz-Dzariyat Allah sudah tegaskan hal tersebut. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jin dan manusia tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan kita masuk dalam bangsa manusia. Kita harus sadar akan hal ini. Kita ada di dunia, tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Adapun yang lainnya, maka itu tujuan sampingan. Yang lainnya tujuan sampingan. Maka jangan sampai kita menyamakan target ibadah dengan target kehidupan kita yang lainnya. Kita harus jadikan ibadah sebagai target utama kehidupan kita. Karena inilah tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Dan kita harus sadar sebagai manusia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Akan datang waktunya kita mati. Dan itu bisa datang dengan tiba-tiba. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya di sisinya pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dialah yang menurunkan hujan. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. Dan seseorang tidak tahu apa yang bisa dia lakukan di hari esoknya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan seseorang tidak tahu di mana dia akan mati di muka bumi ini. Seseorang tidak akan tahu di mana dia akan mati di muka bumi ini. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, lagi maha tahu yang detail-detail, ya, yang kecil-kecil, yang samar-samar. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada orang yang selama hidupnya selalu di Indonesia, kemudian mendapatkan kabar gembira bisa berhaji. Berangkat haji, meninggal di Makkah. Dia tidak menyangka nantinya meninggal di Makkah. Dan dia juga tidak tahu nantinya ketika haji itulah dia meninggal. Ada yang sebaliknya. Selama hidupnya dia tinggal di Makkah. Suatu ketika datang ke Indonesia, meninggal di Indonesia. Dan seterusnya, kita tidak tahu di mana kita mati dan kapan kita mati. Yang jelas kita semuanya yakin bahwa nantinya kematian akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mencicipi kematian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menemui kalian. Walaupun kalian di gedung-gedung, di bangunan-bangunan yang sangat kuat, kematian akan mendatangi kalian. Dan kalau kematian sudah datang waktunya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa anfiqu, ini di surat Al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang dari kalian kedatangan kematian, sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian dan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, seandainya engkau bisa mengakhirkan ajalku walaupun hanya untuk waktu yang sebentar, fa as-saddaq wa akum minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Setelah itu Allah katakan, wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan untuk siapapun ketika ajalnya sudah datang. Siapapun tidak akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya kalau memang sudah datang. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semua dari kita pasti telah meyakini hal ini. Hanya saja kadang-kadang kita lupa. Makanya perlu kita ingatkan kembali. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah pengingat. Sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita juga harus sadar sebagai manusia, kita harus mengumpulkan bekal untuk akhirat kita setelah kematian kita. Kita mati yakin iya. Setelah kematian ada kehidupan iya. Di kehidupan itu kita butuh bekal iya. Dan kehidupan setelah kematian ini jamaah, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya sebentar jamaah. Hanya sebentar. Coba lihat diri masing-masing. Lihat diri masing-masing. Ada yang tidak terasa sudah umur 20 tahun. Ada yang tidak terasa sudah umur 30 tahun. Ada yang tidak terasa sudah umur 40 tahun. Ada yang tidak terasa sudah umur 60 tahun. Nantinya akan ada banyak dari kita yang tidak terasa ternyata ajal sudah di depan kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dunia hanya sebentar. Setelah kematian, kehidupan akan sangat panjang. Alam barzakh, yaitu alam kubur, itu bisa sampai ribuan tahun jemaah. Itu pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur artinya tindakan memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Sampai kalian menziarai kuburan-kuburan kalian. Maksudnya sampai mati. Manusia biasanya seperti itu. Di dalam hidupnya dia berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Ini sesuatu yang tidak murni jelek, ya. Memperkaya diri kalau tujuannya baik, jadi baik. Saya tidak ingin menjelaskan masalah ini, tapi saya ingin menjelaskan kata-kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarai kuburan-kuburan. Dikatakan ziarah. Allah pilih kata-kata ziarah. Ziarah itu berkunjung. Ziarah itu dalam bahasa Indonesianya berkunjung. Berkunjung itu sebentar atau lama, jamaah? Sebentar. Kita berkunjung ke rumah adik, tidak lama. Kita berkunjung ke rumah teman, tidak lama. Kalau lama namanya bukan berkunjung lagi. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alam kubur dengan kata-kata ziarah. Ini menunjukkan bahwa menurut Allah alam kubur itu sebentar. Alam kubur itu sebentar. Padahal jamaah kita lihat ya. Orang-orang yang sudah dikuburkan itu. Ada yang sudah ribuan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sudah lebih dari 1400 tahun berada di alam kubur. Dan itu dikatakan oleh Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Kalau yang sampai ribuan tahun saja ini dikatakan sebagai ziarah, maksudnya waktunya sebentar, apalagi kehidupan dunia jemaah. 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60 70 tahun, sedikit yang melampaui umur ini. Betapa sebentarnya kehidupan dunia ini. Padahal kehidupan dunia itulah yang menjadi modal utama kita mencari bekal. Sebelum kehidupan dunia tidak ada kesempatan mencari bekal, jemaah. Bahkan ketika kita masih kecil, ya, kita belum bisa mengumpulkan bekal dengan baik. Lalu berapa lama kita bisa mengumpulkan bekal? Umur yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan bekal ini sangat sebentar sekali. Makanya jamaah sekalian rahimahin wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memikirkan bagaimana agar umur kita ini benar-benar efektif untuk bekal akhirat kita. Dan ini PR besar bagi kita. Ini PR besar bagi kita. Nantinya kita akan tinggalkan dunia ini. Dan yang akan kita nikmati selama-lamanya adalah akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik, kalau akhirat kita ternyata neraka Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surga Firdaus-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah, kalau kita hanya berangan-angan tapi tidak berusaha, maka tidak ada gunanya. Ya, kita berangan-angan tapi tidak berusaha, maka apa gunanya? Orang yang ingin kaya, berangan-angan kaya, tidak bekerja, apa dia bisa menjadi kaya? Orang yang berangan-angan ingin mendapatkan ilmu agama yang mendalam, hanya berangan-angan, tidak belajar, maka tidak akan mendapatkan ilmu agama. Orang yang berangan-angan ingin mendapatkan keturunan, tapi tidak berusaha menikah, apakah dia bisa dapat keturunan? Begitu pula dengan akhirat kita. Kalau kita ingin mulia di akhirat, angan-angan saja tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada gunanya. Kalau kita ingin mulia di akhirat, maka berusahalah sebaik mungkin dalam mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ketakwaan tidak lain adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya. Menjalankan perintah ibadah. Takut kepada Allah ibadah. Dan juga meninggalkan larangan-larangan-Nya dan meninggalkan larangan-larangan Allah itu juga ibadah. Takwa pada akhirnya kembali kepada makna ibadah. Bekal yang paling baik untuk akhirat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihat diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Amalan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraba diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita? Coba tanya diri masing-masing jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sudahkah kita memiliki amalan untuk memperjuangkan agama Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menolong agama Allah? Coba tanya diri masing-masing. Sudahkah kita memiliki umur kedua? Amalan-amalan yang tetap bisa mendatangkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita memiliki amalan yang tersembunyi dari orang lain? Amalan yang tidak kita tampakkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita punya amalan yang seperti itu? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita tidak memikirkan yang seperti ini, maka kita akan rugi dengan serugi-ruginya di akhirat nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kita berusaha agar umur kita bisa benar-benar efektif untuk bekal akhirat kita? Ini yang menjadi tema utama kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang bisa kita lakukan dan ini yang paling penting, berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi sisa umur kita. dan membantu kita dalam beribadah kepadanya. Ini harus punya waktu ya, ini harus punya tempat dalam doa-doa kita. Kita harus menyediakan space dalam doa kita untuk meminta kepada Allah agar Allah memberkahi umur kita. Dan Allah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai kita lalaikan ini. Karena ini bisa menjadi kunci kebaikan yang sangat besar untuk kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mengarahkan sebagian sahabatnya untuk berdoa dengan doa-doa yang isi kandungannya seperti ini. Seperti misalnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Beliau mengatakan, "Usika ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan sampai engkau meninggalkan doa di setiap akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Bantulah aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Ya. Ala dzikrika, ya. Bantu aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memilih doa ini untuk sahabat Mu'adz ibn Jabal kecuali karena doa ini sangat penting sekali. Makanya wasiatnya doa ini itu dibaca di setiap akhir salat. Jadi sebelum salam jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai lupa membaca doa ini setiap sebelum salam. Itu termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa di dalam salat kita, ya. Jadi setelah kita tasyahud bersolawat untuk Rasulullah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa. Dan termasuk doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di akhir salat adalah doa ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Termasuk di antara doa yang mengandung makna ini ya adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hati kami kepada ketaatanmu. Gerakkan hati kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ya, ini penting jamaah. Agar kita punya semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu menjadikan kita semangat beribadah. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan yang baik, amal-amal yang baik, dan meninggalkan

yang paling tahu bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja beliau masih berdoa dengan doa seperti ini. Apalagi kita jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya. Di dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hubbal masakin." Aku memohon kepadamu agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. "Wa antaghfirli wa tarhamani." Aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni dosa-dosaku dan menyayangi aku. "Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun." Apabila Engkau menghendaki untuk menurunkan fitnah atau mendatangkan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. "Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik." Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Maksudnya aku memohon kepadamu agar aku mencintaimu. "Wa hubba man yuhibbuk." Dan aku memohon kepadamu agar aku mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. "Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik." Aku memohon kepadamu ya Allah agar aku mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepadamu. Mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Ya. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya dari doa-doa ini jemaah adalah kita meminta kepada Allah agar Allah memberkahi umur kita dengan amalan-amalan kebaikan, agar Allah membantu kita dalam melakukan ketaatan kepadanya. Ya, ini yang pertama. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita itu Allah benar-benar memberikan taufik kepada kita melakukan amalan-amalan yang mulia di sisa-sisa umur kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan masalah niat. Perhatikan masalah niat. Masalah niat ini masalah yang sangat penting. Karena dengan niat, amalan yang sebenarnya murni duniawi bisa bermakna ibadah. Bisa bernilai ibadah. Kita tidur. Sebenarnya itu sesuatu yang mubah-mubah saja. Sesuatu yang mubah itu yang boleh untuk dilakukan, boleh untuk ditinggalkan, tapi tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Kita lakukan tidak ada pahala, tidak ada dosa, kita tinggalkan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidur pada asalnya hukumnya seperti ini. Tapi jamaah, kalau kita bisa memperhatikan niat kita, kita bisa mengubah tidur ini menjadi bernilai ibadah, bernilai pahala. Misalnya kita tidur, niat kita adalah untuk bisa beribadah lebih baik. Kalau kita tidak tidur, ibadah kita kurang khusyuk karena merasa kecapean. Dengan tidur, kita bisa fresh setelah bangun. Setelah itu kita bisa beribadah dengan lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur malam misalnya. Niatnya agar bisa bangun di akhir malam. Dan bisa sholat di sepertiga malam terakhir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengatakan kepada para hambanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Siapa yang meminta hajat kepada

aku penuhi hajatnya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Ini tidur yang tadinya sesuatu yang mubah menjadi bernilai pahala. Makan juga demikian. Kita ketika makan, kita bisa niatkan untuk sesuatu yang baik. Sehingga makan itu bernilai pahala. Kita niatkan untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berolahraga. Kita bisa niatkan untuk kebaikan. Niatnya untuk menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bernilai pahala. Kita mandi. Mandi setiap hari kita lakukan. Apakah kita sudah niatkan untuk kebaikan jemaah? Berapa mandi yang sudah kita lakukan dan tidak bernilai pahala? Kita mandi bisa mendapatkan pahala dari mandi itu. Ini bukan mandi besar ya. Ini mandi yang setiap hari itu. Kalau mandi besar itu ibadah cuma. Mandi-mandi yang biasa ini setiap hari kita lakukan dan seringkali kita lupa mengatur niatnya. Kita bisa meniatkan mandi itu untuk menjaga nikmat Allah. Menjaga nikmat Allah. Dan ini ibadah. Intinya jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, perhatikan niat. Ya. Dalam masalah ibadah, perhatian niat ini juga sangat-sangat penting. Ya. Taib. Sebelumnya saya ingin contohkan lagi yang tadi. Bekerja jemaah. Bekerja itu menjadi rutinitas kebanyakan orang yang paling banyak memakan waktu. Jangan sampai rutinitas yang seperti ini tidak bernilai pahala. Niatkan pekerjaan kita untuk misalnya yang bapak-bapak ya, untuk mencarikan nafkah untuk keluarga. Atau untuk membantu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa harta, beribadah juga menjadi lebih sulit. Ya, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa terlepas dari harta. Walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Tapi paling tidak, kita ketika bekerja mengumpulkan harta tersebut ada niat ini. Niat agar harta ini bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas mengatakan, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah, ya, carilah kehidupan akhirat. Maksudnya, carilah kemuliaan kehidupan akhirat. Pada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa semua nikmat itu bisa kita gunakan untuk mencari kemuliaan akhirat. Harta bisa kita gunakan untuk kemuliaan akhirat kita. Kalau kita ketika bekerja meniatkannya untuk membantu kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kegiatan kita, kesibukan kita dalam bekerja menjadi bernilai ibadah. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah ibadah, semakin ikhlas, maka ibadahnya semakin besar pahalanya. Makanya ibadah-ibadah yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar.
ibadah-ibadah yang disembunyikan itu pahalanya lebih besar. Kenapa jamaah? Kenapa? Karena biasanya lebih ikhlas. Dalam masalah sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau sedekahnya biasa dilihat orang, tidak mendapatkan pahala yang istimewa ini. Ada pahalanya, tapi tidak seistimewa ini. Bersedekah yang disembunyikan pada asalnya lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada sedekah yang ditampakkan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memperlihatkan sedekah-sedekah kalian, maka itu amalan yang baik selama masih ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah-sedekah itu dan kalian berikan sedekah-sedekah itu kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Maka itu lebih baik bagi kalian. Zikir jamaah. Zikir itu ada pahalanya. Kalau zikir ini disembunyikan, pahalanya menjadi lebih istimewa. Makanya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah di akhirat nanti adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian sampai matanya menangis. Jadi dia berzikir sendirian, tidak dilihat oleh orang. Ya. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bisa mempunyai amalan yang disembunyikan, maka lakukanlah. Barang siapa yang bisa punya amalan yang dirahasiakan, lakukanlah. Karena pahalanya akan menjadi semakin besar karena keikhlasan yang semakin tinggi. Ya, ini masalah niat ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Carilah amalan yang benar-benar sesuai dengan tuntunan. Dan kalau melakukan amalan ibadah, sebisa mungkin kita lakukan sesuai tuntunan. Jadi tahap yang pertama jamaah, jangan tergoda melakukan amalan yang aneh-aneh. Tidak ada dasarnya. Ditanya mana hadisnya, tidak bisa mendatangkan. Sudah berat, kalau ditanya mana dalilnya, ternyata tidak bisa mendatangkan dalil. Yang didatangkan dalil-dalil umum, ini kan masuk dalam zikir.
Kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini kan zikir. Jadi tidak ada masalah kita baca ya latif sampai 60 ribu, sampai 100 ribu. Jamaah, kita zikir itu beribadah. Kita beribadah itu harus ada tuntunannya. Ini tahap pertama, ya. Kalau kita melakukan amalan-amalan ibadah, tidak ada contohnya dari Nabi, amalannya menjadi sia-sia, jemaah. Allah tidak akan mau menerimanya, walaupun niat kita baik. Walaupun niat kita baik. Jadi dalam masalah ibadah, niat saja itu tidak cukup. Harus sesuai dengan aturan. Kalau kita bekerja di kantor, jamaah, atau bekerja di perusahaan, kita sebagai pegawai misal, apakah kita bisa mengabaikan peraturan yang penting perusahaannya untung? Bisa kita seperti itu? Tidak bisa. Kita harus melakukan dua-duanya. Kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan, dan kita harus berusaha menjadikan perusahaan itu berkembang dan mendapatkan keuntungan. Sebagai pegawai negeri juga demikian. Kita tidak bisa hanya berpikir yang penting negara ini tidak rugi. Yang penting negara ini dapat keuntungan. Adapun peraturan itu terserah saya. Tidak bisa seperti itu. Kalau dalam masalah duniawi saja seperti ini, apalagi dalam masalah ukhrawi, dalam masalah akhirat. Di samping kita harus ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, kita juga harus sesuai aturan, sesuai dengan tuntunan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti aturan, jangan buat aturan-aturan sendiri. Kalian itu sudah dicukupi. Aturan beribadah sudah lengkap, tinggal kita jalankan. Ya. Islam itu sudah sempurna, jamaah. Semuanya sudah lengkap. Kita sebagai penganut agama ini tinggal mengikuti. Tahap yang kedua, jamaah, setelah kita tahu ini ibadah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah sesuai tuntunan. Misalnya salat, ya. Salat subuh ada tuntunannya jelas. Kalau kita melakukan salat subuh jangan asal-asalan. Yang penting salatnya sah. Jangan seperti itu, rugi kita. Salatlah salat subuh sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Jangan hanya berpikir yang diwajibkan ini, yang diwajibkan ini, yang diwajibkan ini, itu yang saya lakukan. Ini malah menjadikan kita rugi sebenarnya. Walaupun kita dapat pahala. Kalau kita ingin umur kita benar-benar efektif untuk akhirat kita, ketika melakukan suatu ibadah, berusaha untuk melakukan sunnah-sunnahnya. Kalau sholat subuh, sunnahnya diperpanjang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya diperpanjang. Kalau ruku, ada bacaan rukunya. Bacalah bacaan ruku yang disunahkan itu. Kalau misalnya kita bisa punya waktu lama untuk sholat subuh, lamakan sholat subuh. Dan semua ibadah seperti ini, jemaah. Haji misalnya. Hajilah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat haji kita kepada praktek hajinya Rasulullah, semakin afdal, semakin baik, semakin besar pahalanya. Umrah juga demikian. Ini
harus menjadi prinsip dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita beribadah kita benar-benar mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah itu. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, yang keberapa ini? Yang keempat, cari amalan-amalan yang istimewa. Cari amalan-amalan yang pahalanya istimewa. Di sana ada amalan iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Banyak ulama yang mengatakan bahwa iman kepada Allah ini merupakan amalan yang paling baik secara mutlak. Tidak ada yang lebih baik daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari tentang Allah. Kita pelajari akidah. Kita pelajari tauhid untuk mewujudkan keimanan ini. Taib. Kemudian ketika Rasulullah ditanya lagi, thumma madha? Setelah iman ini, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang istimewa, tapi saat ini susah kita cari jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, setelah itu amalan apa lagi yang paling istimewa atau paling utama? Rasulullah katakan, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Hadis ini jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah menunjukkan bahwa amalan-amalan ini sangat istimewa. Berusaha untuk melakukan amalan-amalan ini. Kemudian di antara amalan yang sangat istimewa adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan apapun bentuknya. Baik kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil. Kita berusaha untuk menghindarkan diri dari kesyirikan-kesyirikan itu untuk mewujudkan tauhid. Karena tauhid adalah amalan ibadah yang sangat istimewa. Makanya di dalam Al-Quran, perintah pertama kali adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Di surat Al-Baqarah, Allah katakan, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya adalah beribadah dengan mentauhidkannya. Karena ibadah tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid menjadi tujuan diutusnya semua rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus seorang rasul kepada setiap umat. Tugas mereka apa? Ani'budullah. Agar mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan agar mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang istimewa jamaah. Kalau tauhid bukan amalan yang istimewa, untuk apa para rasul semuanya diperintahkan untuk ini? Untuk apa para rasul diperintahkan untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah kalau tauhid itu bukan amalan yang istimewa? Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya engkau wahai anak Adam mendatangiku dengan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak sekali sampai memenuhi bumi. Saking banyaknya kesalahan sampai kesalahannya memenuhi bumi.
thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Tapi setelah itu engkau menghadap kepadaku tanpa melakukan kesyirikan apapun bentuknya, maka aku akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Kata-kata engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan apapun, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang mentauhidkan Allah, dia menjaga tauhidnya dari kesyirikan-kesyirikan, ini merupakan amalan yang sangat besar sekali, sangat istimewa. Makanya Allah membalasnya dengan ampunan yang sangat besar sekali, ampunan yang sepenuh bumi. Termasuk di antara amalan yang istimewa jamaah, puasa. Ya, puasa ini amalan yang istimewa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pahala puasa saking besarnya pahala puasa. Ya. Begitu pula dengan menuntut ilmu agama. Ini amalan yang istimewa. Menuntut ilmu agama. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza shahhat niyyatuhu." Ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya apabila niatnya benar. Ya, menuntut ilmu agama sangat luar biasa istimewanya. Kemudian mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini lebih khusus ya. Al-Qur'an termasuk ilmu agama ya. Tapi lebih khusus. Mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ini sesuatu yang sangat istimewa. Satu hurufnya berapa kebaikan ibu-ibu? 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang sangat istimewa. Karena satu kali salawat saja Allah balas dengan 10 kali salawat. Akhlak yang mulia. Ini amalan yang sangat istimewa. Rasulullah katakan, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ini juga amalan yang sangat istimewa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili." Orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk di antara amalan yang tidak terputus, ya, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa mendakwahkan kebaikan kepada orang lain itu sangat luar biasa pahalanya. Begitu pula ya, bersabar dalam menerapkan agama. Sabar. Di zaman fitnah seperti ini, zaman yang kita lihat ya, sekeliling kita, orang-orang jauh dari agama. Banyak orang-orang yang melupakan agamanya. Di lingkungan yang seperti itu, menerapkan agama Allah lebih berat. Ya, pakai kerudung besar saja, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Itu baru kerudung besar. Belum pakai cadar. Ya. Dan subhanallah, ya, banyak orang yang kalau
dikaitkan ke Islam tidak senang.